Wakil Presiden RI meninjau potensi rumput laut dan tambak garam di Rotendao. Wakil Menteri Kesehatan menyebutkan bahwa demam

0: UMKM khawatir. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 23 Mei 2026, saya, Rudy Zain. Wakil Presiden RI meninjau potensi rumput laut dan tambak garam di Rotendau. Rudy Hartono melaporkan selengkapnya.
1: Kunjungan kerja Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka ke Kabupaten Rotendau dimanfaatkan para petani rumput laut di Kecamatan Landuleko untuk menyampaikan aspirasi terkait pengembangan usaha budidaya rumput laut. Dalam dialog bersama, Wakil Presiden perwakilan kelompok petani rumput laut meminta dukungan pemerintah berupa bantuan modal usaha dan sarana produksi seperti tali, bibit, dan sampan untuk menunjang aktivitas budidaya rumput laut di wilayah Kecamatan Landuleko.
2: Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami ibu-ibu. Kami mohon bantuan dari Bapak Wakil Presiden membantu kami untuk modal usaha kerja rumput laut, yaitu tali, bibit, dengan sampan. Ya, hanya itu keinginan kami dari ibu-ibu. Terima kasih.
1: Menanggapi hal tersebut, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka menyampaikan bahwa potensi rumput laut di Rotendau sangat besar dan perlu dimaksimalkan melalui peningkatan sarana produksi dan pengelolaan yang lebih modern. Wakil Presiden mengatakan pemerintah melihat harga rumput laut yang saat ini cukup baik dan pasar penampung atau off-taker juga sudah tersedia untuk menyerap hasil produksi petani dari Rotendau, namun demikian alat produksi yang digunakan petani masih tergolong tradisional sehingga perlu mendapat perhatian pemerintah.
3: Terima kasih sekali Bapak Ibu semua, para petani rumput laut. Hari ini kami khusus ke Rote untuk meninjau pabrik garam dan juga rumput laut. Kita lihat tadi sebenarnya potensinya luar biasa, tapi belum

0: masih sangat tradisional sekali.
1: Selain meninjau kawasan budidaya rumput laut, Wakil Presiden juga meninjau tambak garam di Kecamatan Landuleko sebagai bagian dari upaya pemerintah mendorong penguatan sektor ekonomi, masyarakat pesisir, dan ketahanan pangan berbasis kelautan di Kabupaten Rotendau. Dari Kabupaten Rotendau, Provinsi NTT, Rudi Hartono, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono menyebutkan demam setelah imunisasi merupakan kondisi aman karena tubuh sedang membentuk kekebalan alami. Hal itu disampaikan Dante usai mengunjungi salah satu puskesmas di Banda Aceh. Sasahania melaporkan selengkapnya.
3: Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono menyebut demam setelah imunisasi merupakan kondisi yang sehat dan tidak membahayakan bagi anak. Hal itu disampaikan Dante usai mengunjungi salah satu puskesmas di Banda Aceh kemarin sore. Menurut Dante, demam setelah imunisasi muncul karena tubuh sedang membentuk antibodi dan kekebalan secara alami. Ia mengatakan masyarakat tidak perlu khawatir apabila suhu tubuh anak meningkat setelah menerima imunisasi.
4: Kita buat slogan aja bahwa demamnya anak yang sudah diberikan imunisasi adalah demam sehat. Jadi kliennya adalah demam sehat. Jadi demam tidak membahayakan.
3: Dante menjelaskan pembentukan kekebalan tubuh membutuhkan proses metabolisme lanjutan sehingga suhu tubuh anak meningkat terlebih dahulu. Menurutnya, kondisi tersebut justru menunjukkan proses pembentukan kekebalan tubuh yang berjalan dengan baik. Sementara itu, Wali Kota Banda Aceh Iliza Sa'abuddin Jamal mengatakan pemerintah terus memperkuat edukasi imunisasi kepada masyarakat melalui pendekatan yang persuasif. Ia menyebut masih ada masyarakat yang terpengaruh oleh hoaks dan informasi keliru mengenai imunisasi anak.
5: Kita sadar bahwa sebagian masyarakat masih memiliki keraguan, masih termakan isu hoax dan juga mendapat informasi yang tidak benar terkait imunisasi. Karena itu, kita tidak rela untuk menjelaskan bahwa imunisasi itu aman, penting menyelamatkan nyawa.
3: Iliza menegaskan pemerintah akan terus menjelaskan bahwa imunisasi

0: Tete Saksono. Dari Banda Aceh, Sasa Hania, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah terus membuka peluang investasi untuk mempercepat pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN melalui Forum Bisnis Peluang Investasi Strategis IKN yang digelar di Jakarta. Pemerintah menawarkan sejumlah proyek siap investasi sekaligus berbagai kemudahan bagi calon investor. Laporan selengkapnya bersama dengan Putri Cahayapurnama dari Voice of Indonesia.
2: Pemerintah terus berupaya mempercepat pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN, sekaligus memperkuat ekosistem ekonomi di kawasan pendukungnya. Salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan menggelar Forum Bisnis Peluang Investasi Strategis IKN di Jakarta. Forum ini dihadiri oleh Pejabat Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Perwakilan Otorita IKN, Asosiasi Bisnis, serta calon investor. Dalam forum tersebut, pemerintah menyampaikan pembaruan terkini mengenai pengembangan IKN, sekaligus peluang investasi yang dapat digarap oleh dunia usaha. Sekretaris Kementerian Investasi dan Hilirisasi Rudi Salahuddin mengatakan pemerintah telah menyiapkan 9 proyek investasi yang siap ditawarkan kepada investor. Proyek tersebut masuk dalam skema Investment Project Ready to Over atau IPRO.
3: Dalam rangka mendukung pembangunan IKN, Kementerian Investasi BKPM juga telah menyusun 9 Investment Project Ready to Over atau IPRO di kawasan pendukung IKN. Penyusunan IPRO tersebut bertujuan untuk mendorong percepatan investasi dan pengembangan kawasan penyangga IKN melalui penawaran proyek-proyek strategis yang siap ditawarkan investor, baik domestik maupun internasional.
2: Proyek-proyek yang ditawarkan mencakup pembangunan infrastruktur dasar mulai dari jalan tol, penyediaan hunian modern, hingga pengembangan kawasan dengan pendekatan kota pintar atau smart city. Sementara itu, Direktur Investasi dan Kemudahan Berusaha Otorita IKN, Ferdinand Canalo, menjelaskan bahwa pemerintah juga menyiapkan berbagai insentif untuk menarik minat investor. Insentif tersebut mencakup fasilitas fiskal maupun non-fiskal. Salah satu fasilitas utama yang ditawarkan adalah tax holiday, yakni pembebasan pajak penghasilan atau PPH badan dan orang pribadi hingga 100% bagi investor di IKN.
4: Nah, ini tadi khusus masalah insentif dari investasi yang ada di Nusantara, itu ada insentif fiskal maupun non-fiskal. Pertama, tax holiday. Nah, ini PPH badan, PPH orang, itu dihitung 100% ya. Jadi untuk semua investor yang ada di IKN, itu PPH badan maupun orangnya itu 100%, nilainya nol.
2: Saat ini, Otorita IKN memetakan kebutuhan investasi ke dalam dua kategori besar. Untuk jangka pendek, peluang investasi diarahkan pada pembangunan sekolah berasrama, pergudangan, pusat penitipan anak, hingga fasilitas pengelolaan limbah B3. Sementara untuk jangka panjang, pemerintah membuka peluang investasi pada sektor data center, perdagangan karbon atau carbon trading, serta pengembangan energi hijau. Dari Jakarta, Putri Cahayapurnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat membuat pelaku UMKM mengkhawatirkan kemampuan daya beli masyarakat menurun. Tingkat pedagang, kenaikan biaya operasional mulai dirasakan. Dan informasi selengkapnya bersama dengan Ima Larasati dari RRI Semarang.
5: Perputarannya masih tetap stabil walaupun harga jualnya tidak bisa serendah tahun lalu.
6: Pendengar, melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mulai dirasakan dampaknya oleh para pelaku usaha kecil di Kota Semarang. Kondisi tersebut dinilai turut mempengaruhi harga sejumlah kebutuhan usaha, terutama barang pendukung yang masih menggunakan bahan impor. Di tingkat pedagang, situasi ini mulai dirasakan melalui kenaikan biaya operasional, salah satunya pada kebutuhan kemasan atau packaging yang berbahan dasar plastik impor. Meski demikian, sejumlah pelaku usaha mengaku masih mampu bertahan karena kebutuhan masyarakat terhadap bahan-bahan pokok relatif masih stabil hingga saat ini. Salah seorang pedagang telur ombika di kawasan Sambiroto Semarang, Izatin, mengaku penjualan telur hingga saat ini masih cenderung stabil. Menurutnya, telur masih menjadi salah satu sumber protein dengan harga paling terjangkau yang dikonsumsi masyarakat setiap hari. Ia menyebut harga telur ombika sejak lebaran masih bertahan di kisaran Rp33.000 per kilogram dan belum mengalami penurunan hingga saat ini. Selain harga telur, kenaikan biaya kemasan juga mulai mulai dirasakan para pedagang karena bahan plastik masih bergantung pada impor.
5: Kalau penjualan telur harian sampai saat ini masih cenderung stabil. Mungkin karena telur juga sebagai menu protein termurah dan merupakan menu harian yang bisa dikonsumsi terus-menerus dengan berbagai pilihan jenis masakan ya. Jadi perputarannya masih tetap stabil walaupun harga jualnya tidak bisa tahun lalu.
6: Sementara itu, ekonom Universitas Negeri Semarang, Fitra Desenuken mengatakan, tingginya permintaan terhadap dolar turut mempengaruhi pelemahan rupiah. Menurutnya, kondisi ini berdampak pada berbagai sektor karena banyak kebutuhan nasional masih bergantung pada impor dan transaksi dolar.
7: Karena bagaimanapun juga lemahnya dolar saat ini itu sangat dipengaruhi oleh permintaan terhadap dolar, berlaku hukum supply dan demand.
6: Ia menilai, kenaikan biaya kebutuhan tersebut secara perlahan dapat menekan daya beli masyarakat terhadap produk-produk UMKM. Meski demikian, masyarakat diminta tidak semakin bergantung pada dolar maupun produk impor agar tekanan terhadap nilai tukar rupiah tidak semakin besar. Di sisi lain, ia melihat aktivitas ekonomi masyarakat melalui gelaran Car Free Day dinilai masih mampu membantu perputaran ekonomi pelaku UMKM. Ramainya pengunjung di ruang publik tersebut menjadi peluang bagi pelaku usaha untuk tetap menjaga penjualan di tengah kondisi ekonomi yang tidak menentu. Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah Edi Sulistyo Bramianto menyebut pihaknya terus mendorong penguatan UMKM melalui pelatihan digitalisasi, peningkatan kualitas produk, hingga pengurusan legalitas usaha agar UMKM mampu bertahan bahkan naik kelas di tengah tantangan ekonomi saat ini.
8: Kemudian kita ada layanan juga di Purwokerto, di Plut, Banyumas, kemudian di Solo kita juga ada di Terul. Jadi kami menyediakan konsultan dan banyak UMKM yang sudah datang ke kami.
6: Kondisi ini menunjukkan pelemahan rupiah tidak hanya berdampak pada sektor industri besar, namun juga mulai dirasakan pelaku usaha kecil dan pedagang harian. Meski daya beli masyarakat terhadap kebutuhan pokok masih relatif terjaga, para pedagang berharap kestabilan nilai tukar rupiah dapat segera membaik agar harga kebutuhan usaha tidak terus meningkat. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah memastikan keselamatan 9 warga negara Indonesia dalam misi kemanusiaan ke Gaza menjadi prioritas utama. Kepulangan mereka ke Indonesia dijadwalkan pada akhir pekan ini. Dan informasi selengkapnya bersama dengan Hana Syarif dalam sesi laporan khusus Pro 3 RRI.
9: Laporan khusus. Pemerintah Indonesia sekali lagi menegaskan kecamannya atas perlakuan tidak manusiawi yang diterima para
10: Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan komitmennya untuk memastikan 9 warga negara Indonesia yang tergabung dalam misi kemanusiaan menuju jalur Gaza dapat kembali ke tanah air dengan selamat. Para WNI yang mengikuti pelayaran Global Summit Flotilla 2.0 tersebut telah dibebaskan dari Israel dan kini telah meninggalkan wilayah tersebut. Mereka dilaporkan tiba di Istanbul, Turki pada Kamis waktu setempat sebagai bagian dari proses pemulangan kembali ke tanah air. Namun, Menlu Sugiono juga mengecam keras atas tindakan dilakukan oleh aparat Israel terhadap para aktivis WNI. Sebelumnya, mereka sempat ditahan saat menjalankan misi kemanusiaan menuju Gaza. Selama berada dalam tahanan, mereka disebut mengalami tindakan kekerasan oleh aparat setempat.
9: Pemerintah Indonesia sekali lagi menegaskan kecaman atas perlakuan tidak manusiawi yang diterima para relawan selama masa penahanan. Tindakan yang merendahkan martabat warga sipil dalam sebuah misi kemanusiaan merupakan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional yang tidak dapat ditoleransi.
10: Pada Kamis lalu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Mewengkang menyebut, sejak awal Kemlu melalui Direktorat Perlindungan WNI telah menjalin koordinasi dengan KBRI Ankara, KBRI Kairo, dan KBRI Amman untuk menyiapkan langkah-langkah antisipatif guna menjamin keselamatan sekaligus mempercepat proses pemulangan para WNI. Selain itu, pihaknya juga terus berkomunikasi dengan berbagai pihak terkait untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai kondisi mereka.
11: Sebagaimana yang terus kita sampaikan, Mas, bahwa dari Pasal Pamenlu itu sudah menginstruksikan sejak awal keberangkatan tim ini, telah instruksikan ke berbagai perwakilan RI terkait kita, Ankara, Kairo, Aman, semuanya untuk melakukan koordinasi erat dengan berbagai pihak. Ini konkret. Di lapangan, titik semuanya untuk menjamin keselamatan, keamanan para WNI kita. Kita juga terus melakukan pendekatan ke berbagai pihak, semua otoritas yang terkait untuk memastikan konsuleran mereka dan dukungan medis jika diperlukan. Dan saya sampaikan terus menerus berbagai kanal diplomasi juga, selain Pamenlu, perwakilan RI dan juga kita di sini Kemlu, selalu mengupayakan berbagai cara untuk memastikan pemulangan WNI kita ini secara aman dan dilakukan dengan secepat-cepatnya.
10: Sementara itu, meski Indonesia dan Israel tergabung dalam Board of Peace atau BOP, Kemlu menegaskan bahwa pemerintah tidak melakukan komunikasi langsung dengan Israel untuk membebaskan para aktivis. Disampaikan sebagai respons atas pertanyaan publik terkait kemungkinan pemanfaatan BOP sebagai jalur diplomasi. Menurut Yvonne, hal tersebut karena Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel meski keduanya tergabung dalam BOP. Kendati demikian, pemerintah tetap mengoptimalkan berbagai jalur yang tersedia untuk memastikan perlindungan bagi WNI.
11: Kita tidak melakukan komunikasi langsung dengan Israel. Kita menggunakan, sebagaimana saya sampaikan tadi, semua kanal diplomasi yang bisa kita, yang tersedia untuk melindungi WNI kita. Sebagaimana disampaikan Pak Menlu, beliau telah menghubungi sejumlah negara-negara sahabat, semua kanal diplomasi. Kami tekankan lagi, semua kanal diplomasi kita lakukan. Kalau jawabannya detail, komunikasi langsung nggak dengan Israel? Kita tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel.
10: Di sisi lain, juru bicara Kementerian Luar Negeri Fatnabil Ahmad Mulacela menambahkan, anggotaan dua negara dalam satu organisasi internasional tidak serta-merta mencerminkan adanya hubungan diplomatik di antara keduanya. Hal tersebut menurutnya juga berlaku dalam hubungan antara Indonesia dan Israel.
12: Betulnya, supaya jelas saja bahwa keanggotaan dua negara dalam satu organisasi itu tidak mencerminkan adanya hubungan diplomatik antar negara tersebut. Dan ini berlaku juga bagi misalnya sama-sama anggota negara PBB dan lain-lain, itu bukan berarti kita memiliki hubungan diplomatik. Jadi sedikit
10: Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid yang optimistis bahwa Indonesia dapat membebaskan WNI tanpa berkomunikasi langsung dengan Israel. Hal tersebut ia nyatakan ketika perwakilan Global Peace Convoy Indonesia atau GPCI mendatangi Kompleks Parlemen Senayan pada Selasa lalu. Hidayat Nur Wahid juga mengecam tindakan militer Israel yang melakukan pencegatan di perairan internasional. Menurutnya, hal tersebut merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional.
13: Tentu penting untuk Indonesia, apalagi sebagai Ketua Dewan HAM PBB, untuk menyikapi ini secara serius. Ini jelas pelanggaran HAM sangat terbuka. Dan nomor dua juga, terutama kepada rekan-rekan wartawan, saya kira ini juga momentum yang penting untuk dimaknai bahwa Israel memang memberi wartawan, dan bahkan dalam berita yang disampaikan oleh Komite to Protect Journalists, perang sejak Oktober 2023 sampai hari ini, jumlah jurnalis, baik wartawan maupun pekerja media, yang tewas akibat serangan Israel telah melampaui 260.
10: Rencananya, ke-9 WNI tersebut diperkirakan akan tiba di tanah air pada akhir pekan ini. Pemerintah juga akan terus mengawal proses kepulangan dan memprioritaskan keselamatan WNI hingga tiba di Indonesia dengan aman. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, pemulangan 9 warga negara Indonesia relawan kemanusiaan Gaza menjadi topik editorial RRI pagi ini. Editorial disampaikan oleh Rani Indira.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kita patut bersyukur karena 9 warga negara Indonesia yang sempat ditahan militer Israel kini sudah bebas dan telah tiba di Istanbul, Turki pada Kamis 21 Mei 2026. Mereka sebelumnya tergabung dalam misi kemanusiaan Global Smooth Flotilla 2.0 untuk membantu rakyat Gaza, Palestina. Kesembilan warga negara Indonesia relawan tersebut dilaporkan dalam kondisi selamat. Meskipun demikian, sebelumnya mereka sempat mendapatkan tindakan penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi oleh tentara Israel selama masa penahanan. Perlakuan militer Israel tersebut tentu tidak dapat dibenarkan dan sangat mencederai nilai-nilai kemanusiaan universal. Segala bentuk tindakan tidak manusiawi terhadap relawan kemanusiaan merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional. Untuk itu, kita perlu menyerukan pentingnya penghormatan atas hak-hak sipil serta jaminan keselamatan bagi para relawan yang tengah menjalankan misi damai di wilayah konflik. Di sisi lain, kita patut mengapresiasi langkah-langkah diplomasi responsif dari pemerintah Indonesia. Koordinasi intensif lintas negara yang dilakukan sejak laporan pencegatan kapal diterima membuahkan hasil nyata. Langkah ini melibatkan KBRI Ankara, KBRI Kairo, KBRI Roma, KBRI Aman, dan KJRI Istanbul, termasuk komunikasi aktif dengan otoritas serta mitra internasional terkait. Keberhasilan ini membuktikan bahwa kekuatan diplomasi dan solidaritas internasional mampu membuka jalan bagi penyelesaian persoalan kemanusiaan global yang kompleks. Ditambah lagi, kerjasama diplomatik yang erat dengan pemerintah Turki menjadi faktor kunci dalam mempercepat proses pembebasan hingga pengurusan kepulangan para relawan. Kedepan, kita berharap seluruh WNI yang saat ini sedang menjalani proses transit dan pendampingan diplomatik di Turki dapat segera kembali ke tanah air. Pemerintah harus terus mengawal dan memastikan seluruh proses pemulangan para relawan ke Indonesia berjalan dengan aman, sehat, dan lancar. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Informasi mancanegara. Direktur Eksekutif Badan Energi Internasional atau IEA, Fatih Birol, memperingatkan bahwa stok minyak komersial dunia terus menurun cepat. Penurunan tersebut terjadi akibat dampak konflik yang berkepanjangan di Timur Tengah. Dan Birol menyampaikan peringatan tersebut ketika menghadiri pertemuan Menteri Keuangan Negara-Negara G7 di Paris. Menurut dunia masih memiliki pasokan minyak untuk beberapa pekan ke depan. Dan selanjutnya informasi dari dunia olahraga, langkah Jonathan Christie di Malaysia Masters 2026 terhenti pada babak perempat final. Jojo kalah dari pebulu tangkis Tiongkok Hu Zihan melalui pertandingan 3 game dan pertandingan berlangsung di Axiata Arena Kuala Lumpur, Malaysia pada Jumat kemarin.

Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: 101.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar setiap program yang satu Radio Republik Indonesia di mana informasi dan inspirasi. Bersama saya Nurul Imai mengawali kebersamaan kita pagi hari ini edisi Sabtu 23 Mei 2026. Hadir untuk Anda dalam Lintas Bima pagi menghadirkan Nurul Bima dan Kahaba Ani sampai pukul 10 waktu Indonesia Tengah.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia

Internasional Voice of Indonesia dan Cina 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

Santuario de República Indonesia kanal informasi dan inspirasi. Di pagi hari ini apa kabar Anda? Semoga selalu sehat walafiat dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Ada yang merasa kasmaran pagi hari ini? Seperti lagu dari Pinkan Mambo dan tadi juga sudah dibuka dengan sama dengan bunga hati pendengar. Di pagi hari ini seperti biasa sudah ada untuk Anda selalu setia menemani Anda melalui frekuensi 91.4 MHz maupun melalui aplikasi RRI Digital. Informasi yang kami hadirkan untuk Anda selalu dari www.rri.co.id. Ini informasi terkini, terupdate dan terpercaya tentunya menghoax ya untuk Anda. Dan informasi pertama dengan kami hadirkan di mana Polda NTB kini mendalami dugaan aliran uang dari peredaran 17 kg sabu dalam perkara narkotika yang menjerat mantan Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro. Jaksa peneliti sebelumnya mengungkap adanya dugaan setoran ratusan juta rupiah dan setiap kilogram sabu yang diedarkan. Direktur Reserse Narkoba Polda NTB Kombes Pol Roman Smaradana LH mengatakan penyidik masih menelusuri informasi tersebut dan nanti masih akan didalami. Roman juga menegaskan penyidik saat ini masih terus fokus pada barang bukti yang telah ditemukan dalam perkara tersebut. Salah satunya barang bukti yang telah diamankan yakni uang tunai senilai 2,8 miliar rupiah. Ia juga menekankan pendengar dugaan sabu sebanyak 17 kg yang disebut telah beredar harus dibuktikan melalui alat bukti yang kuat. Penyidik tidak bisa menetapkan satu atau suatu dugaan tanpa dukungan pembuktian yang memadai. Sebelumnya pendengar Jaksa Budi Muklis menyebut terdapat dugaan setoran dari peredaran sabu dengan nilai ini sebanyak 150 juta untuk setiap kilogramnya. Wow, ini tentunya bukan uang yang sedikit pendengar, indis ekonomi ya. Pernyataan itu disampaikan saat menyoroti konstruksi pasal yang digunakan penyidik dalam perkara tersebut. Budi, perkara itu sejauh ini masih menggunakan pasal terkait kepemilikan atau penguasaan narkotika dan kondisi tersebut dinilai membuat penyidik belum bisa mengembangkan perkara ke dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Nah, informasi selanjutnya kami datangkan dari Kabupaten Dompu pendengar. Di mana Kabupaten Dompu ini sejak tahun 2010 telah dikenal sebagai salah satu sentra produksi jagung nasional. Penyediaan pasar yang luas serta kemudahan akses perbankan saat itu membuat banyak petani yang sebelumnya menanam kedelai beralih ke komoditi jagung. Sektor pertanian jagung bahkan sempat menjadi penggerak utama ekonomi masyarakat di Kabupaten Dompu. Ribuan hektar lahan pertanian dimanfaatkan untuk budidaya jagung guna memenuhi kebutuhan pasar nasional. Namun dalam beberapa tahun terakhir, luas tanam jagung di Kabupaten Dompu mulai mengalami penyusutan. Ketidakpastian harga hasil panen dan tingginya harga sarana produksi pertanian atau saprodi disebut menjadi penyebab utama menurunnya minat petani menanam jagung. Data yang dihimpun menunjukkan dari total sekitar 120 ribu hektar lahan jagung yang pernah digarap petani, kini tersisa sekitar 98 ribu hektar saja pendengar. Sebagian petani mulai beralih kembali ke komoditi lain seperti keuntungan dari tanaman jagung dinilai semakin kecil. Ahmad Jayadi ini salah satu petani asal Desa Sukabamai, Kecamatan Manggelewa mengatakan tingginya harga obat-obatan pertanian membuat biaya produksi

dan kepastian keuntungan bagi petani. Pendengar, kondisi hasil pertanian yang belum stabil ini membuat sebagian petani memilih menunda panen. Jadi jagung dibiarkan tetap berada di pohonnya sambil menunggu kemungkinan harga jual membaik di pasaran. Selain harga obat-obatan pertanian yang tinggi, kenaikan harga pupuk dan kebutuhan produksi lainnya juga menjadi beban tambahan bagi petani. Akibatnya, keuntungan yang diperoleh dari komoditi jagung terus menyusut dibandingkan biaya yang harus dikeluarkan selama masa tanam. Petani juga berharap pemerintah dapat mengambil langkah konkret untuk menjaga stabilitas harga jagung sekaligus membantu menekan harga saprodi agar sektor pertanian di Kabupaten Dompu kembali bergairah. Informasi secara lengkapnya bisa di-searching secara mandiri melalui www.rri.co.id.

koneksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.

bersama, tapi tetap aja aku merasa sedih.

Craft Drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink, dan

0: 91,4 MHz Kubama Satu Radio Republik Indonesia, Bima Kanal Informasi dan Inspirasi. Berdengar, kini kita berada di Kahabangi. Mari kita saling mengabarkan. Dan kita beralih ke Kahabangi ini sampai pukul 10 di Indonesia Tengah. Berdengar tentunya dengan informasi cuaca yang hari ini ada rekan Surya Tri dan Putra yang menjadi forecaster on that ya. Dan sudah terhubung bersama kami melalui jalur JSM. Halo, selamat pagi rekan Surya.
1: Halo, halo, selamat pagi Kak Naya, selamat pagi juga pendengar Kabangi. Apa kabar semua?
0: Iya, apa kabar pendengar? Ditanyain sama forecaster on that ya. Semoga sehat walafiat selalu ya. Apa kabar rekan? Semoga Anda juga sehat walafiat ya.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Sehatkan selalu.
0: Sudah siap dengan laporan cuaca untuk pendengar kita di pagi hari ini, kan? Halo, halo.
1: Halo, halo. Oke. Okay.
0: Iya, suaranya agak ringan, tapi agak siap. Baik pendengar, karena rekan Surya sudah siap dengan laporan cuaca untuk Anda di hari ini. Mari kita pulang informasi cuaca dari forecaster on that BMKG Bima edisi Sabtu 23 Mei 2026 oleh rekan Surya Tri Dharma Putra. Silakan rekan.
1: Baik, terima kasih rekan Nurul Inayah. Kami akan langsung saja dengan informasi dari perkiraan cuaca di pagi menjelang siang hari ini, yaitu cerah hingga berawan. Belum ada potensi untuk terjadi hujan ringan di wilayah Bima dan juga Dompu. Kemudian untuk siang menjelang sore hari, yaitu berawan dan juga memiliki potensi untuk terjadi hujan ringan, yaitu diantaranya wilayah Tambora, wilayah Pekat, wilayah Donggo, kemudian di selatannya yaitu diantaranya wilayah Lambitu dan juga wilayah Langgudu. Kami lanjutkan untuk perakiran cuaca di malam menjelang dini hari, yaitu cuacanya cerah hingga berawan. Untuk potensi hujan ringan yaitu diantaranya di wilayah Tambora, Pekat dan juga Kempo, dan juga di sekitaran baratan dari wilayah Sanggar dan sekitarnya. Angin permukaan dominan bertiup dari arah timur laut hingga barat daya untuk kecepatan rata-ratanya 10 hingga 30 km per jam. Sementara untuk kecepatan angin maksimumnya dapat mencapai hingga 35 km per jam. Suhu udara diprediksi berkisar di antara 25 hingga 33 derajat Celcius. Sementara untuk kelembapan udaranya berkisar antara 69 hingga 100%, masih cukup tinggi kelembapan udara di sekitaran wilayah Bima dan juga Dompu. Kemudian untuk informasi selanjutnya dari matahari terbenam di sore hari nanti di pukul 17.53 waktu Indonesia Tengah atau di jam 6 sore kurang 7 menit. Dan untuk esok hari matahari akan terbit kembali di pukul 6.11 waktu Indonesia Tengah. Informasi selanjutnya dan juga menutup informasi kami, untuk di ketinggian gelombang di wilayah selatan perairan Bima dan juga Dompu memiliki ketinggian gelombang yang dapat mencapai hingga 2,5 meter. Untuk itu kami memberikan peringatan dini kepada para nelayan dan pengguna transportasi laut, dihimbau untuk berhati-hati terhadap potensi gelombang tinggi yang kami sebutkan tadi berada di ketinggian lebih dari 2 meter, terutama di sekitar perairan selatan Bima dan juga yang berbatasan langsung dengan Samudra Hindia Selatan wilayah Nusa Tenggara Barat. Himbauan selanjutnya yaitu masyarakat dihimbau agar selalu memperhatikan informasi kami dari BMKG, khususnya informasi peringatan dini cuaca ekstrim. Dan juga untuk mendapat informasi terkini dan akurat, yang kami harapkan rekan dan juga sobat BMKG selalu mengupdate informasi kami dengan memfollow akun resmi kami di Instagram maupun di Facebook, yaitu dengan BMKG_Bima atau BMKG Spasi Bima juga ada. Serta mendownload aplikasi resmi kami yang gratis diunduh, gampang saja bisa diunduh secara gratis melalui device kesayangan rekan-rekan pendengar Kabangi sekalian, melalui Play Store maupun di App Store. Jadi biar rekan-rekan sekalian tidak ketinggalan dalam mendapatkan berita-berita terkini, baik itu dari informasi cuaca ekstrim maupun dari informasi gempa bumi yang berada di sekitar lokasi rekan-rekan sekalian. Baik, untuk itu saja informasi bisa kami sampaikan di hari ini. Kami kembalikan ke rekan Nurul Inayah di studio.
0: Baik, terima kasih rekan Surya dan selamat kembali bertugas.
1: Baik, Kak Naya, kami pamit dan undur diri. Mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian informasi yang kami sampaikan tadi. Selamat berakhir pekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi rekan. Pendengar, itu adalah informasi cuaca yang kami sajikan untuk Anda dari forecaster Onda itu BMKG Bima, rekan Suryatri dan Maputra. Kabar angin masih terus hadir untuk Anda sampai pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Jalur GSM sudah kami buka di 0822 349 45100.

0: bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
1: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu kan?
0: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
1: Makasih ya Zal. Aku ambil ini ya.
0: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku. Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.

0: Budi.
1: Ini Ibu Budi.
0: Ini Ibu Budi.
1: Ini Bapak.
0: Ini Bapak.
2: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda, dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini

0: sudah banjir. Jadi aku tunggu langsung komentar pedas kalian. Udah ada masuk komentar dari E_G, katanya pemerintah gak becus. Aduh. Terus ada lagi dari C spasi A, katanya banjir salah pemerintah. Wah wah wah. Lagi-lagi ada lagi nih dari
1: Astaga, emang dengan begitu banjir bisa suruh? Yang ada nih ya, aku menyesal tau gak?
0: Menyesal? Kenapa?
1: Ya karena aku doyan buang sampah ke selokan, tapi gak rajin untuk membersihkan.
0: Aku juga gitu sih. Aduh, guys, ternyata komentar pedas kalian gak membuat banjir ini cepat surut, malah membuat alam semakin cemberut. Kita pun jadi takut, karena banjir, harta benda jadi hanyut.

bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Saudara, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dinilai dapat menjadi peluang bagi sektor pariwisata, khususnya dalam menarik kunjungan wisatawan mancanegara ke Nusa Tenggara Barat NTB. Namun Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah NTB Sahlan M. Saleh menegaskan promosi wisata tetap dilakukan secara konsisten tanpa bergantung pada fluktuasi ekonomi global. Menurut Sahlan, melemahnya rupiah tidak bisa dilihat hanya dari sisi keuntungan bagi wisatawan asing yang memiliki daya beli lebih tinggi di Indonesia. Ia menilai kondisi tersebut juga berkaitan dengan ketidakstabilan ekonomi global yang turut berdampak pada Indonesia. Ia mengatakan BPPD NTB terus menjalankan agenda promosi rutin guna meningkatkan kunjungan wisatawan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah mengikuti ajang International Bali and Beyond Travel Fair BBTF pada 27 sampai 31 Mei 2026 di Bali. Demikian Lintas Informasi.
2: Kita ikuti Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Indonesia, di sebuah taman kota yang biasanya tenang, tampak sekelompok orang sibuk dengan gadget mereka. Mereka tampak tak peduli pada lingkungan sekitar, bahkan pada orang-orang yang berlalu lalang. Ternyata mereka sedang berburu koin jagat, sebuah tren baru di aplikasi yang menawarkan imbalan uang tunai bagi para pencarinya. Sayangnya, antusiasme ini seringkali mengabaikan kepentingan umum, hingga mengakibatkan kerusakan fasilitas publik seperti taman dan ruang terbuka hijau. Beberapa warga bahkan mulai mengeluhkan dampaknya karena tempat yang seharusnya menjadi ruang bersama, malah berubah menjadi area kompetisi yang merusak. Antusiasme dalam melakukan sesuatu memang baik sih, apalagi jika ada insentif finansial yang menyertainya. Namun, penting bagi kita untuk tidak bersikap egois dengan mengorbankan kepentingan orang lain atau merusak fasilitas umum. Mengharapkan keuntungan dari tren semacam ini sama aja, tetapi kita juga perlu sadar bahwa fenomena seperti ini seringkali bersifat sementara. Kita mungkin masih ingat dengan demam Pokemon Go yang hanya berlangsung sesaat, lalu akhirnya meredup. Begitu juga dengan tren koin jagat ini, cepat naik tetapi berpotensi hilang seiring waktu. Bagi para pelaku bisnis, fenomena ini memberikan pelajaran berharga sebenarnya. Mengembangkan bisnis yang hanya bergantung pada tren sesat memiliki resiko yang tinggi. Ketika tren tersebut meredup, bisnis pun bisa ikut tenggelam. Meskipun penting untuk tidak melewatkan peluang, setiap langkah harus diiringi dengan perhitungan yang matang. Bisnis yang berkelanjutan itu tidak hanya berdiri di atas euforia sementara, tetapi dibangun atas pondasi yang kokoh, nilai yang jelas, dan dampak positif yang tahan lama. Nah, penting juga untuk menjaga etika dalam mengejar peluang. Misalkan jika Anda adalah pengembang aplikasi, pastikan bahwa layanan yang Anda tawarkan itu tidak merugikan lingkungan atau masyarakat. Seperti yang dikatakan oleh seorang filsuf, kebijaksanaan adalah seni mengetahui apa yang harus diabaikan. Dalam bisnis, kebijaksanaan seperti ini berarti memilih peluang yang sejalan dengan nilai-nilai jangka panjang Anda, bukan sekedar mengikuti tren. Antusiasme adalah hal yang luar biasa jika disertai dengan tanggung jawab. Jadi mari kita belajar untuk tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga menjaga dampak positif dari setiap tindakan kita dong. Karena dalam berbisnis, sebagaimana dalam kehidupan, reputasi adalah aset paling berharga yang memerlukan waktu untuk dibangun, tetapi bisa hancur seketika jika tidak dijaga dengan baik. Jadi bersemangatlah, tetapi tetap kendalikan arah langkah Anda dengan hati-hati. Demikianlah dari saya, Antonio De Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar, melanjutkan tugas saya di NTB siang ini. Pendengar, kali ini saya akan bersama Anda di ruang disabilitas dan inklusi. Iya, program ruang disabilitas dan inklusi ini adalah ruang berbagi cerita, inspirasi sekaligus edukasi tentang kesetaraan dan hak-hak penyandang disabilitas di tengah masyarakat. Dan pada kesempatan kali ini pendengar, saya akan membahas tema yang sangat tentunya penting ya, yaitu bagaimana sekolah inklusif ini sudah ramahkah atau sekedar label. Ya, jadi istilah sekolah inklusif tentu sudah tidak asing lagi. Banyak sekolah kini terus sebagai sekolah inklusi ya. Tapi pertanyaannya, apakah lingkungan belajar yang tersedia benar-benar sudah ramah nih bagi anak-anak disabilitas, ataukah status inklusif itu baru sebatas nama saja tanpa kesiapan layanan yang memadai? Nah, pendengar, nanti kami akan membahas ya terkait hal ini dengan Bapak Dr. Lalu Ari Irawan, dia dari Program Inovasi Penguatan Mutu Layanan Pendidikan Inklusif. Baik, nanti kami akan menghubungi Mi Irawan ya, pendengar, saat lagi masih di ruang disabilitas dan inklusi.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax. Jadi rri.co.id.

0: kembali lagi bersama di ruang disabilitas dan inklusi. Dan seperti yang saya informasikan tadi, kami sekarang sudah terkoneksi ya dengan Bapak Dr. Lalu Ari Irawan dari program inovasi penguatan mutu layanan pendidikan inklusif. Assalamualaikum Mami, selamat siang.
1: Waalaikumsalam, selamat siang Mbak Dian.
0: Gih, apa kabar Mami?
1: Alhamdulillah, senang sekali kita lagi ngobrol tentang pendidikan inklusif ini.
0: Iya, Mami. Mami sekarang ada di ini ya, di bagian apa penguatan mutu layanan pendidikan inklusif ini nih ya programnya.
1: Iya, itu salah satu fokus kerja kami dengan tim di NTB.
0: Oh gitu, baik. Jadi sudah sejak kapan Mami bergabung begitu bersama program inovasi ini sendiri, Mi?
1: Kalau dengan inovasi, kami terlibat itu sejak tahun 2021. Kemudian dengan waktu itu saya masih banyak mendukung dari luar ya, belum terlibat sepenuhnya. Tapi sejak 2022 saya full kemudian terlibat di seluruh kegiatan-kegiatan inovasi.
0: Oke, itu berarti mencakup keseluruhannya di wilayah Nusa Tenggara Barat nih ya?
1: Iya, jadi begini, inovasi ini adalah program kemitraan antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Australia yang sudah ada di Indonesia sejak tahun 2016. Sejak tahun itu ada perubahan-perubahan area-area dukungan, termasuk kabupaten kita juga berpindah-pindah, ada yang bertambah, ada yang kemudian sudah selesai di tahun tertentu. Nah sekarang kami bekerja secara efektif di 5 kabupaten kota, kalau di sejak tahun 2024 gitu, di wilayah di 5 kabupaten, dan tapi kami juga bekerja dengan stakeholder di level provinsi gitu.
0: Baik ya. Nih kita tahu kan semakin terbuka begitu peluang ya untuk anak-anak yang dengan keterbatasan ini, mereka juga memiliki ternyata peluang begitu, karena di sekolah-sekolah sekarang sudah ada program inklusinya. Tapi nih pertanyaannya yaitu tadi ya, seperti apa yang kita bahas hari ini, apakah sudah ramah atau mungkin sekedar label ya sekolah inklusif ini sendiri, Mami?
1: Ini sangat menarik pertanyaannya Mbak Dian. Jadi kami pertama sangat berbahagia gitu dengan berbagai upaya mendorong isu ini naik ke permukaan di sektor pendidikan ya. Karena semua ini akan bermula dari bagaimana kita terdidik ya, untuk menerima kemampuan atau kapasitas yang berbeda satu sama lainnya kan. Kalau kita tidak terbiasa di pendidikan, maka agak sulit kita bayangkan ketika kita di dunia nyata atau di lingkungan pergaulan sosial untuk kita siap menerima perbedaan itu. Di level kementerian maupun di level pemerintah daerah, memang karena mereka kan kebijakan dan program stimulan yang mendorong itu, tapi pada akhirnya yang mau menjalankan itu adalah satuan pendidikan baik di sekolah maupun di madrasah. Sehingga ketika kebijakan mulai mendukung upaya penyadaran dan peningkatan layanan yang inklusif, itu sebuah energi yang sangat bagus untuk atmosfer membangun layanan yang inklusif. Di sisi lain, di sisi praktis ya, di kebijakan dan praktis ini kan selalu satu pasang harusnya. Di sisi praktis, sekolah-sekolah juga memiliki kebutuhan untuk bisa memberikan layanan sesuai yang diharapkan kebijakan, baik dari infrastruktur, sarana-prasarana belajar, dan terutama dari sisi sumber daya manusia guru dan tenaga kependidikan. Nah, kami melihat bahwa upaya menuju hal tersebut ya, peningkatan dari mutu layanan yang artinya termasuk peningkatan sumber daya guru dan tenaga pendidikan itu terus bergerak, dan itu yang memang menjadi concern kami Mbak Dian di inovasi. Kami fokus pada seberapa besar peluang anak-anak yang memiliki kebutuhan tertentu ini terlayani sebagaimana anak pada umumnya gitu. Kalau anak pada umumnya diharapkan cakap literasi, cakap numerasi, kemudian memiliki karakter yang kuat untuk membangun dirinya ke depan, membangun pemikiran positif tentang masa depan dan lain-lain, maka anak-anak dengan hambatan pun harus mendapatkan hal yang sama gitu. Cakap literasinya harus terbangun, numerasinya harus terbangun, karakter juga.
0: Baik.
1: Nah, itu sebenarnya prinsipnya.
0: Ya, tapi kalau Mami melihat nih, apakah di sekolah-sekolah yang sekarang yang ada program inklusinya ini sudah benar-benar begitu memberikan ruang begitu untuk anak-anak yang membutuhkan ini, Mi? Ya, bukan sekedar label saja seperti itu.
1: Ya, itu hal yang tidak terhindarkan memang ketika kebijakan itu diterjemahkan kemudian cepat supaya tentu menyambut apetit dari pemerintah misalnya ya. Itu pasti ada yang dengan level implementasi yang beragam. Tapi kami optimistis karena banyak sekolah juga sudah mulai ke tahap yang substansial gitu, perubahan-perubahannya gitu. Yang dulunya tadi kita hampir tidak bisa berharap kecuali anak-anaknya akan sekolah di sekolah luar biasa pada level tertentu kebutuhannya, tapi ada juga anak-anak yang akhirnya tidak bersekolah karena di SLB ini kan kapasitas terbatas dan kemudian jumlahnya juga terbatas, sehingga tidak mungkin melayani realitas kebutuhan masyarakat yang begitu besar. Jumlah lulusan pendidikan khusus sangat kecil gitu dibanding dengan kependidikan lainnya, sehingga perkembangan di sini bahkan banyak yang mau membuka SLB, tapi sumber daya manusianya tidak mumpuni, tidak siap gitu. Jadi tidak kan butuh pendidikan luar biasa selama 4 tahun atau 3-4 tahun sampai dia dapat sarjana untuk memang bisa mendampingi anak ya. Makanya itu pun dia butuh pengalaman gitu. Jadi kita bagi kami setiap perubahan kecil dan kemajuan sebenarnya itu kami sangat merayakannya, menghargainya gitu, termasuk dinas misalnya di daerah yang mulai mengeluarkan kebijakan tentang lakukan asesmen kebutuhan belajar anak itu salah satu kebijakan yang sangat mendukung inklusi.
0: Baik.
1: Terjemahannya adalah bagaimana guru membantu anak yang sudah teridentifikasi kebutuhannya tentunya. Itu yang kita lihat sebagai ruang belajar bagi semua pihak ini, Mbak Bian.
0: Mi, kalau Mami pernah memetakan tidak, maksudnya sekolah-sekolah yang umum gitu kan, pastinya kalau sekolah eksklusif ini kan sekolah yang memang membuka kesempatan belajar untuk semua anak tanpa membedakan kondisi fisik, intelektualnya, sosial ataupun latar belakangnya. Jadi anak-anak dengan kebutuhan khusus ini bisa belajar bersama anak lainnya dalam lingkungan yang sama dengan dukungan yang memang sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, kira-kira Mami sudah memetakan kalau di wilayah NTB ini maksudnya ya, itu ada beberapa sekolahkah gitu, Mi, yang sudah menerapkannya?
1: Ya, kami sedikit bercerita tentang bahwa kebijakan di pemerintah juga mengalami dinamikanya sendiri dengan pergantian menteri, kadang pergantian prioritas ya. Di era yang mungkin yang Mbak Dian tanyakan, sekolah-sekolah yang di label sebagai sekolah inklusi itu di era menteri sebelum Pak Nadiem nolak. Di sekarang semua sekolah harus inklusi, itu menurut regulasi yang sekarang gitu. Jadi tidak ada sekolah yang di label khusus. Nah, sekolah-sekolah yang dulunya di label sekolah inklusi, mereka memang khusus diberikan sumber daya yang cukup, ada yang namanya tempat belajar yang dibuatkan memang untuk anak-anak dengan hambatan tertentu, ada tempat-tempat pusat sumber yang didirikan di banyak kabupaten, tapi dipilih sekolah mana yang menjadi pusat. Nah, sekolah-sekolah yang mohon maaf kami coba telusuri, sekolah-sekolah yang dulu pada saat pelabelan sekolah inklusi itu beberapa masih berjalan dengan apa yang dia punya sekarang, karena sudah tidak ada lagi dukungan yang seperti sebelumnya. Sekolah, beberapa sekolah kami temukan tidak secara serta-merta berkembang gitu. Mungkin di sekolah yang ada pusat sumbernya sekalipun gitu. Tapi itu karena kita pikir kalau kita fokus pada penyediaan sumber daya tanpa penyediaan sumber daya manusia yang cukup, maka sekolah-sekolah yang diniatkan oleh sekolah yang melayani pendidikan inklusif secara khusus itu akan terputus perkembangannya, karena memang guru-guru, kepala sekolah belum dibangun mindset tentang bagaimana mengolah program pendidikan inklusif. Dan bukan salah mereka juga, karena guru dan kepala sekolah umum ini tidak berpendidikan khusus untuk pendidikan yang seperti itu kan.
0: Okay,
1: jadi memang kemampuan mereka memang tidak dikembangkan ke arah situ. Beberapa kabupaten memang mengembangkan beberapa gurunya, dikirim sekolah itu satu tahun di Lombok Tengah misalnya. Kemudian ada juga beberapa kabupaten yang mencoba menghubungkan SLB dengan sekolah umum gitu, mendekatkan kemampuan gurunya. Tapi itu kan langkah yang terbilang mikro, ya. Jadi tidak akan besar terlihat, sedangkan kebutuhan besar. Jadi kami pikir sekolah-sekolah yang sudah mendapatkan dukungan dari sekolah inklusif dulunya, sebagian masih terus berjalan. Ada yang kami tahu misalnya salah satunya SDM 22 di Praya itu masih konsisten menjalankan apa yang mereka sudah diberikan dulu. Ada bertumbuh sekolah-sekolah sekarang. Dinas sudah tidak melabel. Dinas sudah mengeluarkan bahwa semua sekolah harus menerima anak tanpa terkecuali.
0: Jadi
1: artinya semua harus inklusif
0: kan? Baik-baik, tapi ini tantangan nih ya, karena bukan hanya soal bangunan fisik, bagaimana juga pola pikir begitu kan Mi ya?
1: Karena kenyataannya kita ke sekolah kan, kalau ragam kebutuhan ini sangat besar anunya, variannya. Kita lagi fokus dukung yang jenis ini misalnya kebutuhannya, belum tentu itu anaknya signifikan jumlahnya di semua sekolah.
0: Benar sekali ini.
1: Luar biasa di.
0: Baik-baik, ya. Kadang-kadang tantangannya juga orang tua begitu Mi ya, yang takut memang menyekolahkan anak mereka yang disabilitas ke sekolah umum, ya kan, khawatirnya nih Mi, bulian dikucilkan. Jangankan memang yang berkebutuhan khusus Mi, yang biasa saja seperti itu masih banyak nih bulian dan kucilan. Nah ini gimana pandangan Mami?
1: Ya, jadi
0: nyata tidak sih kekhawatiran ini?
1: Ya, ini realistis sekali. Kan gini, sebenarnya inklusif itu bukan pendidikan, praktiknya bukan pendidikan khususkan pada anak tertentu, tapi pendidikan bagi semua orang sebenarnya. Bahwa inklusif itu artinya menerima dan siap diterima gitu. Jadi kalau anak-anak yang punya hambatan belajar ini, dia dalam posisi dia siap diterima dengan catatan yang menerima juga siap menerima perbedaannya. Artinya sebenarnya pendidikan inklusif ini bukan hanya untuk anak itu, tapi untuk semua orang di sekolah itu, tidak terkecuali, termasuk guru, murid-murid di sekolah itu, dididik tentang menghargai perbedaan-perbedaan yang ada di antara kita. Itulah harusnya yang menjadi salah satu kampanye sekolah tentang bagaimana kita menerima nikmat Allah yang beragam ini, dengan bagaimana kita menghargai orang lain, itu semua harus sama cara kita memandangnya. Nah, memang sangat beralasan kalau Mbak Dian tanya tadi, ada orang tua yang khawatir anaknya menjadi korban bullying. Maka salah satu fokus kami memastikan bahwa tidak ada alasan orang kemudian mendapat kekerasan verbal maupun fisik atas apa yang dia punya pada dirinya gitu. Tidak ada alasan kekerasan boleh dilakukan pada anak gitu, termasuk apalagi khusus lagi pada anak-anak yang punya hambatan tertentu. Jadi semua anak sebenarnya nggak boleh menerima itu kan?
0: Itu apalagi itu, yang berkebutuhan khusus, begitu kan logikanya nih ya?
1: Nah itu membuat mereka merasa tidak diterima. Dengan tidak diterima, orang tuanya khawatir anaknya stres, kemudian tidak disekolahkan, dibiarkan di rumah, padahal kan kita berharap anak ini akan bertumbuh dan mandiri nantinya kan. Okay. Dia akan hidup sendiri, pada akhirnya nanti orang tuanya tidak ada, tidak menua, kalau mereka tidak diberi kesempatan yang sama, lantas siapa yang akan mengurus mereka sampai tua gitu, kalau tidak dirinya sendiri.
0: Baik nih, artinya penting juga ya untuk memberikan edukasi sekaligus sosialisasi nih buat orang tuanya begitu, Mi?
1: Betul.
0: Oke, okay. Apakah itu juga pernah dilakukan Mami di program Mami ini?
1: Ya, ya. Jadi kami akan bercerita salah satu sekolah yang punya kemandirian yang cukup tinggi. Kami kan ada di inovasi di secara nasional, kami mendampingi kementerian mengembangkan sebuah alat untuk sebagai alat bantu membangun kesadaran tentang apa sih beragam kebutuhan anak gitu. Ada beberapa alat yang kita kembangkan bersama. Nah, salah satunya adalah mengidentifikasi ragam kebutuhan belajar anak. Itu alat itu sudah ada di Android, sudah bisa di download. Dan kami dorong di kabupaten-kabupaten di NTB, terutama di 3 kabupaten besar, yaitu Lombok Timur, Lombok Tengah, dan Lombok Barat, untuk mencoba memasukkan itu sebagai bagian dari kebijakannya. Dan kabupaten-kabupaten ini mendorong sekolah di dampingi pengawas mengajak guru untuk mengenali hambatan belajar ada di awal tahun pembelajaran, kemudian alat itu merekam hasil identifikasi guru yaitu per siswa, sehingga anak-anak itu terdata. Nah, data siswa yang memiliki kebutuhan belajar atau hambatan belajar seperti ini itu masih sifatnya asesmen non formal karena dilakukan oleh guru yang bukan ahli dalam hal itu kan, Mbak Diana. Tapi dia mengenali kendala atau tantangan fungsional belajar anak ketika di kelas. Kemampuan dia mengenali kemampuan belajar anak secara fungsional inilah yang kita gunakan sebagai satu modal penting untuk melakukan asesmen awal atau kita sebut diagnostik. Nah, ketika dia teridentifikasi, salah satu contoh sekolah di Kabupaten Lombok Timur namanya SDN Teros, SD1 Teros. SD ini setelah terkumpul sekitar 11.000 data anak dengan beragam hambatan, ada juga yang tidak punya hambatan, itu di Lombok Timur itu cukup tinggi waktu itu, termasuk data tertinggi nasional hasil identifikasi menggunakan alat ini ya. Nah, ada satu sekolah dan satu Teros ini, di sekolahnya itu ada 60 anak yang teridentifikasi menurut gurunya. Dan ini menarik karena kepala sekolahnya langsung melihat apa betul dan levelnya seperti apa gitu. Akhirnya karena ingin tahu lebih jauh, maka dibutuhkan asesmen yang formal gitu. Asesmen formal ini kami kemudian kami fasilitasi kepala sekolah untuk bagaimana kita melanjutkan ini supaya kita bisa tahu hasil yang lebih formal. Akhirnya kepala sekolah kita dampingi mengundang puskesmas, mengundang himpunan psikolog, mengundang kampus untuk membantu mereka melakukan identifikasi terhadap 60 anak.
0: Akhirnya gimana, Mi?
1: 60 anak ini setelah di screening, itu ternyata screening menunjukkan bahwa sekitar 25 anak itu terkonfirmasi menurut asesmen yang dikembangkan level kedua oleh kampus, psikolog, juga ada kesehatan gratis dari puskesmas. Ketika anaknya teridentifikasi, sisanya yang 30 sekian itu juga tidak dibiarkan, itu ada sebuah lembaga lokal di situ, Lombok Research Center namanya. Dia dapat program binaan dari program lain, itu dia mengadakan parenting tentang bagaimana dia menemani anak belajar di rumah maupun menguatkan anaknya ketika pulang belajar dari sekolah. Itu salah satu yang menjadi perhatian kita, karena khawatirnya kalau parentingnya nggak dibangun, anak-anak ini kalau pulang terus dia curhat, dan segala macam, bukannya menguatkan anak, malah ya sudah jangan sekolah gitu. Kita rasanya itu menjadi jadi PR lagi nanti kalau ada di luar sistem sekolah, agak sulit kita bantu kan,
0: harus tetap
1: ada di sistem sekolah.
0: Oke, jadi penting untuk parenting ini di rumah juga begitu kan, Mi, artinya ya?
1: Betul sekali.
0: Oke, jadi gimana Mi?
1: Ada lembaga, kami sangat bersyukur, kami banyak bekerja dengan mitra-mitra non-pemerintah juga di NTB ini. Ada beberapa lembaga OPDIS kita sebut ya, organisasi penyandang disabilitas, yang memang ingin dibangun kesadaran tentang kalau selama ini OPDIS itu sudah banyak mengadvokasi isu-isu vokasi, isu-isu lapangan kerja, isu-isu, dan berhasil mereka. Bahkan di RRI saya dengar rekrutmen pegawai RRI juga mempertimbangkan itu.
0: Iya, insya Allah itu memang sudah ada begitu kan, Mi, ya.
1: Betul. Nah, itu kan advokasi di bidang vokasi sudah mulai berjalan.
0: Iya, iya.
1: Tapi kita kemudian berbicara apakah peluang kerja yang sama itu setara mereka dapatkan kalau mereka tidak mengenyam pendidikan, gitu kan.
0: Iya, benar.
1: Nah, sehingga mulailah OPDIS-OPDIS ini kita diskusi, mereka semangat, punya ketertarikan sekarang untuk melihat bahwa pendidikan ini harus menjadi perhatian advokasi teman-teman organisasi penyandang disabilitas juga. Kita jangan hanya menonton dari luar, menunggu dapat lapangan pekerjaan, tapi kita juga memastikan bahwa anak-anak yang belajar dengan pelayanan yang sama dan tepat, sehingga dia bersaing atau mendapatkan akses kerjanya sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan dari ini, dari SD, dari SMP, bahkan dari TK sebelum dia dapat pendidikan yang cukup.
0: Okay.
1: Ini kami pikir perubahan-perubahan paradigma dari aktor-aktor kita di daerah ini menguatkan semua isu penguatan inklusi di sekolah.
0: Baik, ya. Pentingnya memang itu dukungan begitu kan, Mi, ya, tepatnya dari semua pihak, guru, sekolah, lingkungan, masyarakat, dan juga keluarga, Mi, ya.
1: Iya,
0: baik. Iya, Mami.
1: Dan juga perguruan tinggi dan universitas lainnya.
0: Iya, benar-benar. Oke. Mi, ada pesan sekaligus harapan Mami lah ya terhadap benar-benar bagaimana ya penguatan mutu layanan pendidikan inklusif ini untuk bisa terus mendukung ya anak-anak kita atau saudara-saudara kita yang berkebutuhan khusus ini, Mi. Silakan.
1: Iya. Yang pertama ingin sekali kami tautkan ini adalah sebenarnya keinginan dan ketersediaan sumber daya dari berbagai pihak itu ada pengkomunikasian supaya ini yang harus terus diperkuat. Ya. Kami belajar dari beberapa kabupaten yang sudah ini bahwa ketika dinas pendidikan itu dibiarkan sendiri memikirkan tentang menghadirkan layanan yang itu sulit. Karena sulit kita bayangkan itu. Kenapa? Karena banyak sekali keterbatasan yang dimiliki oleh sekolah kita, oleh dinas kita, gitu. Dan bahkan jangkauannya juga, skop kewenangannya juga nggak sampai di situ, gitu. Mereka memiliki banyak keterbatasan. Nah, yang kami upayakan sekarang adalah bagaimana mempertemukan antara kebutuhan yang ada di sekolah ini dengan sumber daya pendukung, ekosistem pendukung lainnya. Misalnya yang paling sederhana yang kita ambil contohnya, baik di tadi di SMP Ros, kemudian di Lombok Tengah juga ada praktiknya, di Lombok Barat sekarang sudah mulai pembicaraan ke arah situ, adalah ada program namanya cek kesehatan gratis di puskesmas, ini miliknya dinas kesehatan. Mereka sangat bisa membantu identifikasi atau menguatkan hasil identifikasi diri. Nah, kalau kita hubungkan saja dua hal ini, itu sudah kita dapat data berkualitas yang bisa digunakan pemerintah daerah atau aktor lain untuk menyusun rencana dukungan dan sekolah. Misalnya, PU saja menggunakan data itu, dia sudah tahu sekolah mana yang butuh tambahan perhatian dalam hal akses. Misalnya. Itu yang paling sederhana. Kemudian, misalnya ada UPC kementerian di NTB, ada BGTK, BPNT. Mereka bisa mengadvokasi misalnya, kami butuh GTK namanya, guru pendamping khusus bagi sekolah-sekolah yang punya banyak anak dengan hambatan. Nah, GTK ini adalah guru yang diniatkan ditaruh di dinas. Tapi sampai sekarang penempatan di dinas itu secara kelembagaan belum bisa, karena dia harus punya peraturan daerah yang cukup kuat, misalnya untuk membangun unit layanan disabilitas kabupaten di dinas. Kemudian dia bisa menaungi guru, sehingga guru tidak harus menjadi guru sekolah, tapi bisa menjadi guru ULD yang bisa GPK-GPK ini ditugaskan ke sekolah-sekolah, tidak hanya satu sekolah, tapi beberapa sekolah yang bisa didampingi anak-anak. Begitu banyak hal yang kita dorong komunikasinya, yang perlu kita dorong komunikasinya, sehingga ini bisa terwujud. Yang kami coba sekarang akan dorong di Lombok Tengah, sudah kita lakukan, mempertemukan CSR misalnya dengan sekolah gitu, mempertemukan yang terbaru ini di Lombok Barat, mempertemukan Basnas dengan sekolah gitu, dengan melalui KKBM inklusif, kemudian mempertemukan perusahaan-perusahaan lokal atau yayasan dan lembaga program lokal yang ada di NTB membantu sekolah gitu. Yang contoh sederhana SDN Teros ini, ada anak teridentifikasi hambatan penglihatan, Mbak Dian. Tidak lama setelah dikomunikasikan dengan puskesmas, ada penyerahan kacamata gratis untuk anak itu. Dengan spek kesulitan membacanya, kesulitan penglihatannya. Akhirnya anak yang tadi disabilitas hitungannya, karena tidak bisa membaca dengan jelas, menjadi abilitas, menjadi able. Setelah dia able, dia tidak lagi teridentifikasi sebagai anak berhambatan. Sudah berubah statusnya. Karena disabilitas itu adalah fungsi kalau di pendidikan. Kalau dia tidak berfungsi, maka disitulah ada disabilitas. Termasuk kita, kalau Mbak Dian atau saya ini pengguna kacamata, kacamata saya pecah dan saya tidak bisa membaca karena itu, maka pada saat itu saya berada dalam fungsi disabilitas. Setelah saya punya kacamata baru, saya bisa membaca. Sama dengan anak-anak ini, sebenarnya mereka hanya butuh diberikan dukungan, baik itu dalam bentuk alat atau dukungan dalam bentuk teknik pendampingan belajar oleh guru, atau dukungan-dukungan lain yang bisa membangun, misalnya yang tadi sel, misalnya social emotional learningnya, supaya bisa lebih dewasa, menerima perbedaan, bisa merasa diterima dan lain-lain. Jadi banyak hal yang harus bekerja di pendidikan, terutama dalam sektor pendidikan. Jadi tidak hanya dinas pendidikan, tidak hanya Kemenag yang menangani madrasah, tapi semua pihak termasuk RRI yang menyuarakan ini, kami rasa ini adalah sesuatu yang kita anggap sangat penting. Karena edukasi ini adalah kerjanya RRI, edukasi masyarakat.
0: Insya Allah.
1: Dorong kita untuk belajar tentang itu.
0: Baik. Ya, Mi. Insya Allah, Mi. Mami, terima kasih banyak waktunya. Banyak sekali informasi dan inspirasi yang sudah Mami bagi hari ini.
1: Ingat, senang hati Mbak Dian.
0: Iya. Oke. Insya Allah nanti di lain kesempatan boleh, Mi, ya. Kita berbincang lagi, Mi, ya.
1: Dengan senang hati Mbak Dian.
0: Baik.
1: Kita semua bisa jadikan NTB sebagai tempat belajar tentang pendidikan inklusif.
0: Amin.
1: Seperti apa di layanannya.
0: Iya. Amin. Baik, baik. Mami, sukses selalu. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Selamat berakhir pekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
1: Waalaikumsalam. Selamat siang, Nadia.
0: Iya, pendengar demikian kami sudah berbincang ya. Menarik memang ya perbincangan hari ini terkait dengan apa yang sudah kita bahas, sekolah inklusif sudah ramah atau sekedar label ya, bersama narasumber kita tadi. Insya Allah ini akan sangat banyak sekali menginspirasi untuk semua orang ya. Tadi kita sudah berbincang bersama Bapak Dr. Lalu Ari Irawan. Tentu harapannya kita bersama-sama mendukung ya saudara-saudara kita dengan keterbatasan ini, untuk mereka juga mendapatkan hak yang sama seperti itu. Karena sekolah inklusif sejatinya bukan hanya soal status atau papan nama ya, tapi sebenarnya tentang kesiapan lingkungan belajar untuk bisa menerima dan mendukung semua anak tanpa terkecuali. Baik pendengar, saya tuntaskan ruang disabilitas dan inklusi untuk hari ini. Saya Dian Mustafa juga sekaligus undur diri di tugas sehari ini. Nanti ada Koleton Hafizah yang akan menemani Anda merangkai acara selanjutnya dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Kita bersua di tugas selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Itafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lpprri.

0: informasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dugaan kasus pelecehan seksual yang menyeret dua siswa di SMKN 1 Kopang, Lombok Tengah viral di media sosial setelah beredarnya foto yang memperlihatkan seorang siswa laki-laki diduga memegang bagian sensitif tubuh siswa di dalam kelas. Peristiwa tersebut memicu perhatian publik dan menimbulkan berbagai reaksi di masyarakat. Menanggapi viralnya foto tersebut, Kepala SMKN 1 Kopang, Lalu Subhanuddin, menegaskan pihak sekolah langsung melakukan penelusuran internal sesaat setelah informasi itu tersebar.
0: Setelah kita ikuti Lintas Informasi, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Perhatikan identitas dan value dalam diri Anda. Apa yang terjadi dalam kehidupan Anda adalah cerminan dari identitas dan value yang Anda miliki. Ketidaksepahaman atau kesepahaman Anda dalam bisnis maupun kehidupan itu tergantung dengan bagaimana cocok atau tidak cocoknya identitas dan value Anda berada dalam lingkungan yang Anda ada saat ini. Jika tidak cocok, berarti Anda perlu mengetahui lagi dan menggali lagi identitas dan value yang Anda miliki. Tapi, jika Anda sangat benar-benar senang, sangat benar-benar passion dalam bidang yang saat ini Anda lakukan, dan Anda sangat senang dengan identitas dan value yang Anda miliki saat ini, berarti tempat itu adalah tempat yang cocok untuk Anda maju. Bukan hanya di dalam pekerjaan, bukan hanya dalam bisnis, tapi dalam lingkungan di mana hobi Anda berada, disitulah identitas value dan Anda. Selalu bangun identitas value untuk Anda sukses luar biasa ke depan. Salam sukses dari saya, Coach Marco Diario.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

Selamat siang pendengar saya Pro Satu dari Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Apa kabar Anda hari ini? Semoga sehat ya, dan tentunya menikmati weekend dengan hati yang bahagia. Pendengar Kroyotan Visa kembali temani Anda. Dari Pro Satu dari Mataram, hari ini kita memasuki lembaran ke-23 untuk bulan Mei 2026. Kasih informasi dan musik dengar hingga jam 12 nanti. Ada informasi untuk Anda tentunya yang saya kutipkan dari rri.co.id. Anda juga bisa untuk mencari informasi-informasi yang lebih luas lagi, silakan bisa buka portal resmi kami rri.co.id.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita alias anti-hoax, jadi rri.co.id.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI, dari dunia, dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, the

Anda yang sedang menikmati weekend bersama keluarga tercinta, yang sudah bisa menikmati libur di akhir pekan di daerah Kota Mataram ya, yang sudah menerapkan full day, itu full day school. Hari Sabtu sudah mulai libur, jadi liburnya 2 hari ya, Sabtu Minggu di waktu weekend. Tapi di daerah sekitar Lombok Barat belum diterapkan juga, tapi mungkin ada beberapa begitu ya sekolah yang sudah menerapkan full day school ini. Nah, malah mendengar di daerah Kota Mataram itu sekarang ada bus gratis Mataram yang menjadi andalan warga dan juga pelajar. Jadi program bus gratis yang dijalankan Pemkot Mataram ini mulai mendapat respon positif dari masyarakat. Sepertinya mulai tahu juga begitu, karena selain membantu mobilitas pelajar dan warga, layanan transportasi umum tersebut juga diproyeksikan menjadi solusi mengurangi kemacetan yang semakin padat di sejumlah ruas jalan Kota Mataram. Banyak pemerintah Kota Mataram melalui Dinas Perhubungan saat ini mengoperasikan 2 armada bus berkapasitas masing-masing 17 tempat duduk, dan program tersebut masih berstatus uji coba dan seluruh layanan diberikan secara gratis bagi masyarakat umum maupun belajar. Nanti kita lanjutkan informasinya untuk Anda.

digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download

0: Iya deh, aduh wis, cok banget.
1: Jadi tuh kan,
0: alah. Ya gini kok,
1: manusia hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam. Taunya.
0: Ih, lebay. Apaan sih?
1: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jaya Wijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani, apakah kita pecinta alam

Ya, pendengar Siap Pro 1 RRI Tarang, kanal informasi dan inspirasi. Ada lagu dari Aldi Rahma selanjutnya, pendengar, kami hadirkan untuk Anda, spesial buat yang sedang jatuh hati nih. Informasi lanjutan untuk Anda tadi dari rri.co.id tentang bus gratis Mataram yang menjadi andalan baru warga dan juga pelajar. Nanti saya akan lanjutkan ya setelah lagu yang satu ini.

Mataram, Zulkarwin yang menyatakan layanan bus gratis yang disiapkan ini memang sengaja disiapkan sebagai bentuk pelayanan publik sekaligus supaya mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi. Jadi penggunaan kendaraan pribadi, terutama sepeda motor, itu masih sangat mendominasi aktivitas masyarakat ya di Kota Mataram. Karena itu dari pihaknya menghadirkan transportasi umum yang lebih menarik dan juga bisa diandalkan. Menurutnya, keberadaan bus gratis ini menjadi langkah strategis pemerintah kota dalam mengurai kepadatan lalu lintas yang mulai terasa pada jam-jam sibuk khususnya di kawasan pusat aktivitas masyarakat. Kalau rutinnya, pendengar, bus gratis ini menghubungkan sejumlah titik penting di Kota Mataram, mulai dari Sangkareang, kemudian Jalan Gajah Mada, Kampus Muhammadiyah, Pasar Pagesangan, Kekal, Polopi Sentrum, kemudian Kampus AMM, Kampus UIN, Islamic Center, Teras Udayana, hingga kawasan X Bandara Selaparang. Kalau jam operasional bus gratis ini berlangsung 6 hari dalam sepekan, yakni Senin sampai Sabtu, jadi hari ini masih beroperasi ya. Pada hari Senin hingga Kamis, jadi itu ada 2 sip, jam 6.30 sampai 10.30 dan jam 13 sampai 15. Sementara untuk Jumat dan Sabtu, layanan beroperasi 1 sip saja, mulai 6.30 sampai dengan jam 12 waktu Indonesia Tengah.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Lens juara Piala Prancis 2025-2026 setelah mengalahkan Nice. Pembalap Mercedes George Russell merebut posisi pertama pada kualifikasi balapan sprint F1 GP Kanada 2026. 350 pecatur bersaing dalam turnamen JAPFA Fight Raid 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 23 Mei 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Gol bunuh diri Pietro Comuso menjadikan antara Fiorentina dengan Atalanta berakhir imbang dalam laga pamungkas Liga Italia Serie A dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.

Fiorentina mengakhiri Serie A Italia musim 2025-2026 dengan berbagi poin bersama Atalanta. Kedua klub bermain seimbang satu sama dalam laga pamungkas pekan ke-38 di Stadio Artemio Franchi, Florence, dini hari tadi. Tidak ada banyak tekanan pada kedua tim dengan Fiorentina telah dipastikan terhindar dari ancaman degradasi dan Atalanta dipastikan finish di posisi ke-7 sekaligus mengamankan tiket menuju Liga Konferensi Eropa musim depan. Tim tamu Atalanta menunjukkan niat untuk mengakhiri musim dengan kuat lewat serangan bertubi-tubi ke gawang yang dijaga kiper Oliver Christensen. Namun, justru Fiorentina lah yang memecah kebuntuan gol lewat tendangan Roberto Piccoli pada menit ke-39. Christensen kembali diuji setelah babak kedua dimulai dan ia berhasil menepis upaya Ahanor sebelum ia bergegas keluar untuk memblokir upaya keras David Zappacosta. Ia juga berhasil menepis tendangan Kamaldin Sulemana. Akan tetapi, upaya Christensen dalam menjaga gawang sepanjang pertandingan putus setelah bek Fiorentina Pietro Kondogbia

0: gol bunuh diri dengan membelokkan umpan silang rendah Zappa Costa ke gawangnya sendiri, mengakhiri pertandingan dengan hasil imbang. Selesai pertandingan, manajer klub Fiorentina Paolo Fanoli mengatakan bahwa ia memaklumi kesalahan fatal dari Pietro tersebut.
1: Nella vita si passano gli anni bui e negli anni bui.
0: Dalam hidup kita pasti melewati masa-masa sulit, dan justru di masa-masa itulah kita tumbuh. Menurut saya, Pietro memiliki potensi dan pasar telah membuktikannya musim panas ini. Mungkin dia datang terlalu cepat untuk menunjukkan kemampuannya yang memang wajar, tapi seperti yang saya katakan, kita tumbuh di masa-masa sulit. Saya pikir dia dipanggil ke tim nasional, jadi itu berarti dia adalah prospek yang penting. Saya pikir dia adalah pemain yang penting. Di masa-masa sulit, terkadang kamu sudah berusaha tampil terbaik, tapi hal-hal seperti ini muncul. Pietro selalu fokus, dia selalu ingin berkembang, dan saya pikir dia memiliki masa depan yang cerah di depannya. Sementara manajer klub Atalanta, Raffaele Palladino, menyampaikan bahwa Atalanta tidak pantas mengakhiri musim dengan kekalahan.
2: Kami
0: tidak pantas mengakhiri musim ini dengan kekalahan. Saya meminta para pemain untuk memberikan yang terbaik hingga detik-detik terakhir. Bahkan hari ini, para pemain telah memberikan segalanya. Ini adalah pertandingan di mana kami tidak mencetak gol, tetapi tujuannya adalah untuk menghormati seragam ini, memberikan segalanya, berjuang habis-habisan hingga akhir, dengan rasa hormat yang besar kepada para pendukung kami, kepada klub kami, kepada diri kami sendiri, dan kepada semua orang. Saya pikir para pemain berjuang hingga akhir dan pantas mendapatkan hasil imbang dalam pertandingan ini. Atas hasil ini, Atalanta memastikan finish di posisi ketujuh klasemen dengan 59 poin. Sementara Fiorentina dipastikan finish di posisi ke-14 dengan 42 poin dan terhindar dari ancaman degradasi. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI, Kosmo Udara, untuk Indonesia.

Liga Prancis. Lens menjuarai Piala Prancis setelah merekrut Nice dengan skor 3-1 pada partai final di Stadion Stade de France, Paris. Pada pertandingan ini, Lens mengemas kemenangan berkat gol Florian Thauvin, Odson Edward, dan Abdullah Sima. Sedangkan Nice sempat memperkecil ketertinggalan melalui Jibril Koulibaly. Ini merupakan gelar Piala Prancis pertama Lens sepanjang sejarah setelah sebelumnya sebanyak 3 kali menjadi juara kedua pada edisi 1948, 1975, dan 1998. Di sisi lain, ini merupakan kekalahan ketiga Nice di final Piala Prancis setelah takluk pada edisi 1978 dan 2022. Sedangkan sebelumnya mereka pernah menjadi juara pada 1952, 1954, dan 1997.

dan serba-serbi Piala Dunia 2020. Piala Dunia 2026 akan menjadi momen bersejarah bagi Meksiko setelah sebelumnya jadi tuan rumah di tahun 1970 dan 1986. Meksiko bukan tim baru di Piala Dunia. Tahun ini menjadi penampilan mereka yang ke-18 di turnamen terbesar sepak bola dunia. Kita simak selengkapnya dalam

0: Pilipina 2020 bakal jadi momen bersejarah.
1: Tricolor.
2: Waduh, kasih.
1: Setelah sebelumnya di tuan rumah di tahun 1970 dan 1980.
2: Nah, ya, anggota Zodacon KKV ini udah memainkan 60 pertandingan di Piala Dunia dengan statistik menang 17 kali, seri 15 kali dan kalah 28 kali. Meksiko juga udah nyetak 60 gol dan kebobolan 1-1.
1: Sekarang dengan dukungan publik sendiri, mereka punya mimpi besar menembus semifinal untuk pertama kalinya dalam sejarah.
2: Di balik ambisi itu ada sosok pelatih berpengalaman, Javier Aguirre, dan juga sang asisten yang merupakan legenda hidup mereka sendiri, Rafael Marquez. Pemain dengan rekor penampilan terbanyak di Piala Dunia yaitu 19 pertandingan.
1: Tim peringkat 15 dunia ini juga punya wonderkid yang bisa jadi sensasi di Piala Dunia, yakni Gilberto Mora.
2: Pemain 17 tahun ini punya kemampuan membaca dan mengantisipasi permainan, menerima bola di antara lini, keluar dari tekanan, serta melepaskan umpan pada waktu yang tepat.
1: Meksiko tergabung di grup A bersama Afrika Selatan, wakil Asia Korea Selatan, serta Ceko. Peluang-peluang terbuka lebar, tapi konsistensi melawan tim kuda hitam seperti Korea Selatan menjadi kunci untuk mengamankan posisi juara grup.
2: Bagaimana berhasil kali ini? Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.com.

Exco PSSI mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2006. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2006. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Indonesia Aldila Sutiaji bersama Vera Foralmiva meraih posisi runner-up ganda Maroko Open 2026. Pasangan unggulan pertama itu kalah dari Magali Kempen dan Yudis Chong dengan skor 3-6, 6-2, dan 6-10 pada laga final di Club de Chemino malam tadi. Aldila dan Vera sempat tertinggal setelah kehilangan set pembuka akibat permainan efektif lawan. Namun pasangan Indonesia Rusia itu bangkit pada set kedua dan memaksakan pertandingan berlanjut ke super tiebreak. Pada set penentuan pertandingan berlangsung ketat, namun Kempen dan Chong berhasil mengamankan kemenangan. Meski gagal meraih gelar, hasil tersebut menjadi pencapaian terbaik Aldila sepanjang musim 2026.

Formula One. Pembalap Mercedes George Russell mencatatkan waktu tercepat pada kualifikasi balapan sprint Formula One Grand Prix Kanada 2026 dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya. Giving it everything. Can he join his teammate on the front row? The answer.

0: posisi kedua. Kembali ke situ bangkit setelah menjalani akhir pekan yang sulit di Miami awal bulan ini. Ia kembali menunjukkan kecepatannya di lintasan yang juga memberinya kemenangan musim lalu. Usai sesi kualifikasi, Russell menyambut positif paket pengembangan terbaru Mercedes yang membantu mobil tampil maksimal di sirkuit ini.
1: Rasanya luar biasa. Tim telah melakukan kerjaan yang hebat untuk mempercepat hadirnya paket pengembangan ini. Kami melihat di Miami bahwa McLaren sangat dekat dan Ferrari juga tidak jauh tertinggal. Namun di sirkuit ini, mobil kami benar-benar tampil maksimal. Saya senang bisa menggunakan paket ini dan kembali berada di posisi pertama. Sudah cukup lama, tetapi fokus utama kami tetap balapan sprint besok.
0: Sementara

0: surat yang lulus pertama. Usai sesi kualifikasi, Morris mengaku senang dengan hasil kerja keras timnya yang membawa perkembangan positif bagi performa mobilnya.
1: Hasil ini sangat bagus, bahkan menjadi kejutan dan menyenangkan. Setelah sesi pagi, kami sempat khawatir karena jarak tinggal cukup jauh dan kurang percaya diri dengan mobil. Namun, kami melakukan beberapa penyesuaian dan perubahan yang ternyata memberikan peningkatan performa yang baik. Saya senang dengan hasil ini. Putaran saya sebenarnya belum sempurna dan masih bisa lebih cepat. Tapi ketika melihat selisih waktu dengan para pembalap di depan, jaraknya tidak terlalu jauh. Ini merupakan pengembangan yang positif dan saya bangga kepada tim karena mampu melakukan pekerjaan yang sangat baik.
0: Balapan Sprint GP Kanada akan digelar malam ini yang total sebanyak 23 putaran. Persaingan sengit diprediksi akan terjadi di barisan depan dengan Mercedes yang

0: Pecinta sepak bola tanah air, Oman dan Mozambik akan menjadi salah satu uji coba yang baik bagi Timnas Indonesia. Hal ini disampaikan oleh pelatih kepala Timnas Indonesia, John Herdman, kemarin di Stadion Madya Senayan, Jakarta. Menurut Herdman, hingga saat ini pihaknya belum memperoleh banyak informasi mengenai kedua tim. Hal ini menurut Herdman akan membuat anak asuhnya bekerja keras layaknya turnamen resmi saat menjalani uji coba dengan kedua tim.
1: Saya rasa Oman akan menjadi kesempatan yang baik untuk kami. Kami membutuhkan tim yang berada di pot 1 atau pot 2 pada Piala Asia nanti. Itu adalah tugas yang cukup krusial bagi PSSI dan mereka melakukannya dengan baik. Ini sangat penting. Sementara Mozambik, mereka adalah salah satu tim yang penuh kejutan. Saat Anda berada di dalam kompetisi, Anda akan memiliki rencana yang sudah disusun.
2: Pro 1

0: dinamika olahraga dari Pro 3. Saat ini masih pukul 12.16 menit waktu Indonesia Timur, tiba saatnya berkumandang azan zuhur daerah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Bisakah kita mengembangkan sikap bersaudara antar berbagai pihak dan komponen yang ada di republik ini? Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, tentu saja Pancasila sudah menyediakan basis nilai yang sangat kuat, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan seterusnya. Lima sila itu, kalau saja kita hayati dengan sungguh-sungguh, tidak akan memberi ruang bagi sikap

saudara dan saudari yang saya hormati. Saya pribadi bertekad menghayati Pancasila lebih baik, lebih baik lagi. Saya mengajak Anda semua melakukan hal yang sama. Kita menjadi Pancasila, kita menjadi patriot untuk Indonesia Raya yang jaya, Indonesia Raya yang harmoni dan sejahtera.

dan interaksi. Partisipasi. Interaksi. Dengar dan saksikan secara langsung.

Indonesia Piala Dunia 2026. Pecinta bola pasti tahu Messi dan Ronaldo. Tapi di Piala Dunia, rekor mereka masih kalah dari para legenda ini. Pertama, ada Pele. Dia adalah satu-satunya manusia di bumi yang punya 3 medali juara Piala Dunia. Tahun 1958, 1962, dan 1970. Di era kompetitif sekarang, rasanya hampir mustahil ada pemain yang bisa menyamai koleksi ini. Kalau soal ketajaman, ada nama Jacques Fontaine dari Prancis. Di Piala Dunia 1958, dia mencetak 13 gol hanya dalam satu edisi. Bayangkan, striker zaman sekarang cetak 6 gol saja sudah jadi top skor. Fontaine melakukannya 2 kali lipat lebih banyak dalam satu turnamen. Kalau soal rekor tercepat, ada Hakan Şükür yang mencetak gol hanya dalam 11 detik saat Turki melawan Korea Selatan di tahun 2002. Dan yang paling tepul ada kiper Mesir Essam El Hadary yang bermain di usia 45 tahun pada edisi 2018. Jadi, di Piala 2026 nanti bakal ada rekor yang pecah nggak ya?

0: kawan, buat apa bang itu?
1: Saya mau bikin senjata-senjata.
0: Nggak zaman itu kawan. Lihat ini punya aku, keren kan? Hari gini pakai mainan bambu.
1: Itu mi kamu. Udah bilang bu guru, itu pahlawan dulu berjuang hanya pakai bambu runcing.
0: Lebih jago bambu,
1: kelihatannya keren. Dan orang itu cuma jago di film saja. Tapi coba itu pahlawannya kita, jago betul. Bisa rebut kemerdekaan dari tangan penjajah hanya pakai bambu runcing.
0: Aduh, kenapa kok?
2: Itu bambu kamu kena tangan saya.
0: Duh, berkata ini.
1: Ternyata Rambo bisa juga luka kan.

tetangga dan rukun warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Kanari Bumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5-10 kepala rumah tangga. Di atas Kanari Bumi ada lagi Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1945.

0: aja tuh kesian pak.
1: Bukan jendela dunia mak.
0: Hmm, terus aja jendela rumahnya kita masih ada yang lubang. Kepergi lagi urus jendela dunia.
2: Kasihkan dia uang itu mak. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kau tidak mau karena menjadi presiden.
0: Kesian tapi sudah banyak minta buku di rumah. Amalan kita tidur dengan buku.
1: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi mak. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
0: Heboh, kita sudah berbicara di kayak menteri ini saja. Mana minta buku paling? Mari kita pergi bayar.
3: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik.

bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di

0: ada cucu kakek. Mau datang kok gak bilang sih? Oh iya, gimana kuliah mama?
1: Mudah-mudahan 3 bulan lagi saya wisuda, kek. Nanti kakek datang ya.
0: Wah, hebat sekali cucu kakek ini. Udah mau lulus kuliah.
1: Iya dong.
0: Rencananya habis kuliah mau ngapain?
1: Aku pengen jadi pemilik perusahaan tambang di Indonesia, kek.
0: Oh iya? Kenapa?
1: Biar bangsa Indonesia gak bergantung sama negara asing. Sehingga secara politik, Indonesia berdaulat secara utuh.
0: Ya, ya. Bagus sekali itu, nak. Tapi kalau kamu udah jadi pengusaha sukses, jangan lupa sama budaya Indonesia ya, cu.
1: Ya.
0: Karena pasti kamu akan banyak bergaul sama orang asing nantinya.
1: Enggak dong, kek.
0: Bagus, bagus. Kamu harus mempertahankan budaya Indonesia sebagai kepribadian bangsa. Sesuai dengan prinsip kebangsaan kita. Berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya.
1: Oke, kek.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik.

0: Transpirasi waktu saat ini menunjukkan pukul 15.24 menit waktu Indonesia Tengah. Kami jeda terbangkit sementara waktu untuk Anda, saatnya azan asar untuk wilayah Bima dan sekitarnya berkumandang.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berangkat menuju masjid untuk sholat berjamaah, maka satu langkah akan menghapus dosa dan langkah berikutnya dicatat sebagai kebaikan, baik pada saat berangkat maupun kembali. Hadis riwayat Ahmad.

Suatu sore, seorang anak menghampiri ibunya di dapur. Ia menyerahkan selembar kertas yang telah ditulisinya. Setelah sang ibu mengeringkan tangannya dengan celemek, ia pun membaca tulisan itu dan inilah isinya. Untuk memotong rumput, Rp5.000. Untuk membersihkan kamar tidur minggu ini, Rp5.000. Untuk pergi ke toko disuruh ibu, Rp3.000. Untuk menjaga adik waktu ibu belanja,

0: cinta ibu adalah gratis untuk kamu. Seusai membaca apa yang ditulis ibunya, sang anak pun berlinang air mata dan menatap wajah ibunya.
1: Bu, aku sayang sekali sama ibu. Maafkan aku ya, Bu.
0: Ia kemudian mendekat ibu

dengan cuitan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di tengah permasalahan perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Cuitan yang menitikberatkan tentang penghentian perang itu menjadi sorotan warganet pada kata kunci stop. Banyak yang merasa janggal

0: pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
1: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu kan?
0: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
1: Makasih ya Zal. Aku ambilin ya.
0: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku. Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.

singkat ke pukul 16 waktu Indonesia Tengah Barat. Ini tuntas sudah program untuk Anda. Selanjutnya di pukul 16 kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Mataram mengikuti rangkaian NTB sore ini dan

bersama.

0: informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pemerintah Kabupaten Sumbawa terus mendorong upaya kemandirian ekonomi.

Datanglah di sebuah sekolah bergengsi, anak-anak terbaik negeri ini berkumpul. Mereka saling beradu pendapat, adu otak, saling adu kecepatan menjawab soal-soal yang sulit. Nah, sebentar lagi ini akan terwujud. Ada sekolah khusus. Nama sekolah itu adalah SMA Garuda. Inilah sekolah yang digadang-gadang sebagai tempat lahirnya generasi emas. Kumpulan anak-anak jenius yang akan dipersiapkan untuk bersinar di kancah internasional. Rencananya,

kuat. Sekolah unggulan atau bukan, seharusnya bukan hanya mencetak anak-anak yang cerdas di atas kertas, tapi juga membentuk karakter mereka agar siap menghadapi ujian kehidupan yang sesungguhnya. Sebab di luar sana, nilai sempurna tidak ada artinya jika seseorang tidak bisa bekerja sama di dalam tim, tidak bisa memahami orang lain, dan tidak bisa menghadapi tekanan. Itulah sebabnya kita mengenal istilah school smart dan street smart. School smart adalah kecerdasan akademik yang diperoleh dari bangku sekolah. Sedangkan street smart adalah kecerdasan praktis yang didapatkan dari pengalaman hidup. Keduanya harus berjalan seiringan. Kecerdasan akademik saja tidak cukup, harus ada keseimbangan. Kecerdasan emosional atau EQ, kecerdasan spiritual atau SQ, dan kecerdasan menghadapi tantangan atau IQ, adversity quotient. Itu sama pentingnya.

Jika ada satu pelajaran yang harus diingat, itu adalah bahwa sekolah bisa mencetak anak-anak pintar. Tetapi kehidupan yang sesungguhnya akan menguji apakah mereka benar-benar siap. Jangan hanya cerdas dalam teori, tetapi juga cerdas dalam menghadapi realitas. Karena dunia ini tidak hanya butuh orang pintar, tapi juga orang yang bijak, kuat, dan mampu bertahan di tengah kerasnya kehidupan. Demikian dari saya, Antonio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series ini.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Dita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Ya, pendengar Pos 1, kanal informasi dan inspirasi. Itu informasi dari wilayah Dompu. Presiden Prabowo Subianto menyalurkan hewan kurban berupa sapi berbobot 793 kg di Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat. Sapi tersebut terdengar dibeli dari peternak lokal asal Dusun Selapatang, Desa Matua, Kecamatan Woja. Pemilik sapi kurban Presiden, Ilham, mengatakan sapi jenis limousin tersebut merupakan hasil inseminasi buatan atau IB atau kawin suntik yang dipelihara secara mandiri oleh keluarganya. Beliau mengaku sebelum dipilih menjadi hewan kurban Presiden, dirinya mengajukan penawaran setelah mendapat informasi bahwa pemerintah pusat mencari sapi terbaik dari daerah untuk bantuan kurban Presiden Prabowo Subianto.

interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download

0: nggak bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ya, pendengar, kita masih di sapi kurban untuk pilihan dari Presiden Prabowo Subianto ya. Dan ternyata pendengar, setelah diajukan sapi yang akan dikurbankan ini, kemudian disurvei dulu dan diverifikasi oleh tim Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bompo. Selain pemeriksaan langsung, video kondisi sapi juga dikirim ke kantor kepresidenan sebagai bagian dari proses seleksi. Menurut beliau, pemilihan sapi dari peternak lokal menjadi kebanggaan tersendiri sekaligus motivasi bagi peternak di Kabupaten Bompo untuk terus meningkatkan kualitas ternak. Sapi bantuan Presiden Prabowo Subianto tersebut rencananya akan dipotong di Masjid Al-Ikhlas di Kelurahan Bada, Kecamatan Bompo pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Dan daging kurban nantinya akan dibagikan kepada masyarakat di sekitar masjid dan juga warga yang membutuhkan.

Messi dan Ronaldo. Tapi di Piala Dunia, rekor mereka masih kalah dari para legenda ini. Pertama, ada Pele. Dia adalah satu-satunya manusia di dunia yang punya 3 medali juara Piala Dunia. Tahun 1958, 1962, dan 1970. Di era kompetitif sekarang, rasanya hampir mustahil ada pemain yang bisa menyamai koleksi ini. Kalau soal ketajaman, ada nama Jos Fontaine dari Prancis. Di Piala Dunia 1958, dia mencetak 13 gol hanya dalam satu edisi. Bayangkan, striker zaman sekarang cetak 6 gol saja sudah jadi top skor. Fontaine melakukannya 2 kali lipat lebih banyak dalam satu turnamen. Kalau soal rekor tercepat, ada Hakan Şükür yang mencetak gol hanya dalam 11 detik saat Turki melawan Korea Selatan di tahun 2002. Dan yang paling sepuh ada kiper Mesir Essam El Hadary yang bermain di usia 45 tahun pada edisi 2018. Jadi di Piala 2026 nanti bakal ada rekor yang pecah nggak ya?

Ya, pendengar Pusatu Kena Informasi dan Inspirasi, itu dia tadi informasi perihal Presiden kurbankan sati di Dompu seberat 793 kg. Berita tersebut saya lansir dari website kami di rri.co.id. Anda juga bisa cek berita-berita lain yang tentu saja terupdate. Dan untuk Anda yang ingin mendengarkan berita secara live, boleh juga download aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Dan pendengar, kami informasikan di pukul 17 waktu Indonesia Tengah, kita akan mengikuti berita Korwil Bali Nusa Tenggara Barat yang akan kami relay dari Pro 1 RRI Singaraja. Selamat mengikuti.

pemain sepak bola itu 11. Tapi kita gak tahu kenapa harus 11. Kenapa gak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan dan juga ukuran lapangan sepak bola yaitu kurang lebih 100 kali 50 meter. Maka idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

akan segera bersatu. Getaran euforia sepak bola tertinggi di planet ini akan segera tiba. Siapkan semangatmu, siapkan dukunganmu. Kabar gembira untuk seluruh pendengar setia dimanapun Anda berada. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia dengan bangga menghadirkan siaran langsung Pesta Bola 2026. Kami hadirkan atmosfer Piala Dunia langsung ke telinga dan layar Anda. Mulai dari dialog mendalam bersama pakar, analisa tajam para pengamat, hingga obrolan seru tentang drama di luar lapangan yang tak terduga. Ingin tahu prediksi insting manusia melawan logika artificial intelligence? Kami punya Gibol, Man vs Machine. Atau ingin berbagi tawa tentang drama unik di tribun penonton? Ada fun visual asal review yang siap menemani hari-hari Anda. Tak hanya itu, simak pula The Talk bersama figur publik dan pejabat publik favorit Anda, serta Di Balik Bola yang mengupas sisi edukasi dan inspirasi dunia sepak bola. Jangan lewatkan setiap detiknya. Pastikan Anda tetap terhubung melalui frekuensi RRI Pro 1, Pro 2, Pro 3, dan Pro 4, serta pantau terus seluruh konten eksklusif kami di RRI Digital dan media sosial resmi kami.

0: lanjutin lagi bacanya ya. Seorang penumpang ke pramugari. Nona, kenapa pesawatnya tidak bergerak lagi? Pramugarinya berkata, perjalanan sudah selesai, Pak. Kita tidak sampai ke tujuan.
1: Kok? Kok jadi sedih banget sih ceritanya?
0: Ah, kamu. Lanjutin gak nih baca bukunya?
1: Tapi aku jadi takut.
0: Takut apa?
1: Takut naik pesawat.
0: Ah, jangan takut dong.
1: Namanya juga manusia. Tapi ada gak sih cara untuk menghilangkan rasa takut naik pesawat?
0: Banyak.
1: Oh ya?
0: Pertama, coba kelola rasa cemas dengan menghindari berpikir negatif. Fokus pada perasaan positif. Tenangkan diri dengan cari tahu tentang keamanan dan kenyamanan selama di pesawat. Terus pikirkan serunya traveling ke destinasi tujuanmu.
1: Itu aku kan.
0: Apa?
1: Destinasi tujuan hidupmu.
0: Bisa aja kamu pentol jilbab.
2: Aerofobia adalah rasa takut berlebihan naik pesawat yang bisa terjadi pada siapa saja. Rasa takut adalah manusiawi, namun janganlah terpenjara pada rasa takut tanpa percaya pada ketetapan yang maha kuasa. Cara paling ampuh mengusir rasa takut adalah berdoa agar perjalanan selamat sampai tujuan.

0: rumah subsidi untuk Nusa Tenggara Barat tahun ini. Kuota tersebut disampaikan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman saat berkunjung ke NTB. Sementara itu, kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan di Kabupaten Buleleng menjadi perhatian serius karena menunjukkan tren peningkatan dalam beberapa waktu terakhir. Dokter spesialis forensik dan medico-legal menilai peran keluarga menjadi faktor penting dalam upaya pencegahan sekaligus perlindungan terhadap anak. Dewa pendengar berita pokok Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat edisi Sabtu 23 Mei 2026 bersama saya Tris Januartini. Pendengar Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, kami awali dari informasi. Pemerintah pusat memberikan kuota pembangunan 11.000 unit rumah subsidi untuk Nusa Tenggara Barat tahun ini. Kuota tersebut disampaikan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman saat berkunjung ke Nusa Tenggara Barat. Reporter Hayatun Sofian melaporkan.
1: Tiga rumah rakyat yang tidak layak huni menjadi layak huni.
2: Pemerintah pusat melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menaikkan target program renovasi rumah tidak layak huni atau bedah rumah secara signifikan tahun ini. Sebelumnya program bedah rumah hanya menyasar sekitar 45.000 unit. Tahun ini jumlahnya melonjak menjadi 400.000 unit di seluruh Indonesia. Menteri PKPRI Marwar Sirait mengatakan peningkatan tersebut merupakan bagian dari arahan Presiden untuk memperluas akses hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Program ini juga diarahkan untuk memperkuat kehadiran negara di wilayah perbatasan.
1: Bedah rumah rakyat yang tidak layak huni menjadi layak huni. Tahun lalu 45.000, tahun ini menjadi 400.000. Nah, yang terakhir sekali juga itu dikalkulasikan sama Pak Menteri dan beliau juga adalah kepala badan pengelola perbatasan 15.000 di daerah perbatasan. Sehingga nanti diperlukan contoh di Papua dengan Komunikini, Kalimantan Barat, Malaysia, Sulawesi Utara, dan Filipina. Itu bagaimana rumah-rumah rakyat kita itu direnovasi, diperbaiki, dibedah, sehingga layak.
2: Selain program bedah rumah, Kementerian PKP bersama Kementerian Kesehatan juga menyiapkan renovasi sekitar 8.000 rumah bagi masyarakat pengidap TBC. Program ini ditujukan untuk mendukung kualitas hunian yang lebih sehat bagi penderita penyakit menular tersebut. Kebijakan ini disambut positif oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal mengatakan, peningkatan bantuan rumah layak huni sangat penting bagi NTB yang masih menghadapi persoalan kemiskinan ekstrim. Menurutnya, program bedah rumah tidak hanya memperbaiki kualitas hunian masyarakat, tapi juga menjadi bagian dari strategi pengentasan kemiskinan di daerah. Pemerintah berharap perluasan program rumah layak huni dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus mempercepat pengentasan kemiskinan di berbagai daerah. Di NTB, program ini dinilai menjadi peluang besar untuk membantu warga mendapatkan hunian yang lebih sehat, aman, dan manusiawi.
0: Menjelang Hari Raya Idul Adha 2026, penjualan kambing kurban di Bali diprediksi tetap stabil. Meski tren penjualan di sejumlah peternak berbeda-beda, permintaan masyarakat terhadap kambing kurban masih dinilai cukup tinggi.
3: Kalau tidak ada halangan, mungkin Sabtu ya, itu ada kambing jual hanya dua ekor, itu super sekali kambingnya. Itu harga sampai dengan 9 juta per ekor.
4: Penjualan kambing menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah diperkirakan tetap stabil meski tren jumlah peternak mengalami perbedaan. Permintaan kambing kurban di Bali dinilai masih cukup baik seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat. Ketua Kelompok Ternak Tunas Jaya Ahmad Hanafi mengatakan, hingga saat ini pihaknya belum memiliki data pasti terkait tren penjualan kambing tahun ini dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, berdasarkan pemantauan di lapangan, terdapat peternak yang mengalami peningkatan penjualan cukup signifikan.
3: Secara angka saya belum punya datanya, trennya, tapi kalau saya survei dengan beberapa teman yang menjual kambing, gimana ya, ada yang memang naik nih drastis penjualannya, termasuk kami naik, tapi ada juga teman yang dulunya itu

0: beberapa ya, jual sampai 200 ekor, sekarang 100 ekor mereka belum tembus. Jadi secara rata-ratanya kami belum menemukan angkanya, tapi mudah-mudahan permintaan itu, kalau sapi tinggi ya, barangnya yang jarang gitu ya. Kalau kambing mudah-mudahan stabil, syukur-syukur kalau bisa naik, kira-kira begitu.
1: Menjelang Hari Raya Idul Adha, pihaknya menargetkan penjualan kambing kurban mencapai lebih dari 100 ekor. Harga kambing yang ditawarkan pun bervariasi mulai dari 2,5 juta hingga 6 juta per ekor.
0: Kalau kurban ini targetnya ya 100 ke atas lah. 100 sampai maksimum mungkin 150 untuk kurban. Kami buka harga di 2,5 sampai tertinggi itu di 6 juta. Tapi terakhir kambing yang mau datang ini kalau tidak ada halangan mungkin Sabtu ya, itu ada kami jual hanya dua ekor, itu super sekali kambingnya. Itu harga sampai dengan 9 juta per ekor.
1: Ahmad Hanafi berharap permintaan kambing kurban tahun ini terus bertambah sehingga mampu mendukung pertumbuhan ekonomi peternak lokal menjelang Hari Raya Idul Adha. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
2: Kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan di Kabupaten Buleleng menjadi perhatian serius karena menunjukkan tren peningkatan dalam beberapa waktu terakhir. Dokter spesialis forensik dan medico-legal menilai peran keluarga menjadi faktor penting dalam upaya pencegahan sekaligus perlindungan terhadap anak.
3: Kemudian untuk orang hidup di kecelakaan dan juga untuk kasus-kasus terutama yang berkenaan dengan anak.
2: Kasus anak dan perempuan di Kabupaten Buleleng masih menjadi perhatian karena menunjukkan tren peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Dokter spesialis forensik dan medico-legal Clarissa menjelaskan, peran dokter forensik tidak hanya menangani kasus orang meninggal dunia, tetapi juga menangani korban hidup yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana seperti kekerasan fisik, kekerasan seksual maupun kecelakaan. Ia menyebutkan, kasus yang saat ini banyak menjadi perhatian di Kabupaten Buleleng adalah kasus yang melibatkan anak dan perempuan. Khususnya kekerasan seksual terhadap anak yang mengalami peningkatan dalam beberapa waktu terakhir.
3: Kemudian untuk orang hidup di kecelakaan dan juga untuk kasus-kasus terutama yang berkenaan dengan anak begitu, kemudian dan juga perempuan begitu. Nah, ini yang akhir-akhir ini sedang meningkat. Jadi tren untuk kasus kekerasan terhadap anak, baik itu kekerasan seksual maupun kekerasan fisik, tapi yang utamanya adalah kekerasan seksual, itu sudah mulai meningkat dari sekitar tahun 2025 atau akhir 2024 yang kami periksa. Dan sayangnya kalau kami, itu kan sudah dihilir sebetulnya. Jadi itu sudah terjadi.
2: Selain itu, meningkatnya akses informasi yang semakin mudah juga dinilai menjadi salah satu faktor yang perlu diwaspadai. Di sisi lain, keluarga memiliki peranan penting melalui komunikasi, perhatian dan pengawasan terhadap anak sejak dini. Menurutnya, perlindungan terhadap anak memerlukan keterlibatan seluruh pihak agar tercipta lingkungan yang aman dan mendukung tumbuh kembang anak secara baik.
3: Kondisi masyarakat seperti apa? Dan tapi tetap nomor satu, bagaimana keluarga menjadi inti, bahwa keluarga itu adalah inti utamanya. Bagaimana semuanya berawal dari keluarga, komunikasi, pengawasan, dan lain sebagainya. Yang menarik juga berkenaan dengan perkawinan dini. Saya setuju bahwa kalau kami di rumah sakit, semenjak tahun 2025, kami mulai melakukan tracing dan juga pencatatan berkenaan dengan anak melahirkan anak. Kenapa? Karena memang sebetulnya aturan dari pemerintah.
2: Melalui keterlibatan keluarga dan meningkatnya kesadaran, diharapkan kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan di Kabupaten Buleleng dapat ditekan. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
4: Komisi Perlindungan Anak Daerah KPAD Provinsi Bali mendorong desa adat membentuk pararem atau aturan adat untuk melindungi anak-anak dari berbagai bentuk kekerasan. Sanksi sosial yang berlaku di lingkungan desa adat dinilai efektif memberikan efek jera kepada pelaku kekerasan terhadap anak.
5: KPAD sejak tahun 2022 itu kita mendorong ada pararem untuk perlindungan anak di desa adat.
6: Pararem atau aturan adat dinilai menjadi turunan undang-undang yang disesuaikan dengan kearifan lokal di masing-masing desa adat yang bisa melindungi anak-anak dari segala bentuk kekerasan. Hal ini menjadi landasan Komisi Perlindungan Anak Daerah KPAD Provinsi Bali mendorong desa adat di Bali membentuk pararem atau aturan adat untuk mewujudkan lingkungan yang ramah dan peduli terhadap anak. Hal itu dikatakan Ketua Komisi Perlindungan Anak Daerah KPAD Provinsi Bali Nilo Gede Yastini saat dikonfirmasi RRI di Denpasar. Ia menjelaskan keberadaan aturan adat akan melengkapi peran pemerintah daerah dan desa dinas untuk memastikan lingkungan aman untuk anak-anak, mengingat masyarakat adat menjadi lingkungan terdekat anak setelah keluarga. Menurut Yastini, pembentukan pararem di masing-masing desa adat sudah diusulkan KPAD sejak 2022 lalu. malu, karena anak-anak memiliki hak untuk merasa aman dan nyaman, baik saat berada di dalam maupun luar rumah.
5: Ini masih kita terus dorong, kita berharap desa adat juga bisa berpartisipasi aktif gitu dalam upaya untuk mencegah anak menjadi korban.
6: Yastini mengatakan jika masing-masing desa adat memiliki peraram perlindungan terhadap anak, otomatis akan bisa mencegah potensi kekerasan terhadap anak. Jika terjadi kekerasan, sanksi sosial yang berlaku akan efektif memberikan efek jera kepada pelaku kekerasan. Terlebih masyarakat adat Igali sangat taat terhadap aturan adat atau peraram yang berlaku di masing-masing desa adat. Yastini berharap peraram khusus tersebut tidak hanya sebatas wacana, namun benar-benar terbentuk dan menjadi komitmen bersama untuk memastikan anak-anak tumbuh dengan aman tanpa rasa takut.
5: Dan apabila ada yang menjadi korban, mereka juga siap untuk melindungi anak.
6: Komisi Perlindungan Anak Daerah KPAD Provinsi Bali mendorong setiap desa adat untuk menyusun dan menerapkan peraram atau aturan adat khusus untuk memberikan perlindungan terhadap anak dari berbagai bentuk tindak kekerasan. Langkah strategis ini dinilai krusial karena masyarakat adat menjadi lingkungan terdekat anak setelah keluar.

0: 107, RRI Denpasar, RRI Mataram, dan host RRI Singaraja. Pendengar, DPRD Kabupaten Buleleng mendorong pengawasan ketat terhadap investasi dan usaha yang belum mengantongi izin lengkap, menyusul ditemukan sejumlah pelaku usaha yang masih bermasalah dalam administrasi perizinan saat rapat dengar pendapat atau RDP evaluasi investasi.
1: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Buleleng mendorong pengawasan ketat terhadap investasi dan bentuk usaha yang belum mengantongi izin maupun yang izinnya belum lengkap di wilayah Kabupaten Buleleng. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan seluruh aktivitas usaha berjalan sesuai aturan serta tidak menimbulkan persoalan tata ruang dan administrasi di kemudian hari. Dorongan tersebut mencuat dalam rapat dengar pendapat atau RDP antara Komisi 2 DPRD Kabupaten Buleleng bersama sejumlah instansi terkait yang membahas evaluasi pelaksanaan perizinan investasi di Kabupaten Buleleng. Dari hasil evaluasi ditemukan masih adanya sejumlah investasi yang beroperasi namun belum melengkapi seluruh dokumen perizinan usaha. Kondisi ini dinilai perlu mendapat perhatian serius agar tidak menimbulkan pelanggaran aturan dan potensi kerugian daerah. Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Buleleng, Wayan Masdani, meminta pemerintah daerah bersama dinas terkait memperkuat pengawasan di lapangan sekaligus memantau perkembangan proses pengurusan izin investasi yang sedang berjalan.
2: Mungkin kita lihat progresnya, Pak. Jadi kita tunggu sampai 2-1 bulan depan lah. Kalau memang nanti tidak ada progres, sudah pasti akan dikoordinasi lagi ke lapangan.
1: Menurutnya, langkah pengawasan tersebut juga harus disesuaikan dengan penyesuaian rencana detail tata ruang atau RDTR menyusul perubahan rencana tata ruang wilayah di Kabupaten Buleleng secara menyeluruh. Penyesuaian tata ruang dinilai penting dalam menentukan kelayakan investasi agar pembangunan usaha tidak berbenturan dengan peruntukan kawasan maupun arah pembangunan daerah ke depan.
2: Pertama itu DPU masalah KKPR-nya agar dikoordinasikan, di follow up terhadap investor yang mau mengajukan izin tapi perlengkapannya, persyaratannya belum lengkap.
1: Selain memperketat pengawasan, DPRD Kabupaten Buleleng juga mendorong dinas terkait agar lebih aktif melakukan koordinasi dan memfasilitasi investor yang memiliki komitmen berinvestasi namun masih menghadapi kendala administrasi. Pendekatan tersebut dinilai penting untuk menjaga iklim investasi tetap kondusif tanpa mengabaikan kepatuhan terhadap aturan perizinan dan tata ruang yang berlaku di Kabupaten Buleleng. Dari Singaraja, Bali, Rizka Desiandra melaporkan.
0: Ribuan prajurit muda TNI Angkatan Darat resmi memulai babak baru pengabdian setelah menyelesaikan pendidikan dasar militer. Momen pelantikan tersebut menjadi langkah awal bagi para prajurit untuk mengemban tugas, menjaga kedaulatan negara, dan mengabdi kepada masyarakat.
3: Saya mengucapkan selamat kepada 17.702 mantan siswa yang
4: sebanyak 17.702 mantan siswa pendidikan pertama Tamtama atau Dikmata Teknik TNI Angkatan Darat gelombang 1 tahun 2 anggaran 2026 resmi dilantik menjadi prajurit 2 atau prada. Amanat Kepala Staf Angkatan Darat yang dibacakan Kasdam 9 Udayana Brigjen TNI Taufik Hanafi menyampaikan apresiasi atas keberhasilan peserta menyelesaikan pendidikan selama 2 bulan melalui proses disiplin, kerja keras, serta dukungan keluarga dan lingkungan pendidikan.
3: Selaku Kepala Staf Angkatan Darat, saya mengucapkan selamat kepada 17.702 mantan siswa yang telah menyelesaikan pendidikan dan hari ini resmi dilantik menjadi prajurit TNI Angkatan Darat berpangkat prajurit 2.
4: Kasat menegaskan keberhasilan menyelesaikan pendidikan bukan hanya sekedar perubahan status dari masyarakat sipil menjadi prajurit militer. Lebih dari itu, proses tersebut merupakan awal dari tanggung jawab yang lebih besar dalam mengemban tugas negara. Para prajurit muda diharapkan mampu menjaga kehormatan diri serta memegang teguh nilai-nilai dasar keprajuritan.
3: Keberhasilan menyelesaikan pendidikan menjadi prajurit 2 sebagai tanda perubahan status sosial dari masyarakat sipil ke militer adalah tonggak awal perjalanan panjang pengabdian kepada bangsa dan negara.
4: Selama menjalani pendidikan intensif, para siswa dibekali teori dan keterampilan militer yang mengasah kemampuan fisik, mental, moral, dan disiplin keprajuritan. Pendidikan tersebut tidak hanya membentuk kemampuan teknis, tetapi juga karakter prajurit yang tangguh, profesional, serta berlandaskan Sabta Marga, Sumpah Prajurit, dan 8 Wajib TNI.
3: Nilai-nilai mendasar inilah yang harus senantiasa menyertai setiap langkah dan tindakan, sekaligus pagar kehormatan dalam menyongsong pelaksanaan tugas ke depan.
4: Dalam amanatnya, prajurit muda disebut memiliki peran strategis dalam memperkuat batalion teritorial pembangunan guna menghadapi berbagai tantangan bangsa. Prajurit diharapkan tidak hanya siap bertempur, tetapi juga hadir membantu masyarakat dan pembangunan. Kasat juga berpesan agar prajurit terus mengembangkan kemampuan menjaga semangat pengabdian, serta memberikan kontribusi terbaik bagi satuan, masyarakat, dan negara. Reporter Sukasa Brata Winang melaporkan.
0: Pihak pengelola kawasan Serangan menegaskan pentingnya kolaborasi jangka panjang guna melindungi habitat penyu dan kura-kura dari ancaman kerusakan lingkungan serta aktivitas manusia di kawasan pesisir.
5: Kawasan pesisir Pulau Serangan menjadi salah satu habitat penting bagi penyu yang datang secara musiman untuk bertelur. Keberadaan satwa tersebut dinilai memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut sekaligus menjadi daya tarik wisata berbasis lingkungan di Bali. Sebagai kawasan ekonomi khusus, pengembangan wilayah tetap diupayakan berjalan beriringan dengan pelestarian lingkungan pesisir. Salah satu tantangan terbesar dalam menjaga habitat penyu adalah memastikan area pantai tetap tenang dan gelap saat musim bertelur berlangsung, sekaligus mengantisipasi penyalahgunaan akses pantai oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Karena itu, upaya konservasi dinilai membutuhkan kerjasama berkelanjutan antara pengelola kawasan, lembaga konservasi, masyarakat, hingga pemerintah. Head of Communication BTID Zefri Alfaruki kepada RRI menjelaskan pihaknya terus berkolaborasi dengan Turtle Conservation and Education Center atau TCEC di Serangan dalam menjaga habitat penyu. Menurutnya konservasi tidak dapat dilakukan sepihak, melainkan membutuhkan dukungan.

0: BPIB tentu saja memastikan proses pengembangan kawasan tetap memperhatikan aspek lingkungan pesisir ya, melalui koordinasi dengan berbagai pihak termasuk komunitas dan lembaga konservasi setempat.
1: Selain melakukan pemantauan habitat, BPIB juga menggandeng komunitas dan kelompok masyarakat dalam kegiatan edukasi lingkungan termasuk mengajak generasi muda ikut terlibat dalam kampanye pelestarian penyu di Pulau Serangan. Zefri menambahkan populasi penyu di kawasan Serangan hingga kini masih kerap ditemukan pada periode tertentu, bahkan pada bulan lalu terdapat penyu yang mendarat dan menghasilkan hampir 200 butir telur meski belum memasuki puncak musim bertelur. Momentum Hari Kura-Kura Sedunia pun diharapkan menjadi pengingat pentingnya menjaga

0: pengembangan kawasan dan upaya konservasi lingkungan diharapkan terus berjalan seimbang. Keterlibatan masyarakat, pemerintah, akademisi, lembaga konservasi, dan sektor swasta menjadi kunci utama menjaga keberlangsungan habitat penyu di Pulau Serangan. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
1: Mengalir lintas Bolimusa Tenggara Barat hari ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita diantaranya. Pemerintah pusat memberikan kuota pembangunan 11.000 unit rumah subsidi untuk Nusa Tenggara Barat tahun ini. Sementara itu, kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan di Kabupaten Buleleng menjadi perhatian serius karena menunjukkan tren dalam beberapa waktu terakhir. Dari Studio Pro 1 RRI Singaraja, saya Trisja Nortini mengucapkan terima kasih, selamat sore, dan sampai jumpa.
2: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

Usahakah kita mengembangkan sikap persaudara antar berbagai pihak dan komponen yang ada di republik ini? Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, tentu saja Pancasila sudah menyediakan basis nilai yang sangat penting.

lebih baik lagi. Saya mengajak Anda semua melakukan hal yang sama. Kita menjadi Pancasila, kita menjadi patriot untuk Indonesia Raya yang ceria, Indonesia Raya yang harmoni dan sejahtera.

0: 99,2 MHz dan 92,7 MHz. Facebook Pro 1 Mataram, Instagram @pro1mataram, telepon 646521, WhatsApp 081-802-05-6000. Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar Pro 1, karena informasi dan inspirasi, tadi sudah kita ikuti berita Korwil Bali, Nusa Tenggara Barat. Dan selanjutnya pendengar, kami ajak Anda untuk ikuti program kami hari ini, merangkai NTB Sore, dan sesaat lagi akan kami hadirkan Mutiara Sore, tetap di Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: menemani Anda dalam Mutiara Sore Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, menanti kumandang azan maghrib, kami hadirkan Mutiara Sore dengan lagu Islami yang akan dirangkaikan dengan renungan senja dan pengajian Al-Quran. Selamat mengikuti.

Live untuk wilayah Bima dan sekitarnya di Pulau 1 RRI Bima. Mari sama-sama kita dengarkan terlebih dahulu lantunan ayat suci Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 76 sampai dengan 81 dibawakan oleh Qori'ah Wiwit Meridiana.

untuk wilayah Bima dan sekitarnya telah berkumandang. Sandra Lina yang mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas hari ini mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib pendengar untuk Anda yang berada di wilayah Bima dan sekitarnya. Dan kami masih temani Anda dalam tembang Islami di Mutiara sore ini sampai pukul 19 waktu Indonesia Tengah.

tersenyum, dia berkata, aku membuat perubahan untuk satu hal. Satu tindakan sebuah kebaikan yang sederhana dapat membuat semua

Suatu sore, seorang anak menghampiri ibunya di dapur. Ia menyerahkan selembar kertas yang telah ditulisinya. Setelah sang ibu mengeringkan tangannya dengan celemek, ia pun membaca tulisan itu dan inilah isinya. Untuk memotong rumput, Rp5.000. Untuk membersihkan kamar tidur minggu ini, Rp5.000. Untuk pergi ke toko disuruh ibu, Rp3.000. Untuk menjaga adik waktu ibu belanja, Rp5.000. Untuk membuang sampah, Rp1.000. Untuk nilai yang bagus, Rp3.000. Untuk membersihkan dan menyapu halaman,

saat sakit serta mendoakan kamu gratis. Untuk semua saat susah dan air mata menguruskan.

cinta ibu adalah gratis untuk kamu. Seusai membaca apa yang ditulis ibunya,

Suatu pagi, seorang laki-laki pergi hendak berburu mencari rezeki yang halal. Namun sampai hampir malam, ia belum mendapatkan satupun binatang buruan. Ia lalu berdoa sepenuh hati. Ya Allah, anak-anakku menunggu kelaparan di rumah. Berilah aku seekor binatang buruan, ya Allah. Tidak lama, setelah doanya selesai ia panjatkan, Allah memberikannya rezeki. Jala yang dibawa pemburu itu mengenai seekor ikan yang sangat besar. Ia pun bersyukur kepada Allah dan

oleh sang raja. Ketika sampai di istana, ia keluarkan ikan itu dan bolak-balik sambil tertawa riang. Tiba-tiba, ikan itu menggigit jarinya dan mengakibatkan badannya jadi panas dingin. Sehingga malam itu, raja tidak bisa tidur. Dihadirkanlah seluruh dokter untuk mengobati sakitnya. Semua dokter menyarankan agar jarinya itu dipotong untuk menghindari tersebarnya racun ke anggota badan lainnya. Raja pun menyetujui nasihat mereka. Namun, setelah jarinya dipotong, ia tetap tidak dapat istirahat karena ternyata racun itu telah menyebar ke bagian tubuh lainnya. Para dokter pun menyarankan agar pergelangan tangan raja dipotong.

rasa sakitnya makin bertambah. Ia berteriak dan meringis dengan keras karena racun itu telah merasuk dan menyebar ke anggota tubuh lainnya. Seluruh dokter akhirnya menyarankan agar tangan raja sampai

0: Sang Raja penasaran, ingin mengetahui apa yang dikatakan si pemburu ketika Raja mengambil paksa ikannya. Dia bertanya,
1: "Wahai pemburu,

Jika dia marah kepada seorang hamba, niscaya dia akan cepat mengabulkan doanya atau menghujamkan keputusasaan di dalam hatinya. Allah melakukan apa saja yang dia kehendaki. Dari Al-Syekh,

yang sulit malam di rumahnya. Terkadang ia menghabiskan malam dengan kiam lain dan berdoa. Saya dengan Hasan sering mendengar munajat sang bunda. Pada suatu pagi, ketika Sayyidah Fatimah selesai berdoa, Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu bertanya, "Wahai ibuku, dari semalam saya mendengar doamu, tetapi tidak satupun doa itu

Tasha sampai ke rumah. Tiba-tiba datang malaikat Jibril dan menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, keluarkanlah budak itu dari rumahmu. Sesungguhnya dia adalah ahli

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berilah aku 6 jaminan. Aku akan jamin kalian ke surga."

Untuk pukul 19 waktu Indonesia Tengah, pendengar Gini Tuntas sudah terbiasa menemani Anda di Mutiara Sore. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda yang telah bersama kami sedari pukul pagi tadi sampai dengan sore hari ini. Terima kasih banyak. Dan saya Nugoro Naya, izin pamit undur diri dari ruang dengar dan ruang digital Anda. Saya bertemu di tugas-tugas selanjutnya.

sa dalhalan. Ternyata ada membuat perbedaan besar kepada seseorang yang sedang membutuhkan. Menyelamatkan bintang laut adalah sedikit aksi yang membuktikan kebenaran itu. Kita sering menghambat.

0: bunga jubol, Man vs Machine, atau ingin berbagi tawa tentang drama unik di tribun penonton, ada VAR, visual asal review yang siap menemani hari-hari Anda. Tak hanya itu, simak pula di talk bersama figur publik dan pejabat publik favorit Anda, serta di balik bola yang mengupas visi edukasi dan inspirasi dunia sepak bola. Jangan lewatkan setiap detiknya. Pastikan Anda tetap terhubung melalui frekuensi RRI Pro 1, Pro 2, Pro 3, dan Pro 4, serta pantau terus seluruh konten eksklusif kami di RRI Digital dan media sosial resmi kami. RRI menyatukan semangat, menyiarkan kebanggaan. Pesta Bola 2026 dari kita untuk Indonesia.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Bumi adalah satu-satunya planet di tata surya yang mendukung kehidupan. Sebagai planet biru, bumi menyimpan berbagai keunikan, mulai dari daratan yang tenggelam ribuan tahun lalu, struktur raksasa di dalam laut, hingga air yang terus didaur ulang. Bumi sebenarnya tidak bulat sempurna, karena rotasinya yang berputar pada porosnya, bumi sedikit menggembung di bagian khatulistiwa dan memepat di bagian kutub, sehingga bentuk as

0: Rosato FM Mataram. Pendengar Pro 1, karena informasi dan inspirasi, kita akan jeda musik dan informasi dan kita dengarkan kumandang Ajian Isya untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ajak Anda melintir berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

Provinsi Nusa Tenggara Barat terus mematangkan persiapan pelaksanaan Salat Idul Adha 1447 Hijriah 2026 melalui rapat koordinasi lintas perangkat daerah yang digelar di ruang rapat melati kantor Gubernur NTB pada hari Jumat 22 Mei 2026. Rapat dipimpin Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Setda NTB, didampingi Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi NTB, dan fokus pembahasan mencakup kesiapan teknis pelaksanaan Salat Idul Adha di lapangan Bumi Gora agar berlangsung tertib, aman, nyaman, dan hikmat. Pemprov NTB juga menyiapkan langkah antisipasi apabila cuaca buruk terjadi saat pelaksanaan. Jika hujan turun, lokasi Salat Id akan dipindahkan ke Islamic Center Mata. Dan untuk mendukung kenyamanan jamaah, seluruh organisasi perangkat daerah diminta memperkuat koordinasi mulai dari pengaturan lalu lintas, penyediaan toilet dan tempat wudhu portable hingga menjaga kebersihan area sebelum dan sesudah kegiatan.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Malah aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi rri.co.id.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, pendengar, pengamanan juga turut menjadi perhatian utama ya. Satpol PP Provinsi NTB akan bersinergi dengan kepolisian dan juga Dinas Perhubungan dalam pengamanan serta pengaturan mobilitas jamaah. Sebagai persiapan awal, survei lokasi dijadwalkan berlangsung Selasa mendatang yang dirangkaikan dengan gotong royong dan bersih-bersih area lapangan. Sementara itu, pendengar, Kepala Biro Kesra Setda NTB Haji Amir menjelaskan bahwa pemilihan lapangan Bumi Gora sebagai lokasi salat Id merupakan arahan langsung Gubernur NTB dengan persiapan yang telah dilakukan sejak satu bulan terakhir. Pendengar, itu dia informasi yang saya lansir dari website kami di rri.co.id, dan untuk informasi selanjutnya juga Anda bisa akses kami di rri.co.id. Dan pendengar, kami informasikan tepat di jam 20 waktu Indonesia Tengah kita akan mengikuti warta Berita Jakarta yang akan kami siarkan dari Pro 3 Jakarta. Dan waktu semakin merapat ke pukul 20, sudah waktunya saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dan selanjutnya akan ada rekan saya Sari Wisudawati yang menemani Anda untuk merangkai NTB malam ini sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Kita akan kembali bersua di jam siaran saya berikutnya. Sehat selalu dan sampai bertemu kembali.

akan segera bersatu. Getaran euforia sepak bola tertinggi di planet ini akan segera tiba. Siapkan semangatmu, siapkan dukunganmu. Kabar gembira untuk seluruh pendengar setia dimanapun Anda berada. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia dengan bangga menghadirkan siaran langsung Pesta Bola 2026. Kami hadirkan atmosfer Piala Dunia langsung ke telinga dan layar Anda. Mulai dari dialog mendalam bersama pakar, analisa tajam para pengamat, hingga obrolan seru tentang drama di luar lapangan yang tak terduga. Ingin tahu prediksi insting manusia melawan logika artificial intelligence? Kami punya Gibol, Man vs Machine. Atau ingin berbagi tawa tentang drama unik di tribun penonton? Ada VAR, visual asal review yang siap menemani hari-hari Anda. Tak hanya itu, simak pula di talk bersama figur publik dan pejabat publik favorit Anda, serta di balik bola yang mengupas visi edukasi dan inspirasi dunia sepak bola. Jangan lewatkan setiap detiknya. Pastikan Anda tetap terhubung melalui frekuensi RRI Pro 1, Pro 2, Pro 3, dan Pro 4. Serta pantau terus seluruh konten eksklusif kami di RRI Digital dan media sosial resmi kami. RRI menyatukan semangat, menyiarkan kebanggaan. Pesta Bola 2026 dari kita untuk Indonesia.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita akan bangun proyek-proyek produktif yang menghasilkan protein untuk rakyat kita dan juga untuk jual ke luar negeri supaya kita bisa dapat devisa.
2: Salah satu bentuk penguatannya supaya untuk pokoknya adalah dengan menyediakan dana abadi, menyediakan anggaran.

0: berbasis kawasan menjadi strategi swasembada protein. Revisi Undang-Undang HAM diusulkan adanya pembentukan dana abadi bagi organisasi masyarakat sipil. Iran dan Pakistan bahas upaya mengakhiri konflik di Timur Tengah. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 23 Mei 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto menyatakan panen raya udang tambak budidaya udang berbasis kawasan atau BUBK menjadi langkah strategis dalam swasembada protein dan peningkatan ekonomi masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Jadi Bapak-bapak Ibu sekalian, hari ini saya hadir menyaksikan panen raya udang.
2: Presiden Prabowo Subianto menghadiri panen raya udang di tambak budidaya udang berbasis kawasan BUBK di Desa Tegal Retno, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah siang tadi. Sebagai salah satu proyek strategis dalam mewujudkan keterpenuhan kebutuhan protein masyarakat Indonesia, panen raya udang ini diungkapkan kepala negara telah berhasil memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Sebab dari luas lahan 65 hektar tambak budidaya udang berbasis kawasan di Kabupaten Kebumen ini, dalam setiap 1 hektarnya diungkapkan kepala negara mampu memproduksi 40 ton udang budidaya tambak. Bahkan tidak hanya itu, dalam sambutannya Presiden Prabowo menyebut panen raya udang di tambak budidaya udang berbasis kawasan ini juga berhasil membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat setempat.
1: Tadi saya diberi laporan 1 hektar bisa menghasilkan 40 ton. Luar biasa 40 ton ya. Berarti dan harganya sangat bagus.

0: pemerintah akan mengembangkan budidaya udang tambak di sejumlah daerah-daerah di Indonesia. Hal ini dijelaskan kepala negara selain untuk mempercepat swasembada protein, namun juga memberikan nilai tambah dalam memperkuat perekonomian bangsa Indonesia.
1: Dan kita juga akan bangun, sedang dibangun di Gorontalo 200 hektar, dan kita sedang bangun di Jawa Barat di Pantura 14.000 hektar. Hanya di sana ikan, di sini udang. Di daerah-daerah suruh kita mulai sekarang menambah. Kita akan bangun proyek-proyek produktif yang menghasilkan protein untuk rakyat kita dan juga untuk jual ke luar negeri supaya kita bisa dapat devisa.
0: Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa saat ini Indonesia telah berhasil mencapai swasembada pangan melalui sejumlah komoditas.

0: melalui bidang peternakan. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Daging kita masih belum, ini sedang kita kerjakan, mungkin kita 4 tahun lagi, 5 tahun lagi kita swasembada daging, ya.

0: organisasi masyarakat sipil atau OMS di Indonesia. Berikut laporan Tika Budiman dari RRI Semarang.
1: Yang adalah tidak menyediakan dan anggaran.
2: Pendengar, revisi Undang-Undang Hak Asasi Manusia HAM mengusulkan pembentukan dana abadi untuk memperkuat organisasi masyarakat sipil OMS di Indonesia. Skema tersebut disiapkan agar kelompok masyarakat tetap memiliki daya dukung dalam menjalankan advokasi HAM dan demokrasi. Wakil Menteri HAM RI Mugianto saat uji publik RUU HAM di Universitas Islam Negeri UIN Wali Songo menyebutkan usulan dana abadi dimasukkan dalam salah satu bab di RUU HAM yang saat ini tengah diuji publik. Dana tersebut dirancang untuk mendukung berbagai kegiatan pengajuan HAM dan demokrasi yang dilakukan organisasi masyarakat, komunitas hingga tingkat kampus di berbagai daerah. Yang menegaskan skema dana abadi ini ditujukan untuk memperkuat inisiatif masyarakat, bukan mengendalikan aktivis organisasi sipil. Pemerintah mengusulkan sumber dana berasal dari APBN maupun non-APBN yang dikelola secara terbuka dan kompetitif. Nantinya organisasi masyarakat sipil dan komunitas yang memiliki program penguatan HAM serta demokrasi dapat mengakses pendanaan tersebut melalui mekanisme yang telah disiapkan pemerintah. Mugianto menjelaskan usulan dana abadi muncul karena banyak organisasi masyarakat sipil yang mengalami kesulitan pendanaan dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi tersebut diperburuk dengan berkurangnya bantuan donor luar negeri setelah Indonesia dinilai semakin mapan secara ekonomi dan demokrasi.
1: Salah satu bentuk penguatannya, upaya untuk memperkokohnya, adalah dengan menyediakan dana abadi, menyediakan anggaran. Karena kami juga punya data dari teman-teman organisasi masyarakat sipil dan ada dari INWIT.
2: Rektor UIN Wali Songo Profesor Musa Hadi mengapresiasi upaya Kemenham yang telah mengidentifikasi seluruh isu soal RUU HAM ini.
3: Dan mohon maaf, banyak isu yang memang sudah diidentifikasi dari safari atau serentetan uji publik talk show terkait dengan RUU ini.
2: Diberitakan RRI sebelumnya, selain membuka ruang pendanaan, pemerintah juga mengajak publik ikut memberi masukan terhadap substansi RUU HAM. Dokumen rancangan undang-undang tersebut telah tersedia secara terbuka melalui media sosial Kementerian HAM saat ini agar masyarakat bisa membaca dan memberikan tanggapan secara langsung terkait dengan poin-poin dalam RUU HAM. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Rakyat

0: Laporannya disampaikan Hayatun Sofian dari RRI Mataram.
1: Lonjakan permintaan masyarakat terhadap sembako.
2: Kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok terjadi di wilayah Nusa Tenggara Barat menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Anggota Komisi 2 DPD NTB Hajah Nani Suryatiningsih menyebutkan, kenaikan harga dipicu meningkatnya permintaan masyarakat terhadap berbagai kebutuhan pokok menjelang Hari Besar Keagamaan. Kondisi tersebut menurutnya merupakan mekanisme ekonomi yang lazim terjadi.

0: saat permintaan meningkat sementara ketersediaan barang terbatas. Untuk mengendalikan harga di pasaran, Komisi 2 DPD NTB mendorong pemerintah daerah dan organisasi perangkat daerah terkait melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke pasar-pasar tradisional. DPD NTB juga mengusulkan pelaksanaan operasi pasar guna membantu masyarakat menghadapi lonjakan harga menjelang Idul Adha.
1: Pemerintah provinsi melakukan kontrol ya, supaya tidak lepas kendali ya di pasaran ini, Mas. Kadang-kadang masyarakat itu menaikkan barang juga seenaknya sendiri.
0: Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan NTB Lalu Wiranata menyebutkan pihaknya mulai mengantisipasi kenaikan harga bahan pokok menjelang Hari Raya Idul Adha. Pasalnya, sejumlah komoditas seperti gula, minyak goreng, telur, hingga cabai mulai menunjukkan tren kenaikan seiring meningkatnya permintaan masyarakat. Mengantisipasi hal tersebut, pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah untuk menahan laju inflasi, mulai dari pasar murah hingga menggandeng retail modern agar menjual kebutuhan pokok dengan harga lebih rendah.
2: Kami sudah siapkan pasar.

0: belakang di depan tokonya lah.
1: Melalui pasar murah ini, Wiranata berharap harga kebutuhan pokok dapat terkendali. Masyarakat diminta tidak banding-banding dan membeli kebutuhan pokok sesuai kebutuhan. Pemerintah provinsi lanjutnya akan terus melakukan yang terbaik dalam menjaga stabilitas harga dan ketercukupan bahan pokok. Haitun Sopian, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Gubernur Jawa Timur, Kofifah Indar Parawansa, menghadiri tanam perdana program bongkar racun tebu yang dipusatkan di Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Berikut laporannya bersama dengan Ayu Citra.
3: Gubernur Jawa Timur, Kofifah Indar Parawansa, menghadiri tanam perdana

0: baru.
1: Kita melakukan bongkar ratun ya, sesungguhnya itu serentak di 11 kabupaten di 15 titik. Terluas itu di Kabupaten Kediri. Maka Pak Dirut SGN memutuskan kita melakukannya dipusatkan di Kandat, Kabupaten Kediri. Alhamdulillah proses yang menjadi target nasional diharapkan memang tahun ini kita bisa mencapai swasembada gula

Pangsa Pesan. Sebelumnya, manajemen kerjasama operasional MKSO Kebun Doho Kediri Junianto mengatakan, dan tahapan prosedural ini pihaknya lebih dulu melakukan tradisi mantan tebu. Adapun usaha tersebut menjadi penanda sebelum dimulainya pengiriman tebu.

0: Fabrikula Manirejo, Fabrikula Pesantren Baru, Fabrikula Merican, dan Mojo Panggung di Gunung Agung. Harapannya rumah tersebut yang akan terbang ini bisa mencapai 1.500 ton perharinya. Ayu Citra melaporkan.
1: Saat yang kita ikuti, Info Haji.

0: dibacakan langsung rekan kami Syariful Alam. Alam.
1: Teman-teman, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasannya petugas penyelenggara ibadah haji atau PPH Arab Saudi siap menjelang puncak haji di Arafah, Musdalifah dan Mina. Kepala Wira Humas Kemenhas yang juga koordinator media center PPH Arab Saudi, Hasan Hapandi, mengatakan PPH Arab Saudi telah mengecek akomodasi, transportasi dan konsumsi serta tenda yang sesuai yang akan diterapkan. PPH Arab Saudi pastikan persiapan tersebut siap untuk ditempati jemaah haji, termasuk tenda yang dan akan sesuai dengan kapasitas jemaah haji. Berikut keterangan dari Hasan Hapandi.
2: Untuk memasuki masa puncak itu sudah dimulai dari jauh-jauh hari untuk memastikan bahwa ketersediaan transportasi, konsumsi, terus kemudian juga tenda itu sesuai dengan standar yang kita harapkan. Makanya kemudian teman-teman yang bertugas untuk melakukan penyiapan di Arafah, di Musdalifah dan Mina pada mulai dari beberapa minggu kemarin sudah mulai melakukan persiapan, pengecekan, memastikan bahwa fasilitas-fasilitas yang ada itu siap untuk ditempati jemaah di kedatangan jemaah mulai dari tanggal 8 siap di Arafah.
1: Siap. Dan ditambahkan Hasan, dua hari menjelang puncak haji, jemaah haji diharapkan untuk menjaga stamina dan kesehatan diri, termasuk membiasakan minum air putih yang cukup dan mempersiapkan menghadapi puncak haji. Dari Tanah Suci, Mekah, Arab Saudi, Syarifullah Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, Kesan Udara untuk Indonesia.
3: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar, kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG.
4: Halo Sobat BMKG, kembali kami tayangkan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 24 Mei 2026. Bersama saya Miftah Ali, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terpantau terbentuk di Samudra Hindia Barat Bengkulu, Samudra Pasifik Timur Laut Halmahera dan Utara Papua. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Bengkulu, perairan Barat Lampung hingga Barat Daya Banten, Laut Halmahera, Teluk Cendrawasih hingga Papua Barat, Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Daerah konvergensi lain juga terpantau terbentuk di perairan utara Aceh, Kalimantan Barat, Jawa Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, Laut Banda, Maluku Utara, Teluk Cendrawasih, dan dari Papua Pegunungan hingga Papua Tengah. Daerah konfluensi lain juga terpantau terbentuk di Laut Andaman, Samudra Hindia Barat Aceh, Samudra Hindia Barat Daya Banten, Laut Jawa, Selat Karimata, Laut Sulawesi, Laut Maluku, Perairan Utara Maluku Utara, Laut Arafuru, dan Samudra Pasifik Utara Papua Barat. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi dan konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Barat, Kepulauan Bangka Belitung, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya berikut informasi selengkapnya. Kita awali dari bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Bengkulu, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Lalu hujan sedang di Jakarta, Bandung, dan Tanjung Selor. Kemudian terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Palembang, Serang, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Samarinda. Lalu kemudian terdapat potensi berawan tebal di Banda Aceh dan Pangkal Pinang, serta potensi udara kabur di Bandar Lampung. Kita lanjut ke bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Manado, kemudian hujan sedang di Mamuju, Nabire, dan Jayawijaya. Lalu terdapat potensi hujan ringan di Gorontalo, Palu, Kendari, Makassar, Ternate, Ambon, Sorong, Manokwari, dan Merauke. Kemudian potensi berawan tebal di Denpasar, Mataram, dan Kupang, serta potensi asap atau kabut di Jayapura. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg.

perang antara Amerika Serikat dan Iran, serta mencegah eskalasi konflik di kawasan Asia Barat. Pakistan disebut terlibat aktif dalam mediasi antara Washington dan Teheran. Di tengah perundingan mengenai pembukaan Selat Hormuz, program nuklir Iran, dan pencabutan sanksi terhadap Teheran. Selanjutnya kita ke kabar

0: dengan Persijap Jepara di laga penutup yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bandung Lautan Api malam ini. Dari Bandung, reporter Niar Abdul Ritiloli menyampaikan laporannya. Niar.
1: Baik, terima kasih Lukman dan Rekas. Di Stadion Bandung Lautan Api, di mana Persib Bandung akhirnya berhasil mengamankan gelar juara Super League musim 2025-2026 yang menjadi titel juara ketiga mereka yang diraih secara beruntun atau back-to-back selama tiga musim terakhir, di mana keraihan gelar ini atau juara ini diraih setelah mereka bermain imbang dengan tim tamu Persijap Jepara 0-0 atau tanpa gol yang berlangsung pada hari ini di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Dan di saat yang bersamaan, tim peringkat kedua yaitu Borneo FC berhasil keluar sebagai juara dengan skor akhir 7-1 setelah mengalahkan tim tamunya Maluku United. Meskipun Borneo FC menang dengan dan meraih poin yang sama dengan Persib, yaitu sama-sama meraih 79, namun Persiblah yang berhak menjadi juara ataupun mengangkat trofi karena bandingan head-to-head dari kedua tim. Sementara Persija Jakarta ini menempati peringkat ketiga atau posisi ketiga dengan total 72 poin. Dan sesaat lagi kami masih menanti digelarnya konferensi pers atau press conference jelang usai pertandingan setelah seremoni ataupun awarding yang dilakukan oleh ILIX selaku operator kompetisi terhadap para tim peserta dari Liga Indonesia ataupun Super League yang merupakan divisi pertama ataupun Liga Divisi Utama dari Indonesia. Dan pada awarding tadi ada beberapa penghargaan, salah satunya pemain muda terbaik itu diberikan kepada Joni Tripamungkas dari Persija Jakarta, kemudian juga ada kiper terbaik diberikan kepada Nadio Adangkata dari Borneo FC, serta ada sejumlah penghargaan lainnya. Dan kami masih menunggu konferensi pers yang akan digelar usai Persib Bandung memastikan gelar juara ketiga mereka secara beruntun pada musim ini, yaitu musim 2025-2026. Dan saat ini kondisi sudah cukup tenang, dan makin seperlahan-lahan sejumlah supporter sudah mulai turun ataupun keluar dari stadion, dan cukup macet. Memang kami lihat sejumlah antrian kendaraan yang melewati depan ruangan ataupun tempat khusus untuk konferensi pers ini sudah mulai terlihat antrian kendaraan untuk keluar dari stadion. Mungkin sementara bukan yang akan sampaikan dari Stadion Gelora Bandung Lautan Api ini. Berat untuk

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, kita bersuka cita kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudara, pada saat ini kita semua tentu saja tahu, mengerti dan sepakat bahwa Pancasila adalah dasar negara. Pancasila adalah ideologi bangsa Indonesia. Tetapi kalau kita merujuk kepada masalah, kita membaca sejarah, kita mengerti bahwa proses agar kemudian Pancasila ini menjadi dasar negara sangatlah panjang. Penuh perdebatan, penuh dengan lobby-lobby dan negosiasi, hingga kemudian para founding fathers atau para pendiri bangsa kita setuju dan terjadilah konsensus bahwa Pancasila ini menjadi dasar negara. Di masa itu, saat kekaisaran Jepang sudah ada di jurang kekalahan dalam Perang Dunia Kedua, otoritas pendudukan Jepang yang ada di Indonesia memberi ruang atau kesempatan kepada bangsa Indonesia untuk mempersiapkan sebuah negara baru, untuk menyiapkan kemerdekaan Indonesia. Maka didirikanlah apa yang disebut sebagai Badan Penyidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, disebut sebagai BPUPKI. Nah, di sini ada perdebatan yang panjang menyangkut isu yang krusial. Apa yang akan menjadi dasar dari negara baru ini? Muhammad Yamin memberikan usulan yang berisi 5 sila sebagai dasar negara. Usulannya adalah pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Ia mengatakan bahwa kelima sila yang dirumuskan itu berakar pada sejarah, peradaban, agama, dan hidup ketatanegaraan yang telah lama berkembang di Indonesia. Namun tidak semua setuju, antara lain Muhammad Hatta meragukan apa yang dinyatakan oleh Muhammad Yamin. Nah, pada 1 Juni 1945, Soekarno memberikan pidato yang sebentar, dan dia mengungkapkan gagasan tentang dasar negara yang ia sebut sebagai Pancasila. Isinya adalah tentang 5 prinsip pokok dari negara yang akan didirikan, yaitu bangsaan Indonesia atau nasionalisme, kemanusiaan atau internasionalisme, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, serta ketuhanan yang berkebudayaan. Secara umum, para anggota BPUPKI setuju, sehingga ada aklamasi, dan inilah kemudian digodok oleh Panitia 9. Inilah cikal bakal munculnya Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan

0: interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar. Apa kabar malam minggu ini? Semoga yang sedang santai di rumah masih nyantai-nyantai atau yang masih di perjalanan, atau bahkan mungkin sedang menikmati kopi hangat malam ini, selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Saya Sari Wisdawati, pendengar, kembali lagi. Senang sekali kembali bisa menemani malam minggu Anda ya, di Sabtu yang tenang ini. Malam yang biasanya identik dengan cerita, tawa, kenangan, mungkin bahkan mungkin ada juga yang diam-diam menyimpan rasa rindu ya. Rindu. Ya, pendengar, karena memang setiap malam minggu tuh selalu punya cerita yang berbeda ya. Ada yang menikmati bersama dengan orang-orang tersayang, atau mungkin ada juga yang memilih menikmati me time, atau ada juga yang masih sibuk bekerja demi masa depan yang lebih baik. Ya, malam ini mendengar yang pasti saya akan menemani Anda sampai nanti jelang pukul 24 malam waktu Indonesia Tengah, ditemani dengan lagu-lagu terbaik yang kami sudah siapkan untuk Anda. Cerita-cerita dari Anda juga nanti ya di ruang rindu jam 10 malam. Ya, kita bisa ngobrol juga ya. Yang pasti sih semoga semua ini bisa menjadi teman istirahat Anda, tidak hanya untuk fisik, tapi juga bisa untuk hati dan pikiran Anda semuanya. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap dah infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Dunia 2026. Tahukah Anda kalau Piala Dunia pertama tahun 1930 di Uruguay itu penuh kegilaan? Bayangkan, final antara Uruguay versus Argentina sempat ricuh gara-gara bola. Kedua tim rebutan ingin pakai bola buatan negara masing-masing. Akhirnya, babak pertama pakai bola Argentina dan babak kedua pakai bola Uruguay. Terus ada pahlawan yang bertangan satu bernama Hector Castro. Meski kehilangan satu lengan akibat kecelakaan gergaji mesin saat remaja, dia tetap bisa mencetak gol di final dan membawa Uruguay juara. Oh ya, di edisi ini juga ada tim yang pemainnya dipilih langsung oleh Raja, yaitu Rumania atas titah Raja Carol II. Terakhir, fakta sedihnya, turnamen ini sempat berhenti total selama 12 tahun karena Perang Dunia II. Bahkan, trofi aslinya, Jules Rimet, harus disembunyikan di dalam kotak sepatu di bawah tempat tidur oleh wakil presiden FIFA saat itu agar tidak disita tentara Nazi. Jadi, sejarah sepak bola bukan cuma soal gol, tapi soal bertahan hidup.

Saling setia dari Rita Effendi, pendengar Pusat Terasi Mataram. Kalau malam minggu tuh selalu identik dengan satu hal. Kira-kira apa ya? Ada yang langsung ingat jalan malam, kulineran gitu ya, nongkrong mungkin sama teman-teman, atau justru rebahan sambil mendengarkan radio seperti malam ini. Menariknya sih pendengar, semakin bertambah usia, malam minggu tuh kadang-kadang bukan lagi soal keramaian ya, tapi tentang kita menemukan ketenangan, tentang merasa cukup dengan suasana yang sederhana. Dan saya yakin radio ini masih menjadi teman yang setia ya, menemani tanpa mengganggu, hadir tanpa harus terlihat. Jadi malam hari ini pendengar, supaya malam ini makin hangat, kita punya banyak sekali lagu-lagu yang bisa kami hadirkan untuk Anda malam hari ini. Karena kadang-kadang memang malam tuh membuat kita lebih banyak berpikir ya, tentang mimpi yang belum tercapai, tentang seseorang yang masih diingat, atau mungkin tentang rasa lelah yang jarang diceritakan. Tapi malam juga kadang-kadang mengajarkan satu hal ya, bahwa tidak semua hal itu harus selesai hari ini. Gak apa-apa kita jalan pelan-pelan, gak apa-apa kita istirahat sejenak. Yang pasti memang hidup bukan tentang perlombaan cepat atau lambat ya, tapi adalah sebuah perjalanan panjang yang perlu kita nikmatin. Jadi untuk malam hari ini, kita bisa, kita boleh merasa capek, dan tentu saja justru kita harus berterima kasih karena kita masih bisa merasakan lelah. Untuk itu kami hadir menemani Anda beristirahat hingga nanti jelang pukul 24 malam waktu Indonesia Tengah.

0: Kompas, informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pemerintah Kota Mataram menghentikan penerbitan rekomendasi izin baru bagi pendirian retail modern sebagai langkah menjaga keberlangsungan pasar rakyat dan melindungi pedagang kecil dari tekanan persaingan usaha yang semakin ketat. Kebijakan moratorium tersebut ditegaskan Dinas Perdagangan di Disda Kota Mataram karena jumlah retail modern yang beroperasi di wilayah kota dinilai sudah melebihi kebutuhan masyarakat. Kepala Dinas Perdagangan Kota Mataram Irwan Harimansyah mengatakan selama hampir 2 tahun dirinya menjabat, pihaknya tidak pernah lagi

saudara dan saudari yang saya kasihi. Saya cukup sering berkeliling ke berbagai tempat hingga ke pelosok di Indonesia dan seringkali menemukan sesuatu yang

0: Okay. Assalamualaikum.
1: Pintu terbuka. Masuk aja. Bukan di rumah orang kau masuk.
0: Masih juga begitu cara nyambut orang ya, Pak?
1: Lah, terus bagaimana? Harus kugelar kartu merah?
0: Boleh juga, sekali-sekali.
1: Bah, makin kuat kali mulutmu.
0: Bapak pun masih sama. Belum lihat anak pulang, nyinyir dulu.
1: Siapa suruh pulang setahun sekali?
0: Baru 8 bulan, Pak.
1: Sama aja itu. 8 bulan, 1

0: tahun, tetap lama.
1: Ibu kemana?
0: Kau lupa ya?
1: Iya, maaf pak, aku refleks aja tadi.
0: Namanya juga baru sampai. Kepala masih di jalan rupanya.
1: Rumah sepi kali ya sekarang?
0: Biasalah. Dulu ibumu yang ribut terus. Panci ribut, TV ribut. Dia nyanyi pun sumbang kali. Sekarang yang ribut cuma cicak.
1: Iya, ibu memang tak pandai nyanyi.
0: Iya, tapi percaya diri kali. Minum dulu, teh panas.
1: Masih bapak buat teh manis begini? Ini bukan teh lagi, pak. Ini sirup pakai daun.
0: Kalau tak suka, jangan diminum.
1: Kuminumlah, siapa bilang tak suka?
0: Dari kecil murid-murid begitu. Semua dikomentari, tapi habis juga.
1: Itu namanya kritikus, pak.
0: Itu namanya rakus.
1: Ya ampun, jahat kali bapak.
0: Biar kau ingat rumah ini.
1: Pak.
0: Apa?
1: Bapak, kenapa tak pernah bilang kangen?
0: Loh, harus diumumkan rupanya ya. Macam berita jam 7.
1: Kan bisa aja bilang, Mira, pulanglah, bapak kangen.
0: Geli kali aku bilang begitu.
1: Nah, itu masalahnya.
0: Masalah apa?
1: Bapak selalu begitu. Sayang, tapi tak pernah bilang. Marah, cepat kali. Rindu, diam-diam. Ya, orang mana tahu.
0: Kalau orang rumah harusnya tahu.
1: Tak semua orang pandai menebak, pak.
0: Jadi selama ini kau tak tahu bapak sayang sama kau?
1: Tahu. Tapi kadang capek juga menebak-nebak.
0: Untuk apa gue bilang?
1: Waktu aku mau merantau, bapak marah. Waktu aku jarang pulang, bapak sindir terus. Nah, waktu ibu sakit, bapak gak bilang kondisinya separah itu.
0: Untuk apa gue bilang?
1: Ya biar aku sempat lebih banyak waktu sama ibu.
0: Kau kira aku tak mau itu?
1: Pak. Pak.
0: Karena aku pun takut. Pertama kali dokter bilang kondisi ibumu tak bagus, lututku lemas. Tapi di rumah siapa yang harus kuat? Aku. Siapa yang harus bilang semua baik-baik saja? Aku. Siapa yang tiap malam pura-pura tidur padahal dengar ibu sesak nafas? Aku.
1: Pak,
0: kau pikir itu gampang?
1: Pak, aku bukan mau menyalahkan bapak.
0: Tapi kau marah.
1: Iya. Karena aku sedih. Aku ngerasa kehilangan ibu itu cepat sekali, pak. Dan sesudah itu, bapak pun macam menjauh.
0: Bukan menjauh. Aku tak tahu lagi bicara apa di rumah ini. Dulu ada ibumu di tengah. Kalau aku keras, dia yang lunakkan. Kalau kau ngambek, dia yang rayu. Sekarang tak ada. Jadi semua benturan langsung, aku pun capek sebenarnya.
1: Berarti dari dulu ibu itu menjaga benturan ya?
0: Nah, itulah. Rumah ini rupanya berdiri karena ibumu. Kita dua ini cuma penghuni berisik.
1: Iya juga.
0: Kalau tak ada dia, nampak kali kita sama-sama keras kepala.
1: Bapak lebih.
0: Kau lebih?
1: Bapak.
0: Hah?
1: Ya udahlah, dua-duanya aja.

0: depan pintu.
1: Sandal ibu?
0: Iya.
1: Masih di situ?
0: Masih.
1: Kenapa tak disimpan?
0: Entahlah. Awalnya ayah biarkan sandal itu di situ karena ayah merasa malas untuk memindahkan. Ayah berpikir kalau sandal itu masih tetap ada di situ, rumah ini tidak terlalu kehilangan.
1: Bapak,
0: aku tahu ibumu tak akan keluar pakai itu lagi. Otakku juga tahu itu. Tapi hati ini, bah, keras sekali dia diajar. Jangan kau pindah.
1: Tenanglah, Pak. Tak ku buang. Kotor kaini, berdebu.
0: Ya, namanya juga sandal di teras.
1: Ibu marah itu kalau lihat begini. Dulu, kalau ada debu dikit, disuruhnya bersih-bersih satu rumah.
0: Ibu memang jenderal.
1: Dan Bapak, prajurit paling banyak kena omel.
0: Tak usah dibuka semua sejarah itu.

0: Aku kangen rumah ini waktu masih lengkap. Aku juga kangen dimarahi karena pulang sore. Aku kangen ribut-ribut kecil yang dulu bikin males, tapi sekarang malah dicari.
1: Itulah hidup. Waktu ada, kita capek. Sesudah hilang, kita cari.
0: Aku juga minta maaf ya, Pak.
1: Untuk apa?
0: Karena aku pikir Bapak kuat terus. Karena aku kira Bapak tak butuh ditemani. Karena aku sibuk kali dengan hidupku sendiri.
1: Nah, sekarang itu betul. Itu baru anakku. Pandai juga rupanya minta maaf.
0: Jangan dirusak suasananya, Pak.
1: Habis, kalau terlalu haru, nanti kau besar kepala.
0: Pak, kalau aku belum bisa sering pulang, Bapak mau video call nggak?
1: Tak pandai aku itu. Muka aku nanti besar kali di layar.
0: Memang sudah besar, Pak.
1: Kurang ajar. Tapi ya bolehlah. Asal jangan pagi-pagi kali. Rambutku nanti macam sarang burung.
0: Siang pun sama kayaknya.
1: Pak, apa lagi?
0: Mulai sekarang, kalau kangen, bilang aja ya. Jangan pakai sindiran terus. Jadi, bisa?
1: Iya. Kangen aku sama kau.
0: Nah, gitu kan bisa.
1: Jangan kau buat besar itu ya. Sekali ini saja.
0: Enggak, besok-besok lagi.
1: Banyak kali maumu.
0: Pak, sandal ibu kita simpan di rak aja ya. Bukan karena melupakan, tapi biar lebih terjaga aja.
1: Iya, simpanlah.
0: Kenangan tak harus dibiarkan berdebu ya, Pak.
1: Iya, simpanlah.
0: Kadang yang harus dibersihkan itu bukan barangnya, tapi hati kita yang belum rela.
1: Kau ini pulang-pulang macam ustazah saja.
0: Biarin, gratis ini ceramah.
1: Kalau gratis, tambah secangkir teh buat Bapak.
0: Teh yang rasa gula itu?
1: Ah, diam kau, itu resep keluarga. Mira.
0: Iya, Pak.
1: Jangan lama kali kau pulang ya, Nak.
0: Iya, Pak.
1: Rumah ini masih belajar sepi. Jadi datanglah sesekali. Biar dia tidak merasa ditinggal terus.
0: Iya, aku pulang.

Satu lagu yang menyentuh sekali. Lagu ini adalah soundtrack dari salah satu film yang menggambarkan tentang kisah cinta, kehidupan mendiang B.J. Habibie bersama dengan Ibu Ainun ya. Ya, saya kebawa semuanya lagunya sebenarnya. Tapi pendengar memang malam minggu itu memang sering dianggap malam yang paling rame ya. Tapi lucunya kadang di tengah keramaian itu masih banyak orang yang merasa diam-diam merasa sepi ya. Ada yang tertawa bersama teman tapi pikirannya masih penuh beban. Ada yang terlihat baik-baik saja di media sosial padahal sebenarnya sedang berusaha kuat untuk menghadapi hidup. Dan itu wajar pendengar, karena saya yakin bahwa setiap orang pasti punya cerita yang tidak bisa selalu dijelaskan dengan kata-kata. Mungkin pun malam ini ada yang sedang berjuang mengejar cita-cita, ada yang sedang belajar mengikhlaskan, ada juga yang mungkin sedang mencoba memulai kembali setelah kecewa ya. Tidak mudah memang, terutama kalau misalnya kecewanya itu kecewa pada diri sendiri, pasti butuh waktu untuk bisa kembali kuat dan yakin bahwa ini adalah satu bentuk kewajaran, kenormalan yang dilewati oleh setiap orang gitu ya. Dan ya, kalau misalnya Anda termasuk dalam salah satu kisah tadi ya, percayalah bahwa semua rasa lelah itu tidak sia-sia, karena hidup selalu punya cara untuk menghadirkan harapan baru bahkan setelah hari yang berat sekalipun. Makanya itu kita dikasih malam begitu ya, ada malam untuk kita beristirahat, untuk kita berhenti sejenak sebelum akhirnya kita kembali beraktivitas, sebelum akhirnya kita kembali bekerja keras meraih mimpi yang tertunda.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

Oke, emang ya kalau udah jatuh cinta mah nobody else can makes me feel the way you do katanya. Kayak gak ada orang lain lagi gitu yang bisa membuat saya merasakan hal yang sama. Ya, ya, emang seperti itu ya. Kalau orang sudah lagi suka-sukanya. Dan selamat menikmati perasaan itu untuk Anda yang sekarang lagi merasakan itu ya. Masih di malam minggu malam ini. Ya, malam minggu memang jangan dibuat terlalu serius lah ya. Besok masih hari minggu, kita masih bisa santai. Karena memang malam minggu itu waktunya untuk menikmati suasana, mengisi energi dengan energi-energi yang membuat kita bahagia untuk menyambut hari esok. Apalagi besok masih minggu kan ya. Jadi untuk Anda sekarang coba deh ya, sekarang lihat dulu sekitar kita, sekitaran Anda gitu ya. Kalau misalnya ada yang masih bekerja, ya semangatnya semoga ditambah sedikit lagi gitu ya. Yang sekarang ini mungkin lagi ada di pusat-pusat perkumpulan anak-anak muda ya, pusat-pusat tongkrongan ya, entah lagi kumpul sama teman-teman, sama keluarga, sama ayang gitu ya. Atau mungkin justru Anda yang merupakan pekerja yang lagi ada di situ, melayani para tamu, para barista yang lagi bikin kopi untuk yang order ya, buat para koki, tukang masak di resto-resto yang sekarang lagi rame. Ini jam berapa nih? 9:30 masih lah ya. Jadi semangat bekerjanya ya. Kalau misalnya untuk Anda beda lagi nih, yang misalnya malam ini lagi santai di rumah, jangan lupa senyum ya. Karena kalau tidak tersenyum rasanya kayak kurang gitu ya. Dan untuk Anda yang lagi di jalan menikmati angin kota, tetap harus hati-hati, utamakan keselamatan ya. Harus tetap waspada sama kemungkinan hujan. Tetap sediakan jas hujan untuk Anda yang berkendara dengan motor. Pendengar, kadang-kadang memang kebahagiaan itu sederhana banget ya. Entah itu bisa dari lagu-lagu favorit yang tiba-tiba diputar di radio, atau mungkin bisa ini ya, ngobrol random sama teman-teman, atau bahkan mungkin cuman dari menikmati malam tanpa harus buru-buru. Yang penting sih satu, jangan lupa untuk menikmati hidup di sela-sela kehidupan. Karena sekali lagi, hidup itu bukan cuman soal target dan pekerjaan, tapi juga soal menciptakan momen kecil yang bikin kita bisa senang. Mumpung masih ada waktu ya, mumpung umur masih muda ya, mumpung masih dikasih waktu untuk kesempatan gitu untuk menikmati malam ini, dinikmati aja, jangan terlalu dibawa serius. Karena saya yakin ketika nanti usia bertambah, momen-momen seperti ini tuh akan selalu dikenang.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda melintir berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Tradisi unik yang bisa ditemukan ketika berkunjung ke Pulau Sumba adalah tradisi cium hidung. Tradisi ini merupakan tradisi yang sudah diwariskan turun-temurun oleh leluhur orang Sumba. Tradisi ini mungkin kelihatan tabu bagi orang yang baru mengunjungi Sumba. Namun tradisi ini sudah turun-temurun dilakukan, sehingga siapapun tamu yang datang harus saling mencium hidung terlebih dahulu sebelum dipersilahkan untuk duduk. Keunikan yang diwarisi masyarakat Sumba ini merupakan kewarisan dengan tradisi cium hidung dilakukan tanpa memandang fisik, jenis kelamin, suku, ras, agama, status, usia, serta status sosial. Setiap pertemuan, terlebih dalam rangka acara kekeluargaan seperti pernikahan, adat, dan lain-lain, masyarakat Sumba akan secara langsung melakukan berciuman hidung di depan umum. Oleh sebab itu, sebaliknya, bila tidak melakukan cium hidung, setiap kali ketemu akan dipandang sebagai orang yang sombong dan tidak mengenal saudara atau keluarga. Penduduk masyarakat Nusa Tenggara Timur berpendapat bahwa cara melakukan berciuman hidung dalam masyarakat Sumba ialah meniru dari semut merah dan menjadikannya sebagai lambang persaudaraan atau persahabatan. Tradisi ini biasanya dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain yang ditemu. Adapun cara yang biasa dilakukan dalam warisan cium hidung, yaitu saat berciuman hidung harus dalam keadaan tertutup dan mata harus memandang orang yang dicium, serta menahan nafas. Tangan saling berpegangan pada bagian bahu kepada orang yang dicium, dan orang yang dicium hanya pada bagian ujung hidung saja. Dengan demikian, sebagai bentuk rasa saling hormat, maka anak muda wajib mendahului untuk mencium orang yang lebih tua saat bertemu. Saat ketika menjalankan tradisi ini pun tidak disertai dengan hasrat seksual, walaupun berciuman antara jenis kelamin yang berbeda, sehingga tradisi cium hidung ini juga bukanlah merupakan sebuah bentuk seksual. Bagi masyarakat Sumba Timur, tradisi cium hidung ini mengandung media pembelajaran yang mendalam. Pembelajaran pertama, hidung yang digunakan untuk berciuman digunakan sebagai bagian alat pada bagian pernafasan yang mengandung arti kehidupan. Masyarakat Sumba sangat memaknai tradisi cium hidung sebagai tradisi yang menghidupkan dengan rasa kekeluargaan, persaudaraan, dan rasa persahabatan satu sama lain. Pembelajaran kedua yaitu antara kedua bola mata saling bertatapan, dan disitulah kita bisa melihat bagaimana pandangan mata terbuka yang menggambarkan rasa kejujuran dan ketulusan antara kita dengan orang lain. Hal ini membuktikan kejujuran dan ketulusan dalam mempedulikan sesama tanpa harus membeda-bedakan kita dengan orang lain. Pembelajaran ketiga yaitu tangan yang berpegangan bagian bahu sebagai bentuk rasa yang peduli dan penuh kasih kekeluargaan harus dipertahankan. Masyarakat Sumba mengartikan, jika dengan melakukan tradisi cium hidung, jarak antara dua orang yang seakan didekatkan. Cium hidung sebagai tanda rasa kasih sayang dan rasa peduli, rasa ketulusan, rasa kekeluargaan, serta rasa kerendahan hati.

dayu-dayu lagi dari lagu yang satu ini ya. Ini lagu sebenarnya udah lama sekali ya, lagu yang dipopulerkan oleh Titi DJ tadi ya, Jangan Berhenti Mencintaiku. Lagu ini juga udah lama banget ya, di akhir-akhir 2000, akhir 90-an atau awal 2000-an lagu ini rilis, pendengar Persatu RRI Mataram. Makanya tadi suasananya langsung bawa saya ke 20 tahun yang lalu ya, berasa. Pendengar, malam minggu itu biasanya selalu ada ritual-ritual tertentu ya, kulineran, karaoke di kamar, nonton film favorit, atau mungkin justru wajib muter radio sambil ngemil. Ya, kalaupun iya berarti kita sama, karena malam minggu ini saya menemani Anda justru ya. Malam minggu itu memang malam yang paling pas untuk ditemani dengan suasana santai, obrolan ringan, bahkan lagu-lagu yang bisa bikin mood naik lagi. Makanya nanti di Ruang Rindu saya tunggu telepon Anda ya. Seperti biasa, nanti lagu-lagunya sudah ada di set, tapi tetap ya Anda bisa telepon, Anda bisa berbagi cerita juga tentang malam minggu malam ini.

0: Coba terima satu atau dua penelpon deh. Halo Ruang Rindu, selamat malam. Halo.
1: Iya, halo.
0: Iya, halo.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam, siapa di mana? Iya, siapa di mana?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Kita jumpa lagi.
0: Iya, jumpa lagi.
1: Selamat malam, Sari.
0: Sehat, alhamdulillah. Siapa di mana ini?
1: Jadi, Mbak Anu, Lombok Timur.
0: Siapa di Lombok Timur itu?
1: Bunda Kartini, iya.
0: Bunda Kartini. Oke, Bunda Kartini singkat aja ya. Waktu kita udah mepet banget nih ke jam 11.
1: Iya. Ya, salam-salam dulu ya.
0: Oke.
1: Ya, Bunda Siti Hajar, Bunda Nasnia, Bunda Jinanti, Mbak Jinanti, Mbak Maya, semua-semua Mbak Sari.
0: Baiklah.
1: Kalimantan itu Kalimantan Timur, Mbak Sari.
0: Oke.
1: Okay. Kalimantan Timur, ya, buat Mbak Sari. Sehat selalu.
0: Amin, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah mepet banget ke jam 11. Pendengar, mohon maaf ya, saya tidak bisa angkat teleponnya lagi. Tapi setelah ini masih akan ada hiburan lagu-lagu Indonesia maupun mancanegara akan menemani Anda beristirahat sampai nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah.

Bisakah kita mengembangkan sikap persaudaraan antar berbagai pihak dan komponen yang ada di republik ini? Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, tentu saja Pancasila sudah menyediakan basis nilai yang sangat

0: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Malah aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi rri.co.id.

interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kita juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download

Ini Bapak dan saudara-saudara yang saya muliakan. Saya lanjutkan. Dikatakan oleh Allah bagaimana rupa surga itu. Yutafu alaihim bisihabin min zahabin wa akwab. Mereka diedarkan dalam kehidupan surga makanan-makanan dengan piring-piring yang terbikin dari emas. Di sinilah Bapak Ibu, kalau orang bikin piring untuk makan di dunia dengan emas, gelas dengan emas, itu mengganti emas yang di surga itu, tidak akan dapat emas di surga. Maaf, oleh sebab itu Bapak Ibu, sekaya-kaya kita, jangan jangan bikin piring dari emas, jangan bikin gelas dari emas sekaya-kaya kita. Disitulah maka lelaki haram pakai emas. Begitu juga di dalam kehidupan rumah tangga, jangan alat peralatan rumah tangga terbikin dari emas. Sebab apa? Itu untuk kita di sorga. Begitu kita pakai sebagai suatu pelanggaran hukum dalam ajaran agama kita di dunia, maaf, bahasa sasak, kelepus yang di sorga itu. Ya, kita tidak akan dapat yang di surga itu. Sebab apa? Surga itu memang sihabin min dhahabin. Ya, dikatakan piring-piring dari emas, wa akwab, gelas-gelas dari emas. Wa fiha ma tastahihil anfus. Di dalam surga apa yang diinginkan oleh diri kita? Apa yang menyenangkan? Apa makanan yang berbagai jenis? Wa taladzul ayun. Maaf, ini kalau para sahabat dulu Bapak Ibu, begitu dibahas ayat-ayat yang begini, sa'alul jannah, semoga Allah berikan kita surga itu. Bahkan di dalam salat Bapak Ibu, di dalam mendengar ayat-ayat Al-Quran, idza marru bi ayatil jannah sa'alul jannata. Kalau lewat di ayat-ayat tentang surga, mereka segera katakan nas'alukal jannah ya Allah. Wa idza marru bin nar istawadhu anin nar. Begitu lewat ayat yang terkait dengan neraka, mereka minta perlindungan kepada Allah dari neraka. Mari kita coba biasakan, sekalipun tidak dengan suara tapi dengan dalam hati, begitu kita bicara soal surga, supaya Allah berikan kita surga itu, kita mohon kepada Allah. Ini Bapak Ibu yang saya muliakan, luar biasa. Taladzul ayun, apa saja, malai ainur ra'at, sesuatu yang tidak pernah kita saksikan indahnya dalam kehidupan dunia, di surga akan Allah perlihatkan. Wa antum fiha khalidun, dan kalian berada dalam surga itu kekal.

untuk saya bersedekah, untuk saya berzakat, untuk saya melaksanakan kehidupan sosial, mampu mewujudkan secara nyata sikap ta'aruf, ta'atuf, tarahum, talatuf dalam kehidupan bermasyarakat. Maaf, indah sekali Islam ini Bapak Ibu. Baginda Rasulullah lukiskan begini, matalul mu'minin fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim wa talatufihim kama thalil jasad idha staka minhu udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bisahari wal humma. Sebuah gambaran di mana umat Islam dalam kehidupan kesehariannya bersama sekian masyarakat yang lain, umat Islam ataupun umat lain, mereka kembangkan bersama sesama umat Islam ta'atuf, talatuf, tarahum, saling kasih sayang, saling cinta mencintai. Sehingga kalau ada di antara umat Islam yang nasibnya tidak baik, yang bernasib baik itu tersentuh hatinya, persis seperti bagikan tubuh yang satu. Mata sakit, badan merasa panas, tak pernah kita mampu lokalisir bagian badan kita yang sakit. Tak pernah mampu kita lokalisir Bapak Ibu. Mesti badan kita merasakan sakitnya bagian tubuh yang lain. Nah begitulah umat Islam ini Bapak Ibu. Umat Islam di Palestina tersiksa, kita di Indonesia kumpulkan dana. Ya, Gaza dibom habis-habisan oleh Israel, kita begitulah memang, termasuk masyarakat di tetangga kita. Ya, tidak ada yang boleh lapar sampai maaf, tidak bisa makan di tengah-tengah kehidupan umat Islam yang berjaya. Tidak boleh. Kalau sampai itu terjadi, Allah akan mintai pertanggungjawaban kita tentang harta yang kita berikan. Sudahkah Anda berzakat? Sudahkah Anda bersedekah? Dua ini. Zakat yang wajib. Tapi kalau dengan zakat persoalan keumatan belum terselesaikan, sedekah itulah impak fisabilillah. Ini bapak-bapak dan saudara-saudara, sehingga dalam ayat-ayat Al-Quran termasuk ayat ini, Allah berikan penjelasan kepada kita tentang surga untuk kita terpanggil. Bahwa begitu kita pakai apa yang menjadi potensi bagi kita dalam kehidupan dunia dengan baik, surga sebagai sebuah balasan. Sehingga dikatakan di dalam ayat, tilkal jannatul lati uritsumuha bima kuntum ta'malun. Apa Bapak Ibu? Dalam ayat-ayat yang lain sampai dalam surat Al-Mutaffifin, Allah nyatakan secara begitu terang benderang. Allah nyatakan, mudah-mudahan ini menggugah kita untuk semakin senang beribadah, semakin senang taat kepada Allah. Innal abrara lafi na'im 'alal ara'iki yanzurun ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im yusqawna min rahiqin mahtum khitamuhu misk wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun. Bapak-bapak, ibu-ibu, luar biasa Allah jelaskan. Innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang yang mengembangkan berbagai aktivitas yang baik, baik itu ibadah mahdoh terkait langsung kepada Allah, atau ibadah gair mahdoh yang terkait dengan kehidupan duniawi. Maaf, sampai-sampai dikatakan dalam banyak riwayat Bapak Ibu, seorang aktivis duniawi, dagang, petani, berkebun, pembisnis, politisi, pejabat, kalau niatannya itu untuk mendapatkan ridho Allah, kam min amalin yatasawwaru min a'malid dunya fayasiru min a'malil akhirah bihusnin niyat. Semua yang kelihatan aktivitas duniawi, kalau diniatkan untuk mendapatkan ridho Allah, untuk merebut surga Allah, punya harta jangan lupa zakat, jangan lupa sedekah untuk orang miskin. Sampai ayat turun khusus, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yakhuddu 'ala ta'amil miskin. Nah begitu itu kita kerjakan, innal abrara lafi na'im.

0: Orang-orang yang mengembangkan berbagai aktivitas yang baik, lafi na'im, di dalam kehidupan yang penuh nikmat. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Di surga bisa kita saksikan itu dari wajah mereka. Mudah-mudahan semua kita, Bapak Ibu, nadratan na'im itu pancaran sinar pandangan yang begitu indah, begitu nikmat. Yuskauna min rahiqin mahtum. Mereka diberikan minum dengan minum-minuman yang botolnya masih ada labelnya, masih ada laknya. Hitamhu misk, begitu dibuka itu mau baunya wangi, baunya sangat menarik. Ini kata Allah, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk itu kalian silakan berlomba, berlomba merebut itu. Jadi orientasi kehidupan mukmin, Bapak Ibu, dunia kita kelola, tetapi untuk ukhrawi berjaya dalam kehidupan dunia, penuh berkah. Yang salah itu, Bapak Ibu, dunia untuk dunia, itu yang salah. Kita kaya silahkan. Maaf, pernah saya kemukakan di majelis kita ini, Abdurrahman bin Auf, saya tidak tahu, seorang ekonom kita memperhitungkan kekayaannya sampai 7 triliun. Abdurrahman bin Auf, wallahu alam, data yang beliau pakai sehingga kekayaan Abdurrahman bin Auf itu sampai 7 triliun. Ada yang diperhitungkan sampai 12 triliun. Artinya para sahabat bukan anti dunia, Bapak Ibu. Tapi apa yang terjadi, Masya Allah, kekayaan Utsman bin Affan pada saat akan terjadi perang Tabuk, pada saat diperhitungkan butuh onta, ya, siapa yang akan memenuhi untuk logistik kita, untuk mengangkut pasukan, mengangkut, sebab akan perang berbulan-bulan di Tabuk, perjalanan satu bulan bolak-balik. Ini membutuhkan, maaf, tidak sekedar alat perang, tetapi logistik, bahan makanan, obat-obatan. Akhirnya diperhitungkan. Setelah diperhitungkan, Nabi katakan, siapa ya? Saya, kata Utsman. Berapa? 1000 ekor onta. Maaf, kalau harga onta sekarang 20 juta, berapa? Masih diperhitungkan sampai sejumlah 3000 ekor onta, Bapak Ibu. Artinya semua onta di Medina, disisir, dibeli untuk berangkat. Dan itu terjadi, Bapak Ibu. Ini artinya Islam tidak mengajarkan umat Islam kiri. Ibtagi fima atakallah, itu lebih dulu. Cari, untuk mencari apa atakallah, apa yang bakal Allah berikan kalau untuk kita. Ad-darul akhirah, kalau sudah dikasih, cari akhirat. Nah ini, Bapak Ibu, sehingga banyak orang-orang kaya kita yang alhamdulillah memanfaatkan kekayaan untuk kepentingan ikut serta membangun masjid, membangun pondok pesantren, membangun lembaga pendidikan, Masya Allah. Nah ini, jadi yang kita ingin capai itu adalah tilkal jannatul lati uritsumuha bima kuntum ta'malun. Di dalam ayat yang lain, kalla inna kitabal fujjar lafi sijjin. Ini yang lain. Maaf bapak-bapak, ibu-ibu, sesungguhnya sekali-kali jangan kamu lalai. Catatan untuk orang-orang yang jahat itu akan tersimpan fi sijjin. Wa ma adraka ma sijjin, kitabum marqum. Ini sebagai kebalikan dari apa yang saya sampaikan tadi. Di samping kita mengejar berbagai macam hal-hal yang membawa kita masuk surga, juga kita antisipasi jangan terjebak dengan perbuatan yang bakal menyeret kita ke dalam neraka. Sebab apa? Sesedikit apapun perbuatan kita tercatat. Sampai Allah katakan, kalla, jangan lupa. Inna kitabal fujjar lafi sijjin, catatan, buku catatan untuk orang jahat itu akan tersimpan dalam kitab sijjin. Wa ma adraka ma sijjin, apa yang kamu tahu tentang sijjin itu? Allah jelas, kitabum marfum, buku catatan yang mencatat semua amal perbuatan kita. Sebaliknya, Kala inna kitabal abrar la fi illiyin. Untuk orang-orang yang baik juga akan tercatat dalam illiyin, kitab catatan yang disebut illiyin. Wa ma adraka ma illiyun, kitabum markum yashadul muqarrabu. Nah ini. Jadi buku catatan yang disaksikan oleh malaikat-malaikat yang sangat dekat dengan Allah. Semoga Allah berikan kita kekuatan untuk terus taat kepadanya, sehingga sekali lagi kita perbanyak la haula wala quwata illa billah, la haula fi taatillah illa billah, wala quwata fil ibtiad anil maasi illa billah. Tidak ada kemampuan kita untuk menjauhkan diri dari perbuatan maksiat kecuali kemampuan itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diakhiri ayat cerita tentang surga ini, Bapak Ibu, lakum fiha fakihatun, bagi kalian di dalam surga fakihatun katsiratun, terdapat buah-buahan berbagai ragam yang sangat banyak. Minha ta'kulun, dari buah-buahan itu kalian makan, kalian nikmati. Bapak Ibu yang saya muliakan, banyak sekali dalam surat Al-Waqi'ah secara lebih rinci dikatakan wa ashabul yamin, orang-orang yang akan menerima buku catatan dari kanan, ya, apa yang mereka fakihatun katsiratun, mereka akan diberikan berbagai macam rizki yang sifatnya buah-buahan, buah-buahan yang maaf lain rupa lain rasa, yang tidak pernah bisa terukur dengan buah-buahan yang ada di dunia. Maaf, ini mudah-mudahan mendorong kita untuk kita berada dalam posisi terus berupaya, Bapak Ibu, seperti apa yang dikatakan oleh Allah, wa fi dzalika falyatana fasil mutanafisun. Jadi umat atau kita didorong untuk berlomba, Bapak Ibu, untuk terus bermusabaqah, ya, bermusabaqah, maaf, dalam ibadah, bermusabaqah dalam mengembangkan berbagai macam al-a'mal as-solihat, berbagai macam hal-hal yang terkait dengan kebaikan, supaya kita masuk dalam kelompok al-abrar. Ini Bapak Ibu yang saya muliakan, mudah-mudahan apa yang kita kaji pada kesempatan yang baik ini mendapatkan apa, semakin kita diberikan hidayah oleh Allah, hidayah itu taufik untuk terus meningkatkan amal ibadah kita, untuk terus menjauhi hal-hal yang bertentangan dengan agama kita. Itu Bapak Ibu, masih ada waktu, mungkin ada yang berdialog, ada yang bertanya, masih ada waktu sampai suruk dalam pengertian duha. Masih ada waktu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Tuan Guru, terkait dengan pembahasan kita beberapa hari ini, banyak tadi juga disampaikan, banyak sekali ayat Al-Quran yang menceritakan tentang surga dan neraka. Lalu yang tanyakan tadi juga disinggung masalah bagaimana dermawannya Sayyidina Utsman sampai hartanya sekian banyak dihabiskan untuk keperluan perang. Tapi kenapa beliau itu, pernah disampaikan di sini, kalau cerita dan mendengar berita tentang neraka, surga biasa saja, tetapi kalau begitu disebut tentang azab kubur, sampai diceritakan karena sampai menggigil saking takutnya. Nah, mohon penjelasan kenapa beliau sangat takut mendengar berita azab kubur, tapi kalau surga neraka biasa-biasa saja. Mohon penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sekali-kali.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana dengan orang yang di dalam tubuhnya terlanjur masuk barang haram? Sudah, barang haram ini sudah menjadi darah daging. Kemudian menafkahkan anak istrinya juga dari barang haram, katakanlah dari hasil korupsi. Nah, dalam perkembangannya orang ini sadar dia menyesal ingin bertobat. Tapi uang haram yang dikorupsi ini mau dikembalikan juga sudah habis, dia tidak mampu mengembalikan. Nah, bagaimana cara orang yang seperti ini untuk bertobat? Mohon pencerahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ini dua pertanyaan yang mudah-mudahan memberikan makna besar bagi kita bersama. Utsman bin Affan atau Umar ibn al-Khattab, bahkan para sahabat, disebut kubur kadang-kadang menggigil. Kalau Umar bahkan tidak sekedar menyebut kubur, sekedar lihat api Bapak Ibu ya, itu Umar sering memperlihatkan wajah yang kaya-kaya mau pingsan. Satu saat ditanya, ya Umar kenapa, apa kata beliau ya, apa ra'aitumun nar allati, apa ra'aitumun nar, dan seterusnya. Dikatakan bahwa api itu tadhkiratan, sebagai sebuah peringatan. Sehingga Umar apa katanya, bas api yang di sini saja enggak mampu kita bertahan balik. Maaf, kalau ada teman yang merokok, celetut aja sedikit keng kita. Lah, maaf ini. Itu baru api rokok, enggak tahan apalagi api neraka. Apalagi akan hidup di dalam neraka, bernapas di dalam neraka segala. Lah, dan tidak hidup, tidak mati dalam keadaan liyadzukul azab, supaya mereka hanya merasakan siksa. Sehingga semua para sahabat, Aisyah pada akhir hayat Bapak Ibu, pada usia-usia akhir, asal disebut surga neraka sering tidak pingsan Aisyah. Artinya yang terbayang adalah sakitnya. Maaf, ini yang jauh kita bersama, jauh dari sikap itu. Nah, maaf, terkait dengan apa yang beliau tanyakan, siksa kubur. Soalnya kubur itu dua kemungkinan, bisa merupakan raudatun min riyadil jinan, bisa menjadi khupratun min khuparin niran. Kalau di kubur itu sudah mendapatkan nikmat, maka pasti akan masuk surga. Itu Pak. Sehingga dengan kabar neraka anu kubur saja itu sudah menggigil kalau mendengar siksa kubur. Sebab apa? Kuburan itu cermin kenyataan awal dari bakal kemana kita. Kalau di kubur itu kita sudah dapatkan surga, kenikmatan raudatun min riyadil jinan, bagian taman surga di dalam kubur, maka kita insyaallah pasti masuk surga. Nah ini, tetapi kalau di kubur saja sudah mungkar nakir, terus maaf, gegade mungkar nakir itu laisa lahum rahmatun, tidak ada sifat kasihan, begitu tidak bisa jawab lader, maaf ini bahasa kita, tidak ada kasihan ya. Yeah. Mungkar nakir itu Bapak Ibu memang dijadikan oleh Allah sebagai malaikat yang mengurus, mengusut segala bentuk apa yang kita perbuat dalam kehidupan awal di kubur. Maaf, pernah juga kita sampaikan, dan mungkin para tuan guru, para penceramah kita juga sampaikan, bagaimana mungkin akan bisa menjawab Allahu Rabbi kalau dia tidak pernah salat. Untuk orang itu bisa menjawab Allahu Rabbi kalau dia taat kepada Allah. Tidak mungkin orang menjawab Al-Ka'batu Qiblati, Ka'bah itu kiblatku, tanpa pernah salat. Tidak mungkin dia akan bisa menjawab Al-Quranu Imami, Quran itu imamku, kalau dia tidak pernah taat kepada Quran. Nah disitulah kita akan pertanggungjawabkan kata-kata man rabbuka wa man nabiyuka wa ma qiblatuka wa man ikhwanuk, siapa saudaramu. Tidak akan mungkin orang menjawab al muslimuna wal muslimat ikhwani kalau di dalam kehidupan dunia pekerjaannya bermusuhan, saling padak, saling musuhi antara sesama. Ini Bapak Ibu, sehingga para sahabat tidak sekadar Utsman. Ya, menyebut kubur saja itu menggigil. Karena apa? Kubur termin daripada apa yang akan beliau-beliau dapatkan. Ini saya kira itu Pak jawaban saya yang pertama untuk Bapak. Nah ini persoalan Bapak Ibu. Kalau bicara soal tobat, tobatun nasuha jalan keluar, Pak. Kedua, kalau orang itu tobat dengan tobatun nasuha dalam pengertian secara real, dia tinggalkan semua apa yang pernah dia kerjakan yang berupa kemaksiatan. Satu. Yang kedua, dia mampu tunjukkan ketaatan maksimal kepada Allah dan memperbanyak istighfar dan selawat. Kalau masih ada harta, kalau itu harta korupsi, wajib dikembalikan kepada negara. Wajib dikembalikan. Kalau mau taubat dengan taubatun nasuha. Kalau orang itu korupsi, maaf, bisa saja terjadi ya, harta kumpulan di masyarakat dihabiskan, harus dikembalikan. Kalau kaitan pribadi juga wajib dikembalikan. Kalau semuanya itu tidak bisa, tingkatkan, maksimalkan ketaatan untuk mendapatkan syafaat. Asal taubat dengan taubatun nasuha, jangan putus asa. Sebesar apapun kesalahan, asal taubat dengan taubatun nasuha, ya taruhlah seperti tadi. Jangan kemudian bingung, aduh sudah ada yang salah, Pak. Sudah saya, kekayaan saya total semua haram, bagaimana mungkin Allah terima? Sudah saya tidak usah sembahyang, tidak, ya semakin jelek ya. Jadi tobat dengan tobatun nasuha, dengan mengembangkan berbagai macam amal soleh, ada janji Nabi, inna syafa'ati li ahlil kabair, syafa'at saya nanti, kata Nabi, untuk orang-orang yang berdosa besar. Dosa besar terkait dengan hukum Allah, berzina, na'udzubillah, minum-minuman keras, atau dosa besar yang terkait dengan sesama. Maaf, saya pernah baca seorang koruptor korupsi sampai 900-an miliar, ya Allah, 1 triliunan. Ada yang korupsi sampai 360 miliar, masya Allah. Tapi kalau dikembalikan kepada negara, selesai urusan. Tapi kalau sudah habis, ya tobat dengan tobatun nasuha, insya Allah, Allah nilai tobatnya itu. Kalau tobatnya itu diterima oleh Allah, Allah akan berikan syafaat. Perbanyak baca Quran. Quran itu syafi'un, musaffa. Di dalam Al-Quran, di dalam hadis Nabi katakan, innal Qur'ana syafi'un musaffa. Quran itu akan datang pada hari kiamat nanti sebagai pemberi syafaat. Dan yang diberikan hak oleh Allah untuk memberi syafaat. Sehingga perbanyak baca Quran, perbanyak baca selawat. Begitu selesai azan, jangan lupa doa azan. Sebab apa janji Nabi? Orang yang selalu membaca doa azan, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Dan syafaat itu, Pak, untuk orang yang dosanya begitu besar. Maaf, pernah juga, mungkin sering diulas, Nabi pernah bertanya, atadruna mal muflis? Tahukah anda semua apa itu muflis? Orang bangkrut. Kalau bahasa kita, orang failit. Apa kata sahabat? Al muflis fina ya Rasulullah. Orang bangkrut itu dari kalangan kami. Mal la dirhama wala mata. Orang yang tidak punya uang, tidak punya harta benda. Nabi katakan, yang saya maksudkan bukan itu. Tetapi rajulun ya'ti yaumal qiyamah bi salatihi wa siyamihi. Orang yang pada hari kiamat datang nanti membawa pahala begitu banyak, tetapi habis dipakai sahur hutang. Karena apa? Ada hutang yang tidak terbayar dipakai. Ada dos, ada kesalahan antara sesama. Ya, yadribu hadza, kata Nabi. Dia pernah pukul orang tanpa kesalahan, akan dipertanggungjawabkan. Dia akan pakai membayar semua. Nah ini memberikan makna Bapak Ibu bahwa semua perbuatan memang akan dibalas dan akan dibalas dengan pahalanya dikurangi. Itulah muflis. Sampai-sampai Nabi katakan pahalanya habis untuk semua apa yang pernah diperbuat. Apa kata Nabi? Dosa orang yang dia dosa orang yang pernah dia zalimi, dia pernah tipu orang, dia pernah aniaya orang, dosa orang itu akan diberikan kepadanya. Nah ini Bapak Ibu, tetapi sekali lagi jangan ada yang putus asa. Kalau toh juga terjadi itu, Nabi punya syafaat. Asal tobat dengan tobatun nasuha, perbanyak baca Quran, satu huruf 10 pahala. Dan Quran akan datang, ya Allah, syafi'un musaffa, pemberi syafaat, dan yang akan diberikan hak memberi syafaat. Dia akan datang, ya Allah, orang ini selalu membaca saya, berikan dia syafaat, ya Allah. Selalu puasa sunat untuk orang yang seperti itu. Puasa sunat Senin Kemis, puasa itu akan datang juga sebagai pemberi syafaat. Di samping memperbanyak-banyak selawat. Jadi sebesar-besar dosa orang, kalau dia tobat dengan tobatun nasuha, at-taib minadzambi kaman la dzambalah, orang yang bertobat dari dosa, dia akan kembali kepada Allah seperti orang yang tidak pernah berdosa. Jadi itu aja saran kita Pak kepada para koruptor, tobat dengan tobatun nasuha, kembalikan uang negara. Kalau sudah terlanjur habis, tobat sudah, tidak ada lagi waktu untuk macam-macam. Kalau tuh juga di penjara itu kesempatan, maaf ya, kalau yang masuk penjara, maaf ya, mudah-mudahan kalau terzalimi masuk penjara, Allah ringankan, Allah berikan pertolongan. Sebab ada yang saya kenal kok, tidak terbayang ada hal yang dia perbuat, ya tidak terbayang. Ada memang yang wajar masuk penjara, ada. Tapi ada yang masya Allah. Nah ini Bapak Ibu. Nah jadi di penjara ini penuh di situ salat sunat duha, tahajud malam, perbanyak istighfar. Maka penjara yang 10 tahun, 7 tahun, 12 tahun di samping hukuman duniawi, tetapi bisa menghapus dosa-dosanya asal mampu memanfaatkan untuk peningkatan ibadah. Insya Allah sebesar apapun dosanya, sampai Nabi katakan walau mithla zabadil bahar, sekalipun dosanya itu sebanyak buih-buih di lautan, tapi kalau dia tobat dengan tobatun nasuha, istighfar sebanyak mungkin, Allah akan hapus. Ini saya kira optimis, ya, optimisme yang harus ada pada yang sudah terlanjur berbuat salah. Tidak bisa kita terus-teruskan salahkan, ya. Sudah tobat saja. Insya Allah, Allah Maha Penerima Tobat. Innallaha Ghafurur Rahim. Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Saya kira itu, Bapak Ibu, sudah lewat. Waktu duha sudah lewat, sudah masuk. Beberapa menit, ada 8 menitan duha sudah masuk, kita akhiri. Mohon maaf kalau ada yang kurang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a, 'allimna ma la na'lam, 'allimna ma yanfa'una, wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma ij'alna minal 'amilina ma 'allimna. Allahumma ij'alna minal 'amilina ma 'allimna. يا حي يا قيوم إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واغفر ذنوب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا وإخواننا وأخواتنا وجداتنا وجدادنا وجميع أقربائنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا بعد هذا تفرقا موفقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة. السلام عليكم ورحمة الله.
3: Demikianlah kajian kita pada pagi hari ini. Marilah kita tutup dengan sama-sama melafazkan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi.

selamat pagi pendengar. Hari Minggu ya, 24 Mei 2026. Wow. Sudah di akhir pekan dan menjelang akhir bulan juga ya. Tapi mudah-mudahan tentunya semangatnya walaupun sudah menuju ke akhir bulan tetap semangat awal bulan ya. Selamat pagi tentunya untuk semuanya yang ada di Kota Mataram. Selamat pagi hari ini di depan studio di Jalan Rangko. Ini terlihat pagi hari ini banyak warga yang tentunya memanfaatkan hari libur hari Minggu ini untuk berjalan-jalan pagi, untuk berolahraga. Karena kalau pagi udaranya masih bersih, jadi memang dimanfaatkan sekali untuk berolahraga. Apalagi untuk Anda yang memang sudah menunggu-nunggu datangnya hari Minggu untuk menuju ke Jalan Udayana untuk menikmati suasana Car Free Day ya. Entah olahraga, entah sekedar jalan-jalan ataupun mengajak keluarga untuk menikmati banyak hal ya kalau di Car Free Day Udayana. Selamat pagi juga untuk Anda yang ada di wilayah Lombok Barat, kemudian di wilayah Lombok Tengah, Lombok Utara, dan di Lombok Timur. Pagi hari ini, semoga semua aktivitas Anda berjalan dengan lancar, dan yang sedang berlibur, semoga liburnya menyenangkan.

tanggal 2 Oktober 2023 lalu, diresmikanlah suatu jenis kereta cepat yang ditunggu-tunggu, yakni jurusan Jakarta-Bandung yang diberi nama WUSH. WUSH ini sungguh menandai babak baru dalam sejarah transportasi Indonesia, menghadirkan kecepatan dan efisiensi yang sebenarnya hanya bisa kita impikan, tapi juga membuka berbagai peluang ekonomi di sepanjang jalurnya. Bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, hadirnya WUSH ini ibarat angin segar yang membawa harapan baru. Akses yang lebih cepat dan juga lebih mudah antara Jakarta dan Bandung itu memungkinkan distribusi barang menjadi lebih efisien, memperluas jangkauan pasar, dan mempercepat pertumbuhan usaha. Namun, pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan momentum ini dengan sebaik-baiknya. Adaptasi adalah kunci. Dalam dunia yang terus bergerak, kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan menentukan keberhasilan kita. Manfaatkan infrastruktur baru ini untuk mempercepat rantai pasokan, menjangkau pelanggan yang lebih luas, dan meningkatkan layanan. Kedua, kolaborasi menjadi semakin penting loh. Dengan konektivitas yang lebih baik, peluang untuk bekerjasama dengan mitra bisnis di kota lain menjadi semakin terbuka lebar. Ketiga, inovasi harus terus Anda galakkan. Era baru transportasi ini menuntut kita untuk berpikir kreatif dalam menawarkan produk dan layanan. Pertimbangan untuk mengembangkan model bisnis yang memanfaatkan kecepatan dan efisiensi transportasi baru ini adalah sesuatu yang perlu Anda pertimbangkan. Seperti halnya kereta cepat yang melaju dengan kencang, dunia bisnis pun bergerak dengan cepat. Mereka yang mampu mengikuti ritme perubahan dan memanfaatkannya akan berada di garis depan. Berikanlah dari saya, Anthony Joe Martin, Master Trainer dari HR Excellence Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia

0: Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Info cuaca hari ini.
2: Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
3: Nah, berikut kami sampaikan perakiraan cuaca Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk hari ini di hari Minggu 24 Mei 2026. Kita mulai dari Kabupaten Lombok Barat. Pagi hari ini, Lombok Barat diperkirakan akan cerah dengan suhu 25 sampai dengan 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara 68 sampai dengan 90%. Kemudian Lombok Tengah juga diperkirakan akan cerah dengan suhu 24 sampai dengan 31 derajat Celcius dengan kelembaban udara 72 sampai dengan 92%. Lombok Timur juga diperkirakan akan cerah dengan suhu 23 sampai dengan 25 derajat Celcius dengan kelembaban udara 75 sampai dengan 95%. Sumbawa juga diperkirakan cerah dengan suhu 23 sampai dengan 31 derajat Celcius dengan kelembaban udara 65 sampai dengan 91%. Menuju Dompu juga diperkirakan akan cerah dengan suhu 24 sampai dengan 31 derajat Celcius dengan kelembaban udara 69 sampai dengan 92%. Bima diperkirakan cerah dengan suhu 23 sampai dengan 32 derajat Celcius sampai dengan kelembaban udara 79 sampai dengan 92%. Demikian pula dengan Kota Bima, cerah dengan suhu 25 sampai dengan 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara 73 sampai dengan 95%. Sementara itu, mendengar Lombok Utara diperkirakan akan turun hujan ringan dengan suhu 24 sampai dengan 26 derajat Celcius dengan suhu dengan kelembaban udara 70 sampai dengan 92%. Terakhir kita ke wilayah Kota Mataram. Kota Mataram juga hari ini diperkirakan hujan ringan dengan suhu 24 sampai dengan 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara 71 sampai dengan 92%. Demikian mendengar perkiraan cuaca Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk hari ini, Minggu 24 Mei 2020.

0: Asi Nusa Tenggara Barat akan menggelar kejuaraan daerah atau kejuaraan atletik antar pelajar dan umum. Kejuaraan tersebut merupakan seleksi atlet atletik menuju kejuaraan nasional tahun 2026.
1: Kejuaraan provinsi itu sebagai ajang untuk menyeleksi mengikuti kejuaraan nasional atletik.
2: Persatuan Atletik Seluruh Indonesia PASI Nusa Tenggara Barat akan menggelar kejuaraan daerah atau kejurda atletik yang diagendakan pada tanggal 4 sampai 5 Juni 2026. Ajang ini akan mempertandingkan kelompok umur U16, U18, dan U20, serta menjadi bagian dari seleksi atlet muda untuk menghadapi kejuaraan nasional di Jakarta. Ketua PASI NTB Didi Sumardi menyampaikan, kejurda ini merupakan agenda penting dalam pembinaan atlet muda secara berjenjang. Kejuaraan ini diikuti atlet pelajar dari 10 kabupaten kota di NTB yang selama ini aktif dalam pembinaan atletik di sekolah masing-masing. Selain sebagai ajang kompetisi, kejurda dimanfaatkan untuk menjaring atlet potensial yang akan dipersiapkan ke tingkat nasional. Atlet yang terpilih nantinya akan mewakili NTB pada kejurnas sesuai kategori usia.
1: Kemudian setelah itu nanti setelah kejuaraan provinsi di minggu pertama Juni, berikutnya adalah kejurnas yang sama ya, di Jakarta. Ini sekaligus adalah sebagai ajang ya, kejuaraan provinsi itu sebagai ajang untuk menyeleksi mengikuti kejuaraan nasional atletik di Jakarta. Nah, setelah itu juga adalah kita sedang mempersiapkan untuk porprov. Itu bagian dari step ke pon.
2: PASI NTB juga menyiapkan program lanjutan menuju Pekan Olahraga Provinsi sebagai bagian dari persiapan menuju Pekan Olahraga Nasional PON tahun 2028. Porprov dinilai menjadi tahapan penting untuk memperkuat prestasi atletik NTB di level nasional. Didi Sumardi juga menegaskan seluruh program tersebut merupakan bagian dari pembinaan berkelanjutan agar NTB mampu melahirkan atlet berprestasi di tingkat nasional maupun internasional.

0: Satuan Atletik seluruh Indonesia, PASI Nusa Tenggara Barat, mulai menyiapkan langkah strategis menghadapi Pekan Olahraga Nasional 2028. Selain fokus pada pembinaan atlet, PASI NTB juga mengagendakan pelatihan bagi wasit atau juri dan tenaga teknis untuk memperkuat kualitas penyelenggaraan event serta mendukung peningkatan prestasi atlet daerah. Ketua PASI NTB Didi Sumardi menyebutkan, Pekan Olahraga Provinsi NTB 2026 menjadi bagian penting dalam tahapan pembinaan menuju PON 2028. Hasil yang diraih pada Porprov dinilai menjadi modal bagi atlet NTB untuk bersaing di ajang olahraga nasional tersebut. PASI NTB juga menilai kesiapan atlet harus didukung sumber daya manusia di bidang teknis pertandingan. Karena itu, organisasi atletik tersebut akan menggelar pelatihan bagi wasit dan tenaga teknis lainnya guna membangun ekosistem olahraga atletik yang lebih profesional.
1: Nah, dengan sendirinya juga PON menjadi bagian dari fokus secara khusus untuk kita siapkan atlet. Dan di samping itu juga untuk memperkuat ekosistem event ini, harus didukung oleh tenaga teknis ya. Di situ ada wasit dan tenaga teknis lainnya. Nah, kita juga akan melakukan ya semacam pelatihan ya, wasit dan tenaga teknis lainnya nanti sebelum porpro. Dan mudah-mudahan ini juga sebagai bagian dari kita meningkatkan kualitas atlet.
0: Pelatihan itu diharapkan mampu meningkatkan kualitas penyelenggaraan pertandingan sekaligus mendukung performa atlet NTB dalam menghadapi kompetisi tingkat nasional. Program tersebut juga menjadi bagian dari penguatan fondasi atletik NTB menuju PON 2028 dengan target melahirkan atlet yang mampu bersaing di level nasional maupun internasional.

0: seluruh Indonesia, NTB perkuat sumber daya manusia menuju Porprov 2026 dan PON 2028. Langkah tersebut dilakukan dengan menggelar pelatihan wasit yang dilaksanakan beberapa waktu lalu. Syah Manap melaporkan.
1: Yang dipersiapkan untuk melaksanakan Porprov 2026 di mana?
2: Pengurus Provinsi Persatuan Gamebol Seluruh Indonesia, Pergatsi Nusa Tenggara Barat, terus mematangkan persiapan menghadapi Porprov NTB 2026 dan membidik prestasi di PON 2028. Langkah tersebut ditempuh dengan memperkuat sumber daya manusia melalui pelatihan wasit gamebol yang digelar pada akhir pekan kemarin. Kegiatan ini dinilai menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kualitas perangkat pertandingan sekaligus menjawab minimnya jumlah wasit gamebol di NTB. Ketua Bidang Organisasi

0: untuk mempersiapkan pekan olahraga provinsi pada hari Kamis sampai dengan hari Ahad sudah melakukan peningkatan sumber daya manusia khususnya bidang perwasitan, itu mengundang narasumber dari PD Pusat Bapak Puja Samedi sebagai instruktur.
1: Pelatihan ini diikuti 29 peserta yang terdiri dari 16 perwakilan Pemprov Pergatsi NTB dan peserta dari Pengkat Pemkot se-NTB. Keterlibatan daerah dinilai penting untuk memastikan penerapan aturan pertandingan berjalan seragam hingga tingkat kabupaten dan kota. Selain itu, Pergatsi NTB juga menegaskan keseriusannya menata PON 2028 dengan target peraih 1 medali emas, sehingga persiapan sejak dini melalui pembinaan atlet dan peningkatan kualitas wasit diyakini menjadi modal penting untuk membawa NTB bersaing di level nasional.

0: National Paralympic Committee Indonesia NPCI Nusa Tenggara Barat terus memperkuat pencarian dan pembinaan atlet disabilitas di seluruh kabupaten kota. Hingga saat ini dari 10 daerah di NTB, sebanyak 7 kabupaten kota telah memiliki kepengurusan NPCI aktif, sementara 3 daerah lainnya masih dalam proses pembentukan. 3 daerah tersebut yakni Kabupaten Bima, Kota Bima, dan Kabupaten Sumbawa Barat. Sekretaris NPCI NTB Heri Subardo mengatakan, kepengurusan di tingkat daerah penting untuk memperluas jangkauan pencarian atlet disabilitas potensial, sekaligus memastikan pembinaan berjalan maksimal hingga ke wilayah kabupaten kota. Untuk mempercepat proses penjaringan atlet di daerah yang belum memiliki kepengurusan, NPCI NTB melibatkan pengurus dari wilayah terdekat.
1: Nah, kemudian untuk 3 kabupaten yang belum terbentuk ini, Sumbawa Barat kami minta yang teman-teman pengurus di Sumbawa yang mencari, coba dia dipetakan atau di mana kalau ada kesulitan apa lapor ke kami. Nah, untuk yang di Kota Bima dan Kabupaten Bima, kita minta teman-teman di Dompu. Kalaupun mungkin dia belum terbentuk, ya kita suruh ikut sementara di Kabupaten Dompu dulu.
0: NPCI NTB juga menegaskan pembinaan atlet disabilitas tidak boleh terhambat persoalan administrasi organisasi. Potensi atlet tetap harus dicari dan dikembangkan agar regenerasi atlet Paralimpik NTB terus berjalan. Melalui kolaborasi antar daerah, NPCI NTB optimistis

0: Pekan Olahraga Provinsi 2026, KONI Nusa Tenggara Barat telah merampungkan tahap pendaftaran seluruh atlet dari berbagai daerah. Hasilnya, ribuan atlet dan ofisial telah terinput ke aplikasi Sporta KONI NTB.
1: Itu adalah murni pendaftaran atlet dan ofisial yang sudah dilakukan melalui
2: KONI Nusa Tenggara Barat. Mencatat sebanyak 5.017 atlet dan 1.072 ofisial telah terdaftar sebagai peserta Pekan Olahraga Provinsi NTB 2026. Data tersebut berasal dari seluruh kabupaten kota di NTB yang telah melakukan pendaftaran melalui aplikasi Sporta sebelum memasuki tahap keabsahan peserta. Koordinator Tim Pendaftaran Atlet Porprov KONI NTB Haji Suhaimi mengatakan proses pendaftaran telah ditutup pada awal April 2026. Saat ini panitia sedang melakukan tahapan verifikasi dan keabsahan atlet maupun ofisial yang akan mengikuti Porprov NTB 2026. Dalam proses verifikasi, panitia akan memeriksa sejumlah persyaratan, diantaranya batas usia atlet yang harus sesuai ketentuan masing-masing cabang olahraga. Selain itu, atlet pindahan dari provinsi lain juga wajib melengkapi dokumen mutasi sesuai aturan yang berlaku.
1: Ya, jumlahnya itu 5.017 ditambah dengan official 1.072. Itu ya seluruh kabupaten kota sebelum dilakukan keabsahan. Itu adalah

0: murni pendaftaran atlet dan ofisial yang sudah dilakukan melalui aplikasi Sporta oleh KONI Kabupaten Kota ke KONI Provinsi.
1: Pada tahap selanjutnya, panitia juga memastikan keabsahan status atlet dengan kabupaten kota atau KONI yang mendaftarkan untuk menghindari persoalan administrasi saat pelaksanaan porprov berlangsung. Proses verifikasi akan mengacu pada technical handbook atau THB masing-masing cabang olahraga karena setiap cabang memiliki aturan

0: Indonesia, ALTI Provinsi Nusa Tenggara Barat menggelar musyawarah daerah. Dalam kegiatan wajib tersebut, sekaligus memilih secara resmi Lalu Ahmad Nur Aulia sebagai ketua periode 2026-2030. Syahmanap kembali melaporkan.
1: NTB ini sudah memiliki venue yang luar biasa, bahkan sudah internasional.
2: Asosiasi Lari Trail Indonesia, ALTI Provinsi Nusa Tenggara Barat, resmi memiliki pemimpin baru periode 2026-2030. Setelah melalui musyawarah daerah Musda yang digelar di Mataram Selasa 19 Mei 2026. Dalam forum tersebut, Lalu Ahmad Nur Aulia terpilih sebagai ketua umum ALTI NTB yang baru. Musda juga menjadi momentum pergantian kepengurusan setelah pengurus sebelumnya menyampaikan dan menyerahkan laporan pertanggungjawaban program kerja dan keuangan masa bakti 2021-2025. Informatur yang diwakili Ahmad Rizkon Sani menyampaikan setelah penetapan ketua terpilih, tim formatur diberi waktu maksimal 1 bulan untuk menyusun struktur kepengurusan lengkap ALTI NTB periode 2026-2030.
1: Dan ditunjuklah Lalu Ahmad Nur Aulia sebagai ketua ALTI Provinsi NTB untuk masa bakti 2026-2030. Nah, dengan 2 anggota formaturnya, saya sendiri dan Munir, gitu ya. Kita dikasih waktu kurang lebih maksimal selama 1 bulan untuk penyusunan struktur pengurusan yang baru.
2: Sementara itu, dari sisi pemerintah daerah, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Dikpora NTB melalui Kabid Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan Agus Sukmayadi menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan musda tersebut. Ia menegaskan dengan masuknya lari trail sebagai cabang olahraga resmi yang akan dipertandingkan pada PON ke-22 tahun 2028. ALTI NTB perlu segera menyiapkan organisasi dan pembinaan atlet secara lebih serius agar mampu bersaing di tingkat nasional.
3: Musda ini menjadi sangat strategis karena dalam periode kepengurusan ini, sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama, bahwa lari trail menjadi salah satu cabang olahraga yang akan dipertandingkan secara resmi di PON ke-22 tahun 2028. Dan secara teknis, Pemprov ALTI NTB harus siap.
2: Kegiatan musda turut dihadiri dan dibuka oleh Ketua Umum Pengurus Pusat ALTI, Bima Arya, yang menilai NTB memiliki potensi besar sebagai lokasi penyelenggaraan event lari trail berskala nasional hingga internasional, termasuk ajang yang sudah rutin digelar di kawasan Gunung Rinjani.

0: Tidak puas berada di peringkat 2 pada Porprov 2023, Komite Olahraga Nasional Indonesia, KONI Kabupaten Dompu, menargetkan naik peringkat pada Porprov ke-12 pada Juli 2026. Modal atlet dan support pemerintah daerah untuk meraih naik ke peringkat 1 se-NTB telah dikantongi atlet-atlet asal Kabupaten Dompu. Ketua KONI Kabupaten Dompu, Asrullah, mengaku beberapa cabur yang pada Porprov lalu tidak mampu mendulang medali, kini mulai berjaya. Atlet-atlet seperti panahan, atletik, dan bulu tangkis menjadi andalan selain full body kontak dan panjat tebing.
1: Kita jadi juara umum lah targetnya. Ya ada beberapa sih cabur yang menjadi prioritas, satu atletik, silat, tinju, karate, ya kemungkinan juga mungkin bisa di cabang olahraga menembak ya kok ya, yang bisa kita andalkan di perbakin. Terus mendorong peningkatan prestasi daripada atlet-atlet kita.
0: Selain cabur-cabur itu, KONI juga menitik beratkan pada cabur sepak bola. Beberapa pemain sepak bola yang kini memperkuat klub asal daerah lain akan dipanggil untuk memperkuat Dompu dalam Porprov 2026. Asrullah mengharapkan dukungan penuh dari masyarakat Dompu sebab saat ini KONI dengan kepengurusan

0: Persiapan cabang olahraga judo Kota Mataram menuju pekan olahraga provinsi Porprov NTB terus dimatangkan. Persatuan Judo Seluruh Indonesia PJSI Kota Mataram menargetkan gelar juara umum pada ajang yang dijadwalkan berlangsung Juli 2026 mendatang. Ketua Harian PJSI Kota Mataram Zulkifli Hadi Koka menyebutkan kesiapan saat ini telah mencapai sekitar 75%, mencakup aspek pengurus maupun atlet. Berbagai rapat koordinasi juga telah dilakukan untuk memastikan seluruh persiapan berjalan optimal. Peningkatan intensitas latihan menjadi fokus utama dengan program latihan rutin setiap hari. Dengan program latihan rutin setiap hari yang menitik beratkan pada teknik, fisik, dan juga mental bertanding.
1: Kalau di judo, untuk khususnya Kota Mataram ya, alhamdulillah kita sudah beberapa kali mengadakan rapat dalam rangka persiapan untuk menghadapi Porprov. Dan alhamdulillah dari kesiapan baik pengurus, atlet, insya Allah sudah 75% kita sudah siap. Target kita harus juara umum untuk judo, Porprov.
0: Selain itu, PJSI Kota Mataram juga menyiapkan program tryout ke Bali sebagai bagian dari evaluasi kemampuan atlet. Sebanyak 10 atlet dijadwalkan mengikuti tryout tersebut guna menambah pengalaman bertanding menghadapi lawan dari luar daerah. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan kesiapan atlet sebelum turun di Porprov. PJSI Kota Mataram juga menekankan pentingnya dukungan terhadap atlet.

Olahraga minggu ini. Saya Fatmawati bersama seluruh tim kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita jumpa lagi dalam Dinamika Olahraga pekan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam olahraga.

Perkenankan saya menyampaikan rasa keprihatinan saya. Dan bisa jadi ini juga menjadi keprihatinan Anda semua. Tentang bagaimana di ranah politik hingga detik ini, kita selalu ada dalam kegaduhan. Selalu ada dalam sila.

saling mendukung demi Indonesia Raya Merdeka. Tentu saja, apa yang terjadi di ranah politik ini jauh sekali dari idealitas, sikap hidup yang Pancasilais. Kita harus

lalu menjadi jiwa dari bangsa Indonesia secara formal, lalu menjadi ideologi bangsa secara formal, belum sungguh-sungguh secara faktual, secara aktual terlihat oleh kita semua. Ini menjadi sebuah

tahun kemudian ada kritik, dijalankan dengan lebih tulus tanpa kepentingan yang tersembunyi. Bisakah kita mengembangkan sikap bersaudara antar berbagai pihak dan komponen yang ada di republik ini? Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, tentu saja Pancasila sudah menyediakan basis nilai yang sangat baik. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan seterusnya. Lima sila itu, kalau saja kita hayati dengan sungguh-sungguh, tidak akan memberi ruang bagi sikap-sikap yang destruktif.

fantasia lebih baik, lebih baik lagi. Saya mengajak Anda semua melakukan hal yang sama. Kita menjadi Pancasilais, kita menjadi patriot untuk Indonesia Raya yang jaya, Indonesia Raya yang harmoni dan sejahtera.

0: kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar dari Lombok Barat ya, seekor sapi kurban asal Lombok Barat ini berhasil mencuri perhatian setelah lolos menjadi sapi bantuan masyarakat presiden tahun 2026. Nah, sapi berbobot lebih dari 1 ton ini dipastikan akan disalurkan ke Masjid Blencong, Kecamatan Gunung Sari, Lombok Barat. Peternak asal Dasan Keres, Gerung Lombok Barat, Atang Setia Noro, ini mengaku bersyukur karena tahun ini kembali dipercaya mendapatkan program Banmas Plus setelah melalui proses seleksi yang cukup ketat. Atang menjelaskan sapi yang diberi nama Ireng Gagah Manis ini berusia sekitar 4 tahun dan merupakan sapi asli Lombok Barat. Sapi tersebut sebelumnya diambil dari peternak di wilayah Duman, Kecamatan Lingsar. Menurutnya proses pengembangan awal, bobot sapi ini mencapai 1 ton 1 kg. Namun kondisi cuaca panas sempat membuat berat badan sapi menurun karena kurang nafsu makan. Meski demikian, kondisi sapi kini kembali stabil, bahkan hasil penimbangan terakhir menunjukkan berat sapi meningkat signifikan, yaitu mencapai 1 ton 28 kg. Nama Ireng Gagah Manis ini ternyata juga memiliki makna khusus. Atang menyebut bahwa nama tersebut merupakan singkatan dari Rengganis, sementara warna hitam pekat pada tubuh sapi menjadi alasan penyematan nama Ireng. Tak hanya memiliki bobot yang jumbo, harga sapi Banmas Press ini juga fantastis. Ia menyebut bahwa nilai jual sapi tersebut mencapai 136 juta rupiah. Ia menjelaskan bahwa sapi tersebut sebenarnya sudah lama dipelihara dengan sistem kerjasama bagi hasil bersama peternak sebelumnya. Namun menjelang Ramadan, sapi mulai dipindahkan dan dirawat intensif di kandangnya selama kurang lebih 3 bulan terakhir. Perawatan sapi dilakukan secara rutin agar kesehatannya tetap terjaga, mulai dari vaksinasi hingga memberikan obat cacing dilakukan setiap 3 bulan sekali.

hingga Piala Dunia 2026. Pecinta bola pasti tahu Messi dan Ronaldo. Tapi di Piala Dunia, rekor mereka masih kalah dari para legenda ini. Pertama, ada Pele. Dia adalah satu-satunya manusia di bumi yang punya 3 medali juara Piala Dunia. Tahun 1958, 1962, dan 1970. Di era kompetitif sekarang, rasanya hampir mustahil ada pemain yang bisa menyamai koleksi ini. Kalau soal ketajaman, ada nama Jess Fontaine dari Prancis. Di Piala Dunia 1958, dia mencetak 13 gol hanya dalam satu edisi. Bayangkan, striker zaman sekarang cetak 6 gol saja sudah jadi top skor. Fontaine melakukannya 2 kali lipat lebih banyak dalam satu turnamen. Kalau soal rekor tercepat, ada Hakan Şükür yang mencetak gol hanya dalam 11 detik saat Turki melawan Korea Selatan di tahun 2002. Dan yang paling sepuh ada kiper Mesir Essam El Hadary yang bermain di usia 45 tahun pada edisi 2018. Jadi di Piala 2026 nanti bakal ada rekor yang pecah nggak ya?

0: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.